0: atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia, ada yang lebih gila lagi. Ini 1% lagi. Impornya 1.444.000, jadi sini ekspornya di sana 4.4 juta, jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua Perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FIMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar perpindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari Minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu, tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK, ada jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madeceng Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat, hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya TC Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusna. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Al-Musna. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Haris Muslim.
13: Kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan nih ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Yang kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa, tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum obat penahan itu, gitu ya. Dan yang kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya,
12: pendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
14: Laporan khusus.
15: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
16: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
15: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
16: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
17: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan. Lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut-ikutan, bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
16: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu, ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
14: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
16: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
18: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstik, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia-Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini bersama dengan saya Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Dias nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Pak Dias.
1: Selamat pagi, Bu Citra.
0: Iya, Pak Dias bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini nggak sepagi seperti apa? Silakan.
1: Oke, selamat pagi pendengar setia dari Purwakarta Pro 1 berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan Banyumas pada hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026 untuk pagi, siang hingga sore hari. Berdasarkan pantauan ulang dan pengintaian jauh, baik satelit maupun citar radar, untuk pagi hari ini secara umum untuk wilayah Cirebon dan Banyumas berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiraan cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum berawan, namun masih ada potensi hujan ringan terutama di wilayah Purwokerto, terutama Purwokerto bagian utara, kemudian wilayah Kumelar, Batu Raden, Cilongok, Pekuncin dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 90%. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum berawan, masih potensi hujan ringan terutama di wilayah Cilacap bagian barat, yaitu sekitar Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Wanareja, Cipari dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Sebelum kami hari situasi pada masyarakat dari pantauan kami untuk wilayah terutama kondisi atmosfer di wilayah Jawa Tengah sudah di wilayah Jawa Tengah masih cukup basah dan juga dari sirkulasi angin ataupun garis streamline untuk wilayah Jawa Tengah sudah di wilayah Jawa Tengah mengalami perlambatan sehingga sangat mudah sekali tumbuhnya awan-awan hujan terutama di waktu-waktu sore maupun sore hingga malam hari. Kepada masyarakat timur tetap waspada, terus memantau informasi cuaca maupun iklim dan kegempaan melalui info BMKG dan juga kunjung website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dari Menteri Fai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Dias atas waktu dan juga informasi yang pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Oke, pendengar The Dance Company ya. Dari tadi ada Papa gak pulang ya. Sudah dihadirkan untuk menemani Anda.
1: Mama pulang tapi Mama di rumah kan.
0: Iya, Papa gak pulang, gak apa-apa deh, yang penting duitnya pulang gitu ya. Itu kayaknya salah satu quotes ini dari ibu-ibu gitu ya.
1: Hati yang berbicara ya.
0: Hati yang berbicara.

0: atau bisa lebih fokus gitu?
1: Iya, iya. Apalagi zaman sekarang ya. Mm-hmm. Zaman sekarang nih banyak banget anak-anak muda khususnya yang mungkin juga dia mengambil freelance atau mungkin juga mengambil side job di luar pekerjaan utama mereka. Nah, salah satunya yang menjadi pilihan saat ini nih dengan bekerja di kafe. Nah, ini juga salah satu menjadi pilihan pekerjaan untuk para pekerja muda. Nah, suasananya akan lebih hidup, kemudian juga aroma kopi hingga suara latar di kafe ini konon katanya dinilai mampu membantu meningkatkan fokus dibandingkan kita harus bekerja di rumah. Sejumlah pengamat juga menyebutkan ya bahwa lingkungan rumah sering menghadirkan banyak distraksi ya, mulai dari suasana yang terlalu santai hingga gangguan aktivitas keluarga. Sementara kalau kita di kafe, suasana kerjanya ini akan lebih terstruktur ya, sehingga memicu semangat dan juga kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan.
0: Iya. Dan ya betul sekali ya. Jadi fenomena work from cafe juga berkembang seiring ini ya, tren kerja yang fleksibel pasca pandemi ya. Banyak pekerja juga yang menganggap kalau biaya ngopi di cafe ini investasi untuk menjaga produktivitas dan juga kesehatan mental saat bekerja ya. Namun para pekerja juga tetap diingatkan ya untuk mengatur waktu dan menjaga pengeluaran agar tren bekerja di cafe ini juga tetap efektif ya. Dan gak mengganggu keseimbangan finansial tentunya. Karena suasana baru ini juga bisa menghadirkan ide baru selama tetap produktif dan bijak dalam mengatur prioritas.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih menemani Anda di pagi hari ini bareng sama Putri dan juga Citra ya.
1: Iya, dan tadi kita sudah dihadirkan ya beberapa buah lagu tentunya untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini.
0: Iya.
1: Kalau di hari Jumat ini kan rasanya nih seneng gitu ya, kayak udah ketemu Jumat lagi.
0: Besok
1: gitu.
0: Libur.
1: Besok libur.
0: Finally.
1: Gitu. Iya, jadi harusnya hari ini sih apapun aktivitas Anda harus lebih semangat lagi ya, karena yang pasti ini merupakan hari kerja terakhir di pekan ini gitu ya. Jadi paling tidak apa yang menjadi target di minggu ini nih harus selesaikan di hari ini. Khususnya untuk Anda yang libur sampai hari Jumat. Yeah. Tapi kalau ada yang masih harus bekerja sampai dengan besok hari Sabtu juga gak apa-apa, tetap semangat aja.
0: Betul sekali, jangan lupa ya diagendakan 2 bulan sekali rekreasi seperti kata
1: kata informasi kemarin, kata informasi gitu ya. Pokoknya agendakan 2 bulan sekali tuh kita untuk rekreasi, untuk berlibur. Walaupun berlibur itu gak harus jauh-jauh juga sih ya.
0: Bengong-bengong aja di depan jalan.
1: Enggak gitu juga konsepnya.
0: Ya udah deh pendengar Pro 1, jangan lewatkan ya, nanti ada Purwokerto Menyapa yang hadir di jam 8 sampai di jam 9 pagi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dan di Purwokerto pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar, permintaan jasa pengasahan dan perawatan alat kurban di Kota Tegal mulai mengalami peningkatan tajam menjelang Hari Raya Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Hanan Ma'ruf. Silakan Hanan.
4: Ya, dari pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan usaha jasa hospital dan golong di Kabupaten Tegal mulai mengalami lonjakan permintaan yang cukup signifikan. Kenaikan omset musim tersebut dipicu oleh banyaknya pengurus masjid dan tim jaga yang ingin mengkondisikan alat sembelih mereka. Sebagian besar alat yang biasa merupakan pisau yang hanya digunakan setahun sekali saat penyembelihan hewan kurban. Pemilik usaha rumah pisau Tegal, Isa Heriansa, menjelaskan bahwa momentum menjelang Idul Kurban lalu menjadi periode tersibuk bagi lini bisnisnya dalam setahun. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sangat sembelih yang tajam membuat pesanan mengalir tanpa henti dari berbagai daerah.
5: Kalau pelarisan untuk maintenance, untuk bisa overlapan baik. Jadi pasar, tim jaga, pusat, ya, dan yang terawang dan yang pas.
4: Selain meningkatnya pelayanan, tarif jasa asah juga dibuat lebih ringan dibanding hari biasa. Biaya pengasahan dihitung per bilah agar tidak memberatkan para panitia kurban maupun pengurus tempat ibadah.
5: Kalau tahun ini mungkin dihitung kata banyak teman jadi
4: meski jumlah pesanan sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kebutuhan jasa asah masih tergolong tinggi seiring semakin banyak masjid dan sekolah yang kembali menyelenggarakan kurban tahun ini. Isa menargetkan seluruh pengerjaan asah dan perawatan selesai sebelum sholat Idul Adha agar proses penyembelihan hewan kurban dapat berjalan dengan lebih maksimal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
3: Baik, terima kasih Hanan laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
6: Pendengar, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus mendapatkan perhatian. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke TPST Kaliori pada beberapa saat lalu membawa semangat menuju Banyumas bebas sampah di tahun 2028. Seperti apa pendapat masyarakat mengenai wacana ini? Berikut kita dengarkan pendapat mereka.
7: Saya program ini sangat baik karena pemerintah Kabupaten Banyumas ingin mendukung terwujudnya lingkungan yang bersih.
8: Untuk programnya sendiri itu sebenarnya udah bagus, cuma untuk pelaksanaannya bukan hanya pemerintah saja yang dilibatkan, namun warga-warganya juga ikut dilibatkan karena harus ada kesinambungan antara kedua pihak kita agar masyarakat itu bisa untuk memilah dan membuang sampah secara tepat, seperti itu.

0: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Purwokerto Menyapa edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema Banyumas Menuju Bebas Sampah 2028. Dan pendengar Pro 1, kami akan undang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami melalui line telepon di 632336 atau melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
3: Ya, baik. Pendengar, sampah ini masih menjadi tantangan lingkungan yang dihadapi oleh banyak daerah ya, termasuk juga di Kabupaten Banyumas. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, Banyumas mentargetkan terwujudnya Banyumas Bebas Sampah 2028 melalui berbagai program pengurangan dan juga pengelolaan sampah. Keberhasilan program ini tentu membutuhkan dukungan dan juga keterlibatan seluruh masyarakat. Lalu bagaimana langkah yang telah dilakukan dan apa saja tantangan yang dihadapi? Dan bagaimana peran masyarakat dalam mewujudkan Banyumas Bebas Sampah 2028? Semua akan kita bahas dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini, tentunya bersama dengan tiga narasumber yang pada kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Yang pertama, ini ada PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas, ada Dr. Arief Sugiono nih. Selamat pagi, Dr. Arief.
4: Selamat pagi, Mbak Citra dan iya. Mbak Putri.
3: Kabar dok, sehat ya?
4: Alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah. Baik, berikutnya ada Kepala UPT TPST BLE Banyumas, ada Bapak Edi Nugroho AMD. Selamat pagi Pak Edi.
5: Selamat pagi.
3: Ya, dan juga Ibu Roniah ini Ketua Bank Sampah Andalas Desa Alas Malang Kemerancen Banyumas. Selamat pagi Bu.
6: Selamat pagi Mbak.
3: Kabar sehat selalu ya. Oke, baik pendengar Pro 1, sekali lagi Anda bisa bergabung bersama dengan kami hingga nanti di jam 9 pagi. Ini topik tentang Banyumas Menuju Bebas Sampah 2028. Pertanyaan pertama ingin saya sampaikan ke PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas. Bapak, bagaimana nih gambaran kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas untuk saat ini, Pak?
4: Terima kasih, Pak Putri. Yang pertama bahwa kami sampaikan ada namanya SIPSN, Tim Informasi Pengelolaan Sampah Nasional. Ini berhitung terkait dengan kemampuan daerah, kabupaten, kota untuk menghitung seberapa besar sampah tertangani, terolah, mulai dari pemilahan dan lain-lain. Banyumas di angka saat ini 7,76%. Artinya untuk mencapai 100%, masih cukup besar kalau dibandingkan dengan saat ini timbulan sampah di Banyumas per hari mungkin 750 ton per hari. Artinya masih ada gap kurang lebih sekian persen, ini yang menjadi PR kami. Tetapi saat ini Banyumas dengan segala kekurangan kelebihannya memiliki ekosistem yang cukup memiliki karakteristik tersendiri. Perlu kami sampaikan bahwa Banyumas saat ini sudah tidak lagi memiliki atau mengoperasionalkan TPA atau landfill. Kabupaten kota yang lain mungkin sebagian besar masih, mungkin malah mungkin Banyumas satu-satunya yang berani tidak mengoperasionalkan. Konsekuensinya adalah bahwa ketika tidak mengoperasionalkan landfill atau TPA, sampah yang hari itu dihasilkan harus selesai diolah. Bila tidak, maka akan ada penumpukan atau antrian. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tata kelola Banyumas beda dengan kabupaten kota yang lain, bahwa Banyumas melakukan pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat dan didorong ke arah sirkular ekonomi. Berbasis masyarakat dalam hal ini, operator untuk pengolah sampah bukan lagi di pemerintah semata, tetapi melibatkan masyarakat dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat yang langsung melakukan pengangkutan, pengambilan dari rumah tangga atau rumah atau instansi, kemudian dibawa ke fasilitas pengolah sampah, ada PDU, ada TPS3R, ada TPST, dan kemudian hasil olahnya didorong bernilai ekonomi, dan apabila ada yang belum terselesaikan, ini baru menjadi tugas kami di DLH nanti di UPT TPST PLN di UPT-nya Pak Edi, sama kami selesaikan. Ini adalah end proses pengolahan sampah di KTP Banyumas. Hanya saja memang seperti yang tadi kami sampaikan di awal, kita masih ada gap kurang lebih 22%. Sehingga PR kita, kemarin Pak Presiden rawuh ke Banyumas dan tugas dari Pak Presiden ke Pak Bupati, untuk kami, untuk kita adalah bagaimana 2028 pengelolaan sampah bisa di angka 100%.
3: Oke, baik. Terima kasih sekali nih Pak Arief nih. Kemudian mungkin bisa dijelaskan juga nih dari TPST BLE Banyumas ya, terkait dengan peran dalam mendukung program Banyumas Bebas Sampah 2028 seperti apa nih Pak Edi?
5: Terima kasih. Jadi kita sebagai di UPTD TPST BLE, ini adalah peran pengelolaan sampah kita adalah di hilir atau di terakhir di dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas, karena Banyumas sudah tidak mempunyai TPA konvensional, jadi tidak ada sampah dibuang begitu saja. Jadi di tempat kami semua kita proses. Jadi pengelolaan sampah itu kan sebetulnya melibatkan masyarakat, dan ketika masyarakat itu tidak bisa mengelola sampah, masyarakat itu contohnya salah satunya adalah di bank sampahnya ibu ini, lalu bisa juga di tengah, di KSM. Ketika di masyarakat dan di KSM-nya tidak bisa mengelola sampah dengan baik, bawalah ke tempat kita. Biasanya yang ke tempat itu sebenarnya adalah residu-residu. Residu inilah kita coba selesaikan. Ketika masyarakat tidak bisa, kita selesaikan menjadi beberapa produk yang memang kita kerjasamakan dengan beberapa off-taker yang ada. Sehingga sudah sampah tidak perlu lagi dibuang ke TPA, karena semuanya diolah. Jadi kami adalah mengolah residu yang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat. Jadi inilah mungkin kita akan membantu Banyumas menjadi zero di tahun 2028, seperti itu.
3: Oke, baik. Terima kasih Ibu Roni ya. Yeah. Awal mula terbentuknya bank sampah di Andalas di Desa Alas Malang ini, Bu?
7: Kami mulai di tahun 2021 ketika kami mewakili Kecamatan Kebanjen ikut lomba di Kabupaten, ikut lomba LBS pada saat itu. Kami memiliki 3 inovasi, yang pertama Martikok Lama, mari tidak merokok dalam rumah, kemudian Lucinta Lama, lakukan cuci tangan sebelum masuk rumah, kemudian yang tiga bank sampah andalas ini, jadi bank sampah andalan Desa Las Malang. Dari situ kemudian kami membentuk bank sampah. Di Desa Las Malang itu ada 8 RW dan kami bank sampahnya tiap RW ada, jadi ada 8 bank sampah di kami, kemudian satu bank sampah unit yang di tingkatnya desa yang membawahi 8 bank sampah ini gitu. Alhamdulillah dari 2021 masih berjalan sampai di 2026 ini. Dari LBS kami ke STBM 5 pilar, kemudian ke program utama di tahun 2020.
3: Oke. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya nih Bu, apa saja nih Bu yang dilakukan oleh bank sampah andalas sendiri ya dalam mengajak masyarakat dalam mengelola sampah, Ibu?
7: Oke. Dari LBS kemudian ke STBM, kami di masyarakat sudah terbiasa dengan pemilihan sampah. Jadi di rumah tangga kami menyediakan 2 tempat sampah, organik dan non-organik. Di organik kami menggunakan cacing, kalau kebanyakan menggunakan maggot, kami tidak menggunakan maggot karena kami pernah maggot, kendala kami di bau. Kami kemudian menggunakan cacing. Kami di BUMDES ada budidaya cacing. Di tingkat ibu-ibu rumah tangga kita juga punya budidaya cacingnya. Cuma repotnya kalau cacing harus di blender dulu ya, tidak seperti maggot kan utuh bisa langsung dimakan. Kalau cacing harus di blender dulu, kemudian kami siramkan ke cacing seperti itu. Nah, untuk yang non-organik ini, kami memiliki bank sampah itu kegiatan kami di setiap bulan. Kemudian yang terjadi di masyarakat, kami masyarakat adalah sentral durian dan sentral buah durian. Masalah kami di kulit durian ini yang dia berduri, kemudian ketika dibuang sembarangan juga luar biasa. Karena kami kalau lagi panen raya namanya sampah kulit durian ini luar biasa. Tapi alhamdulillah kami mendapat pendampingan dari Pertamina sehingga kami bisa mengolah kulit durian ini. Kami juga mendapat bantuan learning sentral durian untuk mengolah kulit durian. Kami kemudian bisa menjadi ini isinya kulit durian yang diolah, digiling, bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini kami mendapat pendampingan menjadi gantungan kunci, Pak. Hmm. Jadi ini sudah punya nilai ekonomis di masyarakat, kami jual gitu. Kemudian pengolahan lagi yang menjadi efek positif bagi masyarakat adalah ini di durian itu kan kalau yang nggak sampai besar kan kecil-kecil gitu ya, itu sudah pada berjatuhan. Itu kami olah menjadi keripik kulit durian.
3: Kulitnya?
7: Iya, ini kulitnya. Jadi yang itu durinya kami buang, terus kulitnya direbus, ditambah tapioka menjadi keripik kulit durian. Ini alhamdulillah menjadi makanan, terus beberapa rumah sudah menjadi diproduksi dan bisa dijual. Artinya menambah pendapatan dari income kami yang tadinya limbah, bisa kami manfaatkan karena kami sentral durian tadi. Kemudian di Alas Malang kan sentral bibit. Jadi biji di kami kalau yang grade A itu bisa untuk bibit durian ya, menjadi batang utamanya untuk diokulasi. Kalau yang grade C sama B itu kan nggak bisa dimanfaatkan. Kami manfaatkan menjadi basreng biji durian ini. Ya, jadi nggak dibuang.
3: Kami, jadi nggak kulitnya, nggak bijinya semua.
7: Iya, biasa. Ya? Jadi di Alas Malang itu bisa makan durian sampai kulitnya.
3: Sampai bijinya, ya, sampai bijinya aja.
7: Kami manfaatkan, direbus dulu, setelah direbus, kulitnya dibuang, kemudian dihancurkan sama tepung tapioka, digoreng. Bisa jadi cemilan anak-anak di rumah, tidak jajan. Terus bisa dijual tentunya, mendapat income. Jadi dari sampah inilah alhamdulillah kami bisa ada hal yang lebih bermanfaat buat masyarakat seperti
2: ini. Oke. Pak Arief, ini Banyumas dikenal dengan pengembangan TPST berbasis lingkungan nih, Pak. Strategi apa yang efektif untuk memastikan kalau setiap kecamatan ini, Pak, punya sistem pengelolaan sampah yang mandiri dan berkelanjutan, Pak?
4: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi gini, ada 12 kecamatan saat ini yang masih belum memiliki sarana pengolahan sampah, baik itu PU, TPS 3R maupun TPST. Tetapi bukan berarti yang tidak memiliki, wilayahnya tidak memiliki fasilitas pengolahan sampah, tidak terjangkau pelayanannya. Contoh misal, Ron itu kan di Alas Malang ya, masuk wilayah Kemeranjen. Okay. Di sana belum ada. Yang terdekat adalah Sumpiu. Jadi Sumpiu ini mengcover, masih mengcover untuk wilayah mungkin 4 kecamatan mungkin, atau 3. Jadi Tambak, Sumpiu, sama Kemeranjen. Nah, ini yang kami sudah ajukan proposal, Pak Bupati sudah langsung kemarin menyampaikan ke Pak Presiden, dan insya Allah nanti akan ada support dari pemerintah pusat untuk kekurangan di 12 kecamatan dengan yang kami usulkan 15 TPST. Ini mudah-mudahan bisa terrealisasi dalam waktu dekat, sehingga ini juga jadi catatan tersendiri. Dan Pak Presiden kemarin pada saat bertemu Pak Bupati di Banyumas mungkin akan diberikan dengan catatan harus 100% di 2028. Ini hal positif sekaligus tantangan buat kita dalam waktu dekat, karena tidak hanya terkait dengan sarana prasarana saja, ada hal lain yang perlu kita perkuat terkait dengan upaya merubah mindset kita semua, bahwa sebenarnya ada hal yang paling penting, yaitu terkait dengan pemilahan di sumber. Nah, contoh baik yang tadi disampaikan Bu Roni, artinya ini harapannya, dan saya yakin ada kelompok-kelompok yang lain di Banyumas, tidak hanya di Alas Malang, yang sudah melakukan, dan ini yang akan kami up dan kami akan jadikan virus positif, sehingga pemilahan di sumber, pemanfaatan semua hasil olahan sampah ini bisa terlaksana. Dan Pak Bupati dalam waktu dekat juga akan mencetuskan gerakan Banyumas pilah sampah dari rumah dengan 2 poin. Yang pertama adalah masyarakat melakukan pemilahan di tingkat rumah untuk sampah organik dan anorganik. Kemudian yang kedua, ini juga cukup penting, bahwa sampah organik di rumah harus selesai di rumah. Artinya penguatan-penguatan melalui Roni, melalui bank sampah ini akan kita perkuat. Dan bank sampah nantinya tidak hanya untuk yang high value saja. Sampah-sampah yang low value pun sebisa mungkin nanti semua hasil pilihan dari masyarakat ini bisa bernilai ekonomi, bisa bernilai value atau manfaat. Dan tentunya ini butuh support, dukungan. Ketika di luar negeri mungkin mindset masyarakat sudah sangat baik terkait dengan pemilahan sampah. Jepang mungkin bukan hanya anorganik sama organik, ada 14 pengolahan sampah katanya, ada jenis sampah sampai 14. Nah, kalau di tempat yang lain bisa, Banyumas juga harus bisa. Insya Allah dengan dukungan
2: masyarakat
4: semuanya.
3: Ya, tapi kalau dari DLH sendiri nih Pak, apakah ada program-program prioritas begitu ya, barangkali yang sedang dijalankan atau akan dijalankan untuk mengurangi volume sampah dari sumbernya sendiri Pak?
4: Kalau terkait dengan pengurangan sampah, ini sudah dari tahun 2021, bahwa untuk pasar modern sudah tidak lagi menggunakan kemasan untuk membawa belanjaan dengan plastik, tidak menyediakan lagi. Dan alhamdulillah mungkin di Purwokerto ini sudah sangat berjalan, dan mungkin Mbak Citra, Mbak Putri, mungkin kalau kita belanja di pasar-pasar modern sudah disediakan, tidak disediakan lagi.
2: Iya, plastik.
4: Itu. Kemudian yang kedua, ini akan kita jalankan. Ya tadi saya sampaikan, Banyumas pilah sampah dari rumah. Dan nanti akan ada program gerakan bahwa sampah organik dapur dan sampah organik lain diselesaikan di rumah dengan metode, kalau di kota mungkin kita ada biopori, atau kemudian di yang masih punya tanah yang luas mungkin dengan komposter dan lain-lain. Kita akan gerakan massal kepada masyarakat.
2: Ya baik, terima kasih Pak Edi. Pak Edi, dalam operasional sehari-hari ini Pak, tantangan teknis yang paling sering dihadapi Pak, terkait volume sampah yang terus meningkat Pak?
5: Jadi di tempat kami itu tantangan yang terbesar itu adalah ketika kita mengolah sampah itu mesinnya rusak. Karena kita kan menggunakan mesin-mesin ya. Jadi ketika sampah itu kan asamnya jelas tinggi, ini akan cepat merusak mesin. Lalu di sampah itu kadang-kadang di residu itu banyak sekali campuran-campuran yang bahan keras. Jadi inilah yang menyebabkan sering mesin itu macet ataupun rusak, sehingga pengelolaan itu terganggu. Nah, dengan adanya rusak ini pengelolaan terganggu, bisa sampai perbaikan kan berjam-jam atau bisa berhari-hari. Inilah yang sangat mengganggu di tempat kami. Yang kedua itu ketika hujan. Hujan itu akan mempengaruhi dengan sampah yang masuk ke tempat kami. Sampahnya mesti akan basah. Dan ketika kita olah, ini hasilnya juga masih basah juga. Sehingga kita tidak bisa untuk dibawa ke pabrik semen. Jadi harus dikeringkan dulu agar bisa memenuhi standar kekeringan, yaitu adalah di bawah 30%. Jadi itu tantangan kami. Kalau untuk yang lain-lain, insya Allah kita sudah ada, tinggal kita memang kekurangan sarana-prasarana, dan ini sedang diusahakan oleh Kementerian PU. Untuk tahun ini kita alhamdulillah dapat 34 miliar untuk pengembangan TPST BLE di Desa Ulahar ini. Mudah-mudahan ini lelang tidak gagal, sehingga nanti akhir Juni kita sudah ada pemenang, sehingga di akhir tahun mungkin sudah bisa mulai uji coba untuk pengembangan yang baru.
3: Oke, tapi untuk kapasitas sampahnya sendiri nih Pak, yang diolah setiap harinya ini ada berapa banyak nih Pak? Dan mungkin jenis sampah apa yang paling dominan?
5: Jadi kami itu sampah yang masuk setiap hari itu antara 160 ton sampai dengan 200 ton. Lalu sampah yang paling dominan kalau berdasarkan tonase itu adalah organik. Tapi kalau berdasarkan kubikase itu adalah sampah anorganik, terutama jenis plastik. Dan dari 160 sampai 200 ton ini, hasil yang terbesar di kami adalah untuk menjadi RDF. RDF ini kita kerjasamakan dengan pabrik semen sebagai co-firing batubara, pengganti briket batubara. Jadi kita sehari itu bisa 70 sampai 80 ton setiap hari dengan mesin yang ada. Kalau kita tambah mesin lagi bisa tambah lagi.
2: Kan?
5: Iya, seperti itu.
2: Oke, Bu Roni ini seberapa penting Bu peran bank sampah Bu kalau dibandingkan hanya mengandalkan pengelolaan dari pemerintah Bu?
7: Luar biasa di kami ya, dari bank sampah ini adalah yang dapat kami rasakan di Alas Malang itu adalah kepedulian masyarakat terhadap kebersihan. Dari bank sampah ini kami memunculkan ide, setiap bulan kami itu ada gerakan nyapu serentak. Jadi setiap akhir bulan itu kami nyapu serentak di desa. Lapangan pun itu menjadi wilayah kami untuk disapu, dibersihkan sampahnya. Jadi itu sebuah kesadaran yang luar biasa bagi kami. Kami juga ada ini, namanya pemanfaatkan sampah itu ya, galon bekas itu dari le mineral gitu ya. Kan banyak banget itu sekali pakai ya. Kami cat berwarna-warni, kemudian kami tanami tanaman lidah mertua. Jadi kami pasangkan itu di sepanjang jalan protokol kami gitu. Itu kan khasiatnya untuk mengurangi polusi udara gitu. Betul. Nah, dari gerakan ini bagi kami menjadi sebuah kesadaran luar biasa pada masyarakat untuk hidup bersih, karena bersih bagian dari kesehatan tadi gitu. Jadi kami yang jelas luar biasa lah, jadi lebih mencintai desa kami untuk hidup lebih bersih. Dulu kami termasuk daerah yang ada banjirnya, luar biasa. Alhamdulillah beberapa tahun ini sudah tidak banjir lagi. Jadi mungkin bagian dari hal terkecil tapi kesadaran jadi luar biasa, terutama kesuburan tanah di wilayah kami yang sentralnya pertanian durian. Biasanya kalau udah plastik berserakan ditimbun kan gak hancur. Ketika hidup sampah kami terkoordinir melalui bank sampah ini, kesuburan tanah lebih meningkat. Pemanfaatan pupuk-pupuk yang organik ini sangat bermanfaat buat kami yang sentral bibit durian itu. Jadi dari alam kembali ke alam.
2: Berguna itu.
7: Ya? Iya, sangat-sangat berguna.
3: Iya, kemudian tapi tantangan-tantangan nih Bu yang paling sering dihadapi ya dalam menjalankan bank sampah, atau mungkin juga kendala-kendala yang terjadi apa saja nih Bu?
7: Oke, kami secara geografis pegunungan. Jadi masing-masing bank sampah ini beda-beda mensikapi kegiatannya. Di RW 1 sampai RW 2 itu daerahnya pegunungan. Keberatan kalau bank sampahnya diletakkan di satu RW. Maka pengurus bank sampah ini harus keliling di setiap kegiatan pertemuan RT di dua RW ini, RW 1 sama 2. Kemudian di RW yang 2, 4 sampai 8 itu karena masih di bawah, kegiatannya bisa tersentral di satu tempat yang punya base camp gitu ya. Jadi seperti tantangannya adalah bagaimana masyarakat tetap konsisten, komitmen untuk kegiatan bank sampah tetap continue jalan gitu. Kesadaran untuk mencintai alam itu yang harus luar biasa. Kalau kita cinta alam, alam juga akan mencintai kita. Faktanya ketika kita bisa mengolah sampah, alam mencintai kita dengan tidak banjir lagi, penyakit berkurang dan sebagainya. Itu sudah kami rasakan dengan efek dari bank sampah. Kemudian pendampingan CSR di kami juga imbas dari bank sampah, sudah kami rasakan seperti yang saya ceritakan tadi.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1, kami akan undang kembali untuk Anda ingin berpartisipasi dalam dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu ada lagu dari Enmes, Kumau Dia.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Baik pendengar, masih dalam dialog Purwokerto menyapa pagi yang masih membahas ya mengenai Banyumas menuju bebas sampah 2028. Tentunya masih bersama dengan Citra dan juga Putri ya. Dan juga masih bersama dengan tiga narasumber kita yang akan kita ajak untuk berbincang di kesempatan pagi hari ini. Tidak lupa juga pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan ditunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
2: Iya, ini terima kasih. Selamat pagi untuk Ed Miftahur Rohman 1996. Ini sampah Pasar Aji Barang, Pasar Wangon, Banyumas diangkut apa enggak ya? Ini malah sampahnya makin hari makin numpuk segunung. Terus Pasar Banyumas sampahnya angkutnya ke Kaliori Kalibagor. Monggo silahkan Pak Arief menanggapi.
3: Iya, terima kasih. Ini PR buat kami, Mbak. Sebenarnya untuk semua pasar yang ada di Kabupaten Banyumas ini, yang bertanggung jawab adalah kelompok swadaya masyarakat. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa operator pengelola sampahnya itu kelompok swadaya masyarakat, termasuk yang di pasar-pasar, pasar besar, pasar Wage, pasar Sumbyu, pasar Banyumas, Wangon, dan Aji Barang. Pasar ini berlangganan dengan KSM. Pasar ini membayar iuran sampah ke KSM. Hanya saja memang menjadi PR kita adalah ketertiban teman-teman KSM. Di samping mungkin ada kendala teknis, ada kendala operasional, ada permasalahan kemampuan sarana prasarana dan lain-lain. Beberapa kali sudah kami ingatkan, beberapa kali sudah kami backup dengan pengambilan sampah dan lain-lain, tetapi memang hal-hal teknis ini yang masih menjadi PR buat kami. Tapi terima kasih informasinya. Mohon untuk sampah pasar yang lain, bila ada memang belum tertangani dengan baik dan tidak terambil oleh teman-teman dari KSM yang mengelola atau yang menjadi penanggung jawab, kami diinfokan, DLH diinfokan. Kami akan segera melakukan tindak lanjut dengan koordinasi dengan KSM terkait. Ini itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Putri.
1: Ya, baik. Kemudian Pak Arief, tadi kalau menyambung dari pertanyaan tadi ya, melalui kolom komentar, kalau dari DLH sendiri nih Pak, kolaborasinya antara pemerintah, kemudian desa, sekolah, komunitas, ataupun mungkin pelaku usaha dalam pengelolaan sampah sendiri seperti apa sih Pak?
3: Ya, sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH ya, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat dan termasuk semua lintas sektor terkait. Contoh tadi pasar, kita tentunya berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan. Terus kemudian sampah yang ada di sektor industri dengan Dinas Perindustrian, termasuk yang di Dinas Pendidikan. Kita tidak hanya bicara terkait dengan sampahnya, dan kami sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu terkait dengan ada program Adiwiyata, sekolah dengan ketahanan lingkungan termasuk terkait dengan pengelolaan sampah. Dan ke depan sudah ada pembicaraan dengan Dinas Pendidikan bahwa Dinas Pendidikan akan lebih menitik beratkan kalau terkait dengan pengelolaan sampah, akan mendorong siswa, anak didik untuk mau dan teredukasi untuk melakukan pemilahan sampah di tingkat sumber, sehingga harapannya ada virus positif di tingkat sekolah, kemudian dibawa pulang, ini bisa berdampak ke orang tua, berdampak ke rumah, berdampak di lingkungan sekitar. Insya Allah ke depan dengan program Pak Bupati yang secara masif dan struktur akan mendorong upaya pemilahan dan penyelesaian sampah organik di tingkat rumah tangga. Artinya memang kami harus lebih aktif lagi, bersinergi, berkoordinasi dengan pemangku wilayah, desa, kelurahan, kecamatan, dan lintas sektor yang lain, OPD yang lain, termasuk OPD di luar pemerintah, dan termasuk lembaga swadaya masyarakat juga.
2: Pak Edi, dari TPS TBLE ini Pak, bagaimana mengedukasi masyarakat Pak, kemudian sekolah, komunitas Pak, arti pentingnya memilah sampah ini Pak?
4: Kalau di tempat kami sendiri, kebetulan kita kan memang BLE ya, berwawasan lingkungan dan edukasi. Sehingga kami itu selain sebagai tempat pengolahan sampah, kita juga sebagai tempat edukasi. Jadi kita memang setiap hari, hampir setiap hari itu kedatangan tamu mulai dari anak TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa. Kalau mahasiswa hampir setiap hari ini datang ke tempat kami. Nah, dari itulah kita juga memberikan edukasi kepada mereka bahwa pentingnya memilah sampah dari rumah tangga. Sehingga sampah-sampah ini lebih mudah kita proses di tempat kami. Jadi mereka juga kita edukasi juga bahwa sampah-sampah yang dianggap sudah tidak berguna, sampah yang mungkin jijik di masyarakat, ternyata bisa diproses menjadi beberapa produk. Apalagi kalau dari rumah tangga sudah mulai terpisah, lebih memudahkan teman-teman kita di dalam

0: Beda kain, pempek, softtek, sepatu, sendal, ini juga sudah tidak dibuang lagi. Tetapi kita juga proses menggunakan mesin kraser, ini juga menjadi RDF. Lalu ada juga kita bahan bangunan. Dari plastik-plastik yang sudah tidak berguna, plastik-plastik bungkusan, sasetan, bungkus-bungkus minyak, dan sebagainya, ini kan sudah tidak bisa diproses. Tetapi di tempat kami ini diproses bisa menjadi bahan bangunan. Salah satunya menjadi paving, gendeng gitu, tanpa campuran apapun. Lalu kita juga dari organik, ini kita ada budidaya maggot. Mulai dari telurnya, dari lalatnya, mulai dari maggotnya sendiri, terus dipakan ayam, ayam mengeluarkan bertelur gitu kan. Kita ada prosesnya sebagai edukasi kepada anak-anak sekolah. Lalu kita juga ada dari organik menjadi SRF. SRF ini sebagai bahan bakar co-firing batubara di PLTU. Ini kerjasamanya lagi kita tingkatkan lagi, mudah-mudahan lebih bisa berperan sehingga bisa mengurangi organik yang ada di BLE. Selain itu kita juga lagi meningkatkan pembuatan pelet organik. Ini akan lebih mudah pengangkutannya karena lebih berat. Dengan dipres menjadi pelet kecil-kecil, ini bisa bagus banget untuk bahan bakar. Karena di PLTU maupun di pabrik semen ini juga sangat mendukung. Karena kalau curah hanya SRF itu nanti ketika dibakar dia akan terbang-terbang gitu. Tetapi ketika sudah dibikin pelet, ini dia tidak terbang. Dia terbakar tapi dia istilahnya anteng, tidak terbang ke.
1: Ambis gitu.
0: Iya. Jadi itulah salah satu produk di tempat kami.
1: Oke, baik. Baik, kemudian Ibu Ron, saya tanya juga nih Bu, berkaitan dengan inovasi nih Bu, ataupun mungkin juga ada program-program unggulan dari Bank Sampah Andalas sendiri nih apa nih Bu?
2: Kami adalah lebih pada memperbanyak anggota Bank Sampah kami. Saat ini kami anggotanya 339 dengan jumlah KK di desa itu 1276, artinya keanggotaan Bank Sampah kami baru 27%. Artinya ketika semakin banyak anggotanya, otomatis banyak sampah yang bisa dikelola dengan baik. Data terakhir di tahun 2005 kemarin bahwa kami sudah bank sampah kami yang non organik ini adalah sekitar 2201 kilo, artinya kan 2 ton dalam 1 tahun yang sampah bisa kami pilah seperti itu. Kami lebih banyak anggota yang kalau ketika dari kami sudah mulai kesadaran pemanfaatan bank sampah sudah terasa, otomatis kami cukup punya kontribusi untuk tentang masalah sampah ini. Kami dari level paling bawah gitu, ketika bisa menangani itu, kalau level terbesar juga tersolusikan gitu.
1: Tapi kemudian kalau dukungan dari DLH sendiri mungkin, atau mungkin pemerintah desa sendiri berkaitan dengan kegiatan sampah sendiri, bank sampah seperti apa ya?
2: DLH luar biasa di kami, setelah kami punya bank sampah, kami di-linkkan beberapa CSR. Di tahun 2024 kita sudah berbadan hukum. Maka kemudian kami dari DHLK Jateng dapat bantuan roda 3 yang kami manfaatkan untuk mengangkut kulit durian dari beberapa penjual durian. Kami angkut ke tempat pengolahan kulit durian tadi itu. Kemudian 2025 kami pendampingan dari KBA Astra. Jadi kami masuk pada Kampung Berseri Astra tadi. Jadi beberapa programnya di antara kandang terintegrasi, atasnya itu untuk ayam petelur, bawahnya budidaya cacing. Jadi cacingnya bisa buat pakan telur. Kami mendapat bantuan itu dari Astra. Kemudian kami dapat CSR dari Pertamina yang otomatis pengolahan limbah kulit durian yang sudah tersentral menjadi sebuah program dari CSR Pertamina. Kami MOU-nya 5 tahun untuk menjadi mandiri untuk mengolah limbah durian ini. Jadi dari bank sampah yang kelihatannya sepele tapi imbasnya ternyata luar biasa, dan itu dilingkan oleh DLH Banyumas gitu. Terima kasih sekali, memang DLH luar biasa dukungannya terhadap kami bank sampah Andalas di Alas Malang gitu.
1: Okay. Ibu, ada perubahan perilaku dari masyarakat Bu setelah adanya bank sampah Andalas Bu?
2: Di kami sampah itu sudah dipilah, jadi pengurus bank sampahnya tuh pinter. Kalau yang belum dipilah, plastik sendiri, sayang sendiri itu harganya lebih murah dari yang sudah dipilah gitu. Jadi itu termotivasi buat kami untuk lebih memilah. Yang dari rumah kita sudah mulai dari sampah organik dan non-organik. Tapi yang non-organik ini dipilah lagi menjadi besi-besi sendiri, sayang sendiri itu tuh nanti di bank sampah harganya lebih mahal. Iya, itu kan jadi

0: ada nilai edukasi juga kan terhadap ibu-ibu di kami seperti itu.
1: Oke, baik. Ya baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Ini dari Bu Ida ini. Dalam pengelolaan bank sampah, jenis sampah yang paling bernilai dan paling potensial dikembangkan jadi produk ekonomi kreatif di bank sampah andalas apa ini?
0: Kami di plastik ya, kami kresek itu ya, di kresek itu kan kita ibu-ibu kan paling banyak itu kresek ya, kalau belanja berwarna-warni kita manfaatkan buat bunga-bunga, jadi di kami itu panjang jalan ada bunga-bunga yang dari plastik itu, kemudian kami buat untuk bikin bunga dari plastik itu ya kan, yang jadi bunga kita yang pasti kresek di setrika itu loh, jadi kaku, kita buat motif-motif bunga, kemudian buat tempat tisu seperti itu, jadi kami pemanfaatan seperti. Tapi memang yang imbas perekonomiannya paling tinggi di kami adalah ya di pemanfaatan yang ini.
1: Durian itu, kulit durian.
0: Jadi penjualannya sudah luar biasa. Kemudian yang durian itu kan grade-nya macam-macam ya. Ada yang kadang kuning tapi nggak manis gitu kan. Ada yang warnanya nggak bagus. Di penjualan kami kan durian tidak begitu. Kami buat dodol duriannya gitu. Memang paling nilai produktif di Bank Sampah Andalas itu di yang limbah. Durian yang organik itu di kami seperti
1: itu. Tapi itu Bu, kulitnya juga berpengaruh juga nggak Bu? Jenis kulitnya misalnya yang untuk keripiknya gitu.
0: Nggak, kalau masih di pengolahan keripik, jenis busangking, duri hitam, itu tidak begitu pengaruh di rasa gitu. Tapi kalau di pengolahan menjadi biji seperti ini memang jenis-jenis kulit itu berbeda. Kadang lokal itu cenderung lebih cepat dicacah daripada yang kayak musangking, duri hitam seperti itu, lebih keras teksturnya apa ya gitu, jadi agak beda. Tapi kalau yang masih bentuknya durian kecil itu tidak berpengaruh jenis durian itu gitu.
1: Anda tertarik?
2: Baik, kemudian Pak Arief nih, kalau menurut Pak Arief sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak peran teknologi dan juga inovasi sendiri ya Pak ya, dalam mendukung pengelolaan sampah di Banyumas sendiri Pak?
3: Ya, dua sisi. Sisi makro, memang pengelolaan sampah di Banyumas 95% ini tergantung dari teknologi. Karena kita berbasis alat, berbasis mesin, sehingga penguatan terkait dengan satu kemampuan, kedua kapasitas, ketiga kualitas, ini menjadi hal yang semakin hari semakin penting, di samping kualitas itu menunjang untuk pemanfaatan peralatan dalam jangka panjang. Jadi sampaikan Pak Edi, kalau Pak Edi satu mesin rusak saja mungkin 20 ton sampah itu terbengkelai, tertunda di kemudian hari. Ya, penting sekali terkait dengan teknologi, pengembangan teknologi dan inovasi alat mesin bagaimana lebih efektif dan efisien mengolah sampah, di samping lebih efisien dalam sisi anggaran. Karena eranya era efisiensi, sehingga bagaimana ada alat dengan kapasitas yang besar, dengan operasional yang murah, tapi output pengolahan sampahnya maksimal. Ini perlu kita dorong sebenarnya. Tetapi secanggih apapun alat, semahal apapun mesin, kemudian seberat dan sebanyak apapun output dari pengolahan mesin, ada hal yang paling penting. Ketika ada sampah organik yang jumlahnya belum kita kurangi atau kita tekan, tetap saja yang menjadi masalah sampah itu kan sebenarnya sampah organiknya. Kalau sampah anorganik, tidak berdampak adanya bau, tidak berdampak adanya lindi, sehingga kalau mau ditumpuk, yang penting tidak kelihatannya sudah aman dari mata. Tetapi yang menjadi masalah kan organiknya. Organiknya 2 hari saja tidak terambil, bau, muncul vektor-vektor binatang yang lain, terus kemudian keluar air lindi, dan inilah air lindi ini kadang-kadang yang sifatnya korosif di mesinnya Pak Edi dan teman-teman di KSM, yang seharusnya mungkin bisa 3 tahun, ketika kena air lindi atau air sampah ini, mudah sekali rusak, mudah sekali terkorosi, sehingga sayang sekali kalau teknologi inovasi tetap tingkatkan tetapi tidak ada upaya untuk pengurangan terutama untuk yang organik.
1: Baik, terima kasih. Ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyakan tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, mohon maaf ini waktunya sudah harus kita sudahi. Kebersamaan kita di pagi hari ini menutup jumpa kita, barangkali kesimpulan atau ada yang mau disampaikan ke masyarakat di pagi hari ini.
2: Dan juga himbauan ya barangkali ya. Mungkin dari Pak Arif
1: dulu.
3: Terima kasih untuk semua pendengar RRI, terutama untuk masyarakat Banyumas, mari kita dukung gerakan Pak Bupati dan Ibu Bupati, gerakan pemerintah Kabupaten Banyumas, gerakan pilah sampah dari rumah. Yang pertama, satu, berlangganan dengan KSM, mengolah sampah di wilayah Bapak Ibu yang terdekat. Kemudian yang kedua, pilah anorganik dan organik. Kemudian yang ketiga, selesaikan sampah organik di tingkat rumah dengan pembuatan pemanfaatan komposter ataupun biopori. Kemudian yang keempat, berperan aktif melalui bank sampah yang ada di wilayah. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika sampah selesai, insya Allah masyarakat sehat, lingkungan sehat dan asri, dan bisa berdampak kepada perekonomian. Oke. Terima kasih.
2: Berikutnya Pak Edi.
4: Jadi pengolahan sampah itu kan sebetulnya tidak semudah orang yang membayangkan. Sehingga kami akan bekerja lebih maksimal dengan alat-alat yang maksimal. Dan diharapkan masyarakat ini lebih untuk, tadi mungkin Pak PLT sudah menyatakan, untuk melakukan pemilahan, agar kami lebih mudah di dalam proses pengolahan sampah. Walaupun sebetulnya apa saja sampah yang masuk bisa kita proses, tetapi kan kalau serba campur kita harus melalui proses yang panjang. Tetapi ketika sudah dipisah-pisahkan sampahnya, akan lebih mudah diproses di tempat kami. Jadi mungkin kata kuncinya masyarakat harus tetap memilah sampah dari rumah tangga.
1: Oke, silakan Bu Roni.
0: Cintai desa, maka akan muncul sebuah inovasi bagaimana desa itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Dengan hidup bersih, hidup sehat, desa akan terasa indah. Dengan indah akan mendapatkan banyak keberkahan. Cintai bumi ini, bumi akan mencintai kita.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kita di pagi hari ini. Dan juga saya aturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah berpartisipasi dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini.
2: Ya, program Banyumas Menuju Bebas Sampah 2028 yang pasti membutuhkan sinergi yang kuat ya antara pemerintah daerah, pengelola fasilitas, pengelolaan sampah, dan juga masyarakat. DLH tentunya berperan dalam kebijakan dan juga edukasi, kemudian TPST BLE juga menjadi ujung tombak pengelolaan sampah modern, sementara Bank Sampah mendorong partisipasi warga dari tingkat desa. Dengan pemilihan sampah sejak rumah tangga, penguatan inovasi, dan juga kesadaran bersama, target Banyumas Bebas Sampah pada 2028 akan lebih mudah untuk diwujudkan. Akhirnya pendengar, saya Citra dan juga
1: Putri pamit undur diri dalam program Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar Pro 1, dan selanjutnya kita akan simak fokus berita pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Pagi di Jembatan Serayu biasanya tak pernah benar-benar sepi. Deru kendaraan roda 2 dan roda 4 silih berganti melintasi jalur penghubung penting yang menyatukan Kecamatan Kalibagor dan Banyumas, sekaligus juga menjadi akses vital dari Cilacap menuju Purwokerto dan Purbalingga. Namun mulai pertengahan Juni mendatang, suasana itu akan berubah sementara. Selama 45 hari, mulai dari 15 Juni hingga 30 Juli 2026 mendatang, Jembatan Serayu akan ditutup total. Penutupan dilakukan untuk memberi ruang bagi pekerja rehabilitas besar yang dinilai mendesak setelah lebih dari 3 dekade jembatan tersebut belum mengalami perbaikan menyeluruh. Bagi sebagian warga Banyumas, kabar ini mungkin menghadirkan kekhawatiran. Waktu tempuh dipastikan bertambah, jalur perjalanan berubah, dan potensi kemacetan menjadi tantangan baru. Namun dibalik ketidaknyamanan sementara itu, ada tujuan besar yang sedang diupayakan. Salah satunya menjaga keselamatan ribuan pengguna jalan setiap harinya. Kepala Dinas Pekerja Umum atau DPU Kabupaten Banyumas, Kresnawan Wahyu Kristoyo, menjelaskan bahwa kondisi Jembatan Serayu sendiri memang membutuhkan perhatian serius. Usia jembatan yang sudah puluhan tahun membuat sejumlah bagian mengalami penurunan kualitas layanan. Hasil evaluasi rutin dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN menunjukkan bahwa plat jembatan sudah berada pada kategori yang tidak lagi memenuhi standar pelayanan. Bila dibiarkan, resiko kerusakan yang lebih besar, bahkan ancaman keselamatan pengguna jalan dapat lebih meningkat. Oleh karena itu, pekerjaan yang akan dilakukan bukan sekedar tambal sulam. Penggantian plat lantai jembatan menjadi fokus utama, disertai pelapisan ulang perkerasan jalan, pengancangan baut struktur, hingga perbaikan bagian bawah jembatan.
2: Perlu kami informasikan bahwa Jembatan Serayu ini sudah sering mengalami kerusakan secara parsial di dalam lantainya. Perlu kami informasikan bahwa selama 34 tahun itu tidak terjadi suatu perbaikan yang besar, sehingga memang sudah mengalami suatu kerusakan dan penurunan bagian platnya dari mutu layanan, sehingga perlu adanya rehabilitasi atau perbaikan besar terhadap plat jembatan. Kalau tidak dilakukan, lama-lama akan mengalami suatu kerusakan yang cukup berat dan itu akan membahayakan pengguna jalan, terutama masyarakat dan sekitarnya yang memanfaatkan jembatan itu akan lebih membahayakan. Mungkin itu. Jembatan Serayu itu sebenarnya setiap tahun kan ada suatu penilaian, ya, peninjauan kepada dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Tengah Jogja. Ini setiap tahun dilihat memang itu plat jembatan itu mengalami penilaian sekitar nilainya 3, dalam arti bahwa ini sudah tidak memenuhi persyaratan kuat layannya, sehingga perlu ada suatu perbaikan, karena memang kalau tidak dilakukan perbaikan, lama-lama juga tadi kami sampaikan akan membahayakan.
1: Penutupan Jembatan Serayu tentu membawa konsekuensi besar bagi mobilitas masyarakat. Jembatan ini bukan hanya penghubung dua kecamatan, tetapi juga nadi lalu lintas regional. Setiap harinya, kendaraan pribadi, bus antar kota, hingga truk logistik menggantungkan perjalanan pada jalur tersebut. Kesadaran akan dampak besar itu membuat pemerintah daerah bergerak menyiapkan strategi sejak jauh hari. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah memetakan sejumlah jalur alternatif berdasarkan jenis kendaraan untuk meminimalkan kepadatan. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas di Sub Banyumas, Oktavia Yulianto, menyebutkan bahwa kendaraan roda 2 dan mobil dapat memanfaatkan jalur Mandirancan menuju pertigaan Laut Banyumas. Sementara kendaraan besar dan bus akan diarahkan melalui Rawalo, Menganti, Simpang Buntu menuju arah Yogyakarta. Tidak hanya itu, rambu-rambu penunjuk arah akan dipasang di sejumlah titik strategis seperti Simpang Buntu, Simpang RS Banyumas, Simpang Kaliori, hingga pertigaan Kalibagor. Upaya ini dilakukan agar pengendara tidak terjebak kepadatan di sekitar area jembatan yang ditutup. Di sisi lain, Dishub juga menerapkan pembatasan tonase secara ketat. Kendaraan barang bermuatan di atas 8 ton dilarang melintasi beberapa jalur alternatif seperti jembatan Pegalongan demi mencegah kerusakan infrastruktur lain sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan.
3: Pilihannya bisa melewati satu Lawalo, Menganti, sampai dengan Simpang Buntut. Seperti juga dengan bis besar itu juga dilalui melalui Patik Raja, Lawalo, Menganti, sampai dengan Buntut, langsung ke Jogja. Jadi menghindari ruas yang dilalui semuanya tersebutannya sudah menyiapkan rambu larangan untuk kendaraan barang itu yang lebih daripada KBB 8 ton. Kita sudah memasang pertama di Simpang 3, Mandirancan yang terkenal Simpang Wayang, terus yang kedua pas memasuki Simpang Jembatan Pegalong itu sudah memasang rambu larangan bawah jembatan jembatan Pegalong tersebut, sehingga kendaraan besar dengan muatan 8 ton lebih tidak boleh melalui jembatan tersebut.
1: Tidak hanya pemerintah daerah, aparat kepolisian juga mulai menyusun strategi pengamanan. Satlantas Polresta Banyumas memperkirakan sejumlah titik simpang akan menjadi lokasi rawan kepadatan selama masa penutupan. Kasatlantas Polresta Banyumas, Ahmad Ridwan Prevos, menyebut pengawasan akan difokuskan pada Simpang 3 Kaliori, Simpang 4 Pegalongan, Simpang 4 Pasar Banyumas, dan Simpang 3 Selatan Jembatan Raden Joko Kaiman. Koordinasi lintas instansi antar kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum juga terus diperkuat. Evaluasi berkala akan dilakukan selama masa penutupan guna memastikan skema lalu lintas berjalan efektif.
4: Kesiapan dari Polresta Banyumas sendiri, kita siap membuat perencanaan pengalian arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas sehingga kegiatan masyarakat itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, titik pengawasan selama pengalian arus itu kita fokus kepada Simpang 3 Kaliori, Simpang 4 Pegalongan, Simpang 4 Pasar Banyumas, dan Simpang 3 Selatan Jembatan Raden Joko Kaiman. Karena ini mengenai kelancaran dan arus lalu lintas masyarakat, kita terus melakukan koordinasi secara masif kepada stakeholder seperti Dishub, kemudian dari PUPR-nya, pekerjaan jalannya, termasuk Satlantas dan stakeholder yang lain.

Memang 45 hari bukan waktu yang singkat. Warga mungkin harus bangun lebih pagi, mencari rute baru, atau menghadapi perjalanan yang lebih panjang dari biasanya. Supir angkut barang mungkin perlu menghitung ulang biaya operasional. Namun semua itu menjadi bagian dari investasi jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Banyumas meyakini bahwa ketidaknyamanan sementara ini akan terbayar dengan hadirnya jembatan Serayu yang lebih aman, kuat, dan layak digunakan dalam jangka waktu panjang. Kini masyarakat Banyumas tinggal bersiap menghadapi perubahan ritme perjalanan sehari-hari, sebab di balik kemacetan yang mungkin terjadi, ada harapan agar jembatan Serayu tetap berdiri kokoh melayani generasi berikutnya.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan Ciput ya, Citra dan juga Putri.
1: Iya.
0: Ya, masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kita udah ada di...
1: Halo, RRI.
0: Aduh,
1: saking semangatnya kan. Tangannya jadi sakit.
0: Iya.
1: Pendengar Pro 1, ini kita sudah ada di Halo RRI ya. Ruang interaktif yang menghadirkan suara masyarakat untuk pemerintah dan pemangku kepentingan khususnya terkait pelayanan publik dan juga fasilitas umum ya. Ya, dan pendengar Pro 1, kami persilakan sekali lagi saran dan kritik dari masyarakat ya, dan juga seluruh aduan yang disampaikan itu harus bersifat umum dan edukatif, bukan aduan fiktif ya.
0: Betul.
1: Ataupun data yang mengada-ada.
0: Iya, ada baiknya juga kalau misalnya Anda yang memberikan informasi-informasi itu disertai oleh foto ataupun video ya, atau barangkali informasi lebih lengkap dan lebih jelasnya ya.
1: Iya.
0: Agar nanti ketika kita konfirmasikan kepada narasumber ini bisa langsung
1: ini fakta
0: yang tidak tertunda. Silakan Anda bisa gabung bersama kami di 632336 atau di 08 11 254 0911 ya, ditunggu untuk ada yang mau bergabung sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih menemani Anda pendengar Pro 1 di Halo RRI.
1: Iya, tadi kita sudah dengerin ya lagu dari Kotak. Wih, ini suaranya Tantri ini keren banget ya. Iya. Dan ini benar-benar nambah semangat banget kita untuk beraktivitas di hari ini.
0: Jumat.
1: Ya, apalagi ini udah tanggal 10 gitu.
0: Tanggal 10.
1: Tanggal 10.
0: Oh, tanggal 10.
1: Itu kayaknya aduh tinggal menghitung menit gitu ya.
0: Ya, mendengar Pro 1 di Halo RRI temani Anda ya yang untuk masyarakat ini yang punya hak untuk menyampaikan kritik, saran dan juga masukan terhadap pelayanan publik. Ini jadi hal yang penting ya untuk bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif dan juga partisipatif ya. Di Banyumas sendiri berbagai kanal pengaduan sebenarnya udah ada ya.
1: Banyak.
0: Dari pemerintah daerah, medsos resmi, ya, forum publik ya. Ini juga bisa jadi jembatan warga dan juga penyelenggara layanan. Dan semua masukan yang sudah masuk ini diharapkan bisa diproses juga ya secara objektif dan juga sesuai dengan prosedurnya ya.
1: Iya, tapi tentunya di Halo RRI ini juga salah satu wadah yang memang sudah banyak sekali ya direspon oleh pihak-pihak terkait ya, baik mungkin itu seputar jalan dan lain sebagainya yang memang sudah mereka juga menanggapi itu dengan cepat gitu ya, responnya cepat, kemudian mungkin ketika prosedurnya sudah sesuai, sudah aman semua, langsung dieksekusi, bisa begitu.
0: Oke deh, nanti kita akan lanjut lagi untuk temani Anda masih menemani di Halo RRI. Kita dengarkan dulu lagu dari miliknya, Afghan.
1: Yuk.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini ya, masih akan terus menemani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan masih ditunggu untuk Anda yang mau gabung di 632336 atau di 08 11 24 0911. Yang mau kasih info, mau kasih saran, mau kasih kritik, atau mungkin juga mau berkeluh kesah ya. Tapi berkeluh kesahnya seputar pelayanan publik aja. Jangan berkeluh kesah sama yang lain-lain
1: ya. Lucu nih penyiarnya ya.
0: Nanti kalau berkeluh kesahnya yang lain-lain, nanti kita di sini
1: banyak
0: jadi
1: temennya. Ya, banyak temennya. Nanti ikut-ikutan juga nanti penyiarnya.
0: Betul.
1: Ya udah deh, masih ditunggu ya pendengar sampai di jam 10. Buat Anda sekali lagi yang ingin menyampaikan saran kritiknya, bisa ini apa namanya disertakan ini apa video fotonya. Wah, terima kasih nih untuk Pak Ristomo yang ada di Banyumas nih. Selamat pagi Mbak Ciput. Halo, selamat pagi Pak. Minggu kemarin kasih masukan Jalan Barat Alun-Alun Banyumas arah ke Pasinggangan, dan kemarin sudah mulai ada penambalan. Kalau video diteruskan masih banyak jalan berlubang di sepanjang pesawahan. Mohon maaf video membuat pusing, matur nuwun. Enggak apa-apa, ini ada kita udah sering yang lebih pusing dari ini.
0: Masih banyak ya, masih banyak yang pusing ya.
1: Terima kasih banyak nih Pak, udah langsung dikirimkan videonya juga, keren. Terima kasih ya Pak Risto.
0: Iya, matur nuwun. Dan yang lainnya lagi yang masih mau gabung ditunggu, masih banyak waktu sampai ada lagi. Oke, kita boleh dibaca dulu, ya. Didengerin dulu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi Mbak Citra dan Mbak Putri.
0: Iya, selamat pagi.
2: Saya ingin menginformasikan bahwa di areal persawahan Desa Pandak sedang ada perbaikan jalan serta pelebaran jalan yang menghubungkan Desa Kemranjen dan Pandak, dan juga desa selanjutnya. Untuk itu masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada RRI dan semua yang terlibat, yang terkait, yang sedang mengerjakan. Semoga pengerjaannya ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan nantinya bisa memudahkan masyarakat yang melewat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak Widarso. Terima kasih Pak Widarso, ini luar biasa ya. Oke, nah ini salah satu bukti bahwa apa yang dikeluhkan masyarakat, masukan, sarannya ini langsung kita sampaikan ke petugas dan untuk diteruskan ke instansi atau pihak-pihak terkait ya. Dan pendengar Pro 1, kita masih tunggu atensi Anda sampai nanti di jam 10 pagi, masih menemani Anda di Halo RRI.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Purwokerto pagi ini.

0: Pendengar Pro 1 di Halo RRI ya, tentunya masih bareng sama Ciput.
1: Iya, dan tentunya masih ada lumayan ya waktunya ya. Sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang masih belum gabung, yang mau kasih info boleh ya. Tadi udah ada satu yang kasih info sekaligus kasih video. Ini juga salah satu hal yang bagus sekali ya, karena dengan adanya informasi yang jelas, kemudian juga ada bukti dukung yang juga membantu, ini tentunya akan mempermudah kita untuk konfirmasi kepada pihak terkait untuk bisa langsung ditangani juga. Oke, ini sudah ada jawaban langsung tadi atas pertanyaan dari Pak Risto Moyo di Banyumas ya. Ini dari jawaban dari Kabid Pemeliharaan Jalan DPU Kabupaten Banyumas, ada Bapak Riyatno. Jawabannya, baik, siap, akan diteruskan kepada pihak berwenang. Ya. Baik, terima kasih ya. Ini salah satu bukti bahwa RRI ini memang benar-benar bisa menjadi jembatan untuk pendengar ya, untuk masyarakat bisa mengeluhkan apapun itu seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda.
2: Iya, betul sekali. Nah, salah satu bentuk saran masyarakat ini biasanya kaitannya soal fasilitas umum ya, Cit. Ini ada soal perbaikan jalan, penerangan jalan yang harus lebih banyak ya. Kemudian taman kota yang keamanannya memang betul-betul dipergunakan untuk taman kota ya. Sarana transportasi yang terus mobiling ya, yang bisa membantu transportasi masyarakat ya.
1: Betul.
2: Dan ini warga sering juga berharap adanya peningkatan kualitas juga ya. Perawatan yang berkala ini juga sangat diperlukan, dan juga pemerataan fasilitas sampai ke wilayah pedesaan ya. Jadi masyarakat semua betul-betul merasakan adanya fasilitas yang memadai ya.
1: Betul.
2: Nah, selain itu masyarakat juga mendorong adanya fasilitas yang ramah untuk semua kalangan, Cik. Jadi termasuk ada penyandang disabilitas.
1: Betul.
2: Dan juga lansia ya. Ini jadi bagian penting dalam menciptakan ruang publik yang inklusif dan juga nyaman digunakan bersama.
1: Iya, ya. Monggo silakan ya yang masih mau gabung, masih ditunggu, masih ada sedikit waktu, boleh deh nyempil-nyempil dikit ya. Silakan di 6323336 atau di 08 11 254 0911.

Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap, bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari. Kerto pagi.

0: Baik, Pria Pro 1 di Halo RRI pagi hari ini. Tadi sudah ada The Course ya. Aduh, ini salah satu lagu-lagu favorit banget emang zaman dulu nih ya.
1: Iya, zaman aku kayaknya masih belum lahir kayaknya.
0: Enggak juga sih. Iya sih, kayaknya aku dulu ya yang lahir ya. Kamu kan
1: aku
0: ini.
1: Aku juga gak tahu lagunya siapa.
0: Kamu kan
1: ini
0: masih balita. Masih, ya. Bawah 50 tahun.
1: Sekarang dong.
0: Iya, benar.
1: Ya, pendengar Pro 1 sudah ada yang menanggapi ya. Tadi pertanyaan dari Pak Al, siapa nih?
0: Yang mana nih? Oh, yang ini itu ya. Yang di ini ya, tentang lampu ya, Mbak Desi ya.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Akan segera kami cek dan lakukan perbaikan. Jawaban dari Pak Alvin, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.
0: Iya, terima kasih Pak Alvin. Iya, itu tadi pertanyaan ya terkait dengan yang ada, lampu ya. Lampu yang ada di pertigaan Bakmi Gareng di Banyumas. Tadi sudah disampaikan dan mudah-mudahan ini bisa segera teratasi ya. Oke, di akhir waktu masih ada yang bergabung, kita terima dulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dari siapa di mana ini, Pak?
2: Dari Kang Martono di Purbalingga.
0: Kang Martoko?
2: Martono di Purbalingga.
0: Oh, Martono. Oh, Martono.
1: Oke, di Purbalingga.
2: Pertanyaannya itu supaya bis Trans Jateng lewat depan Unsud.
1: Trans Jateng lewat di depan Unsud.
2: Supaya lewat depan Unsud.
1: Supaya lewat depan Unsud ya, Pak.
2: Iya.
0: Oke, itu saja. Waalaikumsalam.
1: Ya, terima kasih ya, Pak. Oke. Iya. Trans Jateng suruh lewat depan Unsud ya. Oke,
0: iya, baik. Ini juga salah satu apa ya? Artinya iya, usulan ini tuh artinya Trans Jateng ini benar-benar memang membantu masyarakat sekali ya. Sampai ada usulan untuk bisa ada yang koridornya nih lewat Unsud gitu.
1: Iya, barangkali nanti juga di teman mahasiswa juga bisa menggunakan fasilitas umum seperti ini ya, untuk sedikit mengurai kemacetan di wilayah Kabupaten Banyumas yang juga sudah mulai terasa nih macetnya. Oke deh, Citra, sayang sekali kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini harus kita sudahi sampai di sini saja untuk edisi kali ini. Kita jumpa lagi di Halo RRI Senin, besok Senin ya.
0: Iya.
1: Minggu depan ya, di hari Senin, Rabu dan juga Jumat masih di jam yang sama, jam 9 sampai di jam 10. Dan akhirnya saya Putri yang bertugas.
0: Dan saya Citra yang bertugas, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang untuk edisi hari ini. Hari Jumat 22 Mei 2026. Dan pendengar, siang hari ini kita akan menyapa Anda di segmen Indonesia Sehat. Dan kita sudah bersama dengan Ibu Nur Ulfa SKM MSC. Beliau ini merupakan dosen dari Universitas Jenderal Sudirman, dosen kesehatan masyarakat. Langsung saja kita menyapa beliau siang hari ini. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam Mbak Desi.
0: Apa kabar Ibu siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, ya. Oke, baik. Tema kita menarik sekali, yaitu tentang aman berwisata, nyaman liburannya. Ini kayaknya pas weekend ya Bu ya?
1: Iya, cocok.
0: Iya. Liburan sekolah atau akhir pekan ini memang menjadi momen yang dinanti oleh keluarga. Jadi banyak orang yang sudah menyiapkan perjalanan dan berbagai aktivitas bersama dengan anak-anak. Namun kadang suasana liburan juga dapat memicu kelelahan atau gangguan kesehatan begitu ya Bu ya. Jadi nanti kita akan membahas soal itu dan kita nanti akan berinteraktif dengan pendengar ya Bu ya.
1: Ya siap.
0: Oke, jadi sebelum kita membahas mungkin kita mau running dulu, kita pemanasan dulu ya Bu ya. Kita akan relax dulu dengan satu nomor lagu berikut ini.

0: Oke, baik pendengar, kita masih bersama di Indonesia Sehat. Dan di awal tadi kita sudah spill bahwa kita akan membahas tentang aman berwisata, nyaman liburannya. Ini ngomong-ngomong, libur anak sekolah sudah di depan mata ya Bu ya?
1: Iya, sebentar lagi.
0: Sebentar lagi, iya, jadi memang harus dipersiapkan.
1: Betul.
0: Oke, baik Ibu, kita akan awali dengan kenapa sih masa liburan sekolah ini perlu disiapkan dari sisi kesehatan sejak awal Bu?
1: Iya, ini sangat penting sekali ya Mbak Desi ya dan pemirsa Radio RRI, untuk masa liburan itu perlu kita persiapkan. Kenapa? Karena kita pengen liburan kita itu nyaman, nyaman, menyenangkan, dan tentunya setelah liburan itu badan menjadi refresh kembali. Nah, itu sangat penting untuk kita persiapkan. Di samping itu untuk mencegah penyakit ya, mungkin karena di dalam perjalanan ya, mungkin perjalanan ini perjalanan yang jauh yang belum pernah kita lakukan sebelumnya, kemudian di tempat wisata bertemu banyak orang, nah itu perlu dipersiapkan. Kemudian juga menghindari resiko kecelakaan, ya itu perlu dipersiapkan ya, mengenai rutenya kemana, kemudian bagaimana medannya, kemudian belum persiapan-persiapan yang mungkin sifatnya pribadi. Kemudian mengantisipasi mungkin timbulnya kondisi darurat. Ya, karena kita mungkin dari anggota keluarga punya riwayat penyakit tertentu, itu juga perlu dipersiapkan ya. Mungkin mengenai obat-obatan yang harus dibawa, karena takutnya di tempat wisata atau di perjalanan kambuh penyakitnya, begitu Mbak Desi. Lalu juga mendukung liburan yang nyaman, menyenangkan, kemudian menjaga stamina anak dan keluarga, terutama anak-anak dan lansia ya, karena mereka adalah populasi yang beresiko, sehingga perlu ada prioritas yang perlu dipersiapkan bagaimana untuk berwisata supaya aman dan menyenangkan.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, apa saja sih kesalahan yang sering dilakukan masyarakat saat liburan sehingga memicu sakit setelah pulang?
1: Oh iya, banyak kesalahan yang mungkin tidak disadari ya oleh masyarakat di sini, terutama mereka ingin melakukan perjalanan dan sekaligus di tempat wisata. Dalam liburan itu terkadang mereka pola tidurnya tidak teratur, jadi mungkin tidak ingin melewatkan momen ya di malam liburan, di malam mereka berlibur itu mereka begadang. Nah, itu juga kesalahan yang mungkin tidak disadari. Kemudian pola makan yang tidak teratur ya, karena tidak seperti biasanya. Mungkin kalau di rumah kita pagi jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa. Kadang kalau di tempat wisata itu lupa, lupa. Sehingga terkadang paginya sudah lewat mau jam makan siang baru makan. Kemudian makan siangnya juga udah kelewat sampai sore baru makan. Nah, itu pola makan tidak teratur. Kemudian di tempat wisata tidak menjaga kondisi fisik, ya itu juga kesalahan yang kadang tidak disadari. Kemudian tidak menggunakan pelindung saat cuaca ekstrim. Jadi ketika kita berwisata, kadang kita tidak terbayang di sana bakal hujan,
0: nah, ya kan? Antisipasi ini harus
1: dipersiapkan sejak awal, sejak jauh-jauh hari ya. Jadi supaya liburannya aman dan nyaman, begitu Kak Desi.
0: Oke, baik. Nah, kemudian apa saja sih Bu? Mungkin kesalahan yang sering dilakukan masyarakat. Nah, itu mungkin Kak tadi ya belum tidak mempersiapkan. Dari awal.
1: Jadi mendadak, kemudian tanpa persiapan, sehingga secara fisik tubuh itu butuh adaptasi ya terhadap lingkungan baru, apalagi jamnya berubah, pola tidur, bahkan tempat tidur yang tadinya kita tidur di rumah bisa selonjor, ini di mobil, di kendaraan kita harus duduk.
0: Nah, ini yang memicu kadang badan tadinya mungkin mau happy-happy, pulang-pulang sakit remek
1: betul. Iya.
0: Oke, baik. Nah, Ibu, kemudian bagaimana sih cara untuk menjaga daya tahan tubuh agar tetap fit selama perjalanan dan aktivitas liburan? Biasanya memang kalau liburan itu yang paling sibuk ya Ibu ya. Jadi
1: betul,
0: dia cuma hanya berpindah rutinitas aja deh.
1: Betul.
0: Iya, iya. Ya, jadi gimana sih untuk menjaga daya tahan tubuh nih agar tetap fit gitu, Bu?
1: Iya. Pertama, kita harus cukupi waktu istirahat, ya Kak. Jadi biar liburannya itu kita tetap fit, kita harus tahu betul ini jam istirahat, apalagi untuk anak-anak. Mm-hmm. Ya, untuk anak-anak itu kan mungkin beda dengan orang tua, gitu. Mm-hmm. Orang tua mungkin tidurnya hanya malam, it's okay. Okay. Tapi mm-hmm. anak-anak itu ada jam tidur siang. Mm-hmm. Kemudian apalagi malamnya, nah okay. itu juga perlu diperhitungkan ketika mm-hmm. Di hari biasa libur siang, tidur siang jam sekian sampai jam sekian. Nah saat liburan, saat berwisata itu perlu dipertimbangkan, apalagi kita seorang ibu. Mm-hmm. Nah selain itu daya tahan tubuh itu juga dari pola makan, ya Kak. Jadi mm-hmm. pola makan gizi seimbang itu juga perlu di situ mm-hmm. ada karbohidrat, ya lemak, kemudian protein, kalsium, semuanya harus terpenuhi dengan baik. Lalu tetap aktif bergerak secara seimbang, yaitu diimbangi dengan olahraga, ya mungkin olahraga yang sudah rutin dilakukan itu apa, yaitu tetap dipertahankan supaya daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Kemudian jaga kebersihan diri, Kak. Nah ini penting sekali, karena kalau di tempat wisata itu kan tempat banyak orang, ya. Tempat banyak orang dari berbagai macam wilayah, daerah, ya, yang punya karakteristik masing-masing, termasuk diri kita. Nah, itu kita harus menanamkan diri untuk bagaimana supaya menjaga kebersihan di tempat wisata, ya. Begitu. Kemudian menggunakan pelindung, ya. Jika mungkin di situ tadi ya hujan gitu, nah itu harus persiapan. Kita ada payung atau mantel, ya, apalagi untuk anak-anak. Kemudian mengelola jadwal liburan, ya. Kemudian bawa obat dan perlengkapan kesehatan pribadi. Ini penting, Kak, karena lah tadi Kak Desi bilang ibu rumah tangga. Oke, okay. Saya sangat setuju sekali Mbak Desi. Betul, kenapa? Kan? Ibu rumah tangga itu yang dipikir dari A sampai Z. Betul. Bahkan sampai obat-obatan yang namanya minyak telon, ya.
2: Itu harus ibu yang nyiapin.
1: Ibu semua. Ya. Itu satu keluarga kalau anaknya satu, dua, tiga, empat.
2: Belum bayi yang gede.
1: Belum bayi gedenya, bapaknya itu. Waduh, itu. Aduh, ya, belum alat-alat yang lain, alat-alat komunikasi, ya kan. HP, charger itu. Betul. Wah, pokoknya all in Mbak Desi, ya.
2: Kalau ada satu barang yang tertinggal, pasti salahnya ibu.
1: Ibu, ibu gimana ini? Tadi nggak ditatani. Sudah kita berusaha tatani sedemikian rupa.
2: Masih ada aja yang keselip.
1: Ada aja ya yang ketinggalan.
2: Jadi kayaknya emang benar-benar harus dibahas mateng kalau kita mau liburan keluarga. Betul. Ya. Biar yang capek tuh nggak cuma ibunya doang.
1: Iya, capek bareng-bareng.
2: Capek bareng-bareng gitu. Capek bareng, happy bareng gitu.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Nah tadi sempat disinggung juga apa namanya? Mungkin pola tidur dan juga pola makan gitu ya selama libur sekolah. Seberapa penting sih itu menjaga pola tidur dan juga pola makan pada saat liburan ini?
1: Iya, pola tidur dan pola makan itu sangat penting untuk dijaga, Kak Desi. Jadi kita mengenal di kesehatan itu ada circadian rhythm. Jadi orang pola tidurnya itu mengikuti circadian rhythm itu ada 24 jam ya dalam sehari. Jadi ada 8 jam kita untuk bekerja, untuk aktivitas sedang sampai berat, kemudian 8 jam aktivitas ringan, dan 8 jam terakhir adalah untuk tidur, itu minimal. Ya, jadi kita harus diatur ini. Kenapa? Supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga, kemudian kelelahan juga akan berkurang. Lalu pemulihan energi yang capek-capek dan lain sebagainya, kalau kita menjaga pola tidur, pola makan, otomatis stamina akan tetap terjaga, begitu. Lalu mencegah perubahan kebiasaan yang sulit diperbaiki, mengurangi resiko obesitas, dan mendukung kualitas liburan yang lebih nyaman. Jadi pola tidur itu harus dijaga, pola makan juga demikian. Jadi kalau di kami itu ada istilah hutang tidur dibayar tidur, Kak Desi.
2: Oh iya, iya. Ada istilah gitu,
1: iya.
2: Ya.
1: Benar. Itu juga kita harus mempertimbangkan ketika kita ada shift malam, ya. Kemudian besoknya itu kita libur, usahakan jangan diambil untuk waktu liburan di hari itu, ya. Biarkan tubuh untuk istirahat terlebih dahulu, karena tubuh itu hutang, hutang tidur dia. Malamnya nggak tidur berapa jam, besoknya harus diganti. Sehingga penentuan hari untuk berangkat berwisata itu juga menjadi hal yang penting, ya, karena terkait dengan mungkin bapaknya yang nyetir ya, itu kan harus siaga. Nah itu supaya badan tetap terjaga, itu pola tidur harus dijaga.
2: Oke, okay, iya. Baik. Jadi perlu diingat hutang tidur ya, harus dibayar tidur ya.
1: Iya itu.
2: Betul sekali. Nah kemudian Ibu, apa saja sih sebenarnya perlengkapan kesehatan yang wajib dibawa keluarga saat bepergian liburan ini Bu?
1: Iya, perlengkapan kesehatan ya, terutama pertama itu terkait dengan apa yang perlu dibawa untuk perlengkapan kesehatan adalah obat-obatan.
2: Oke.
1: Okay. Obat-obatan ada yang sifatnya umum, ada yang pribadi. Jadi obat-obatan yang sifatnya umum itu biasanya untuk mengantisipasi jika terjadi cedera, ya Kak. Jadi kita nggak tahu nih saat kita berlibur, saat kita di tempat wisata, kemudian kita nggak tahu anak jatuh ya, kepleset dan lain sebagainya, itu perlu obat-obatan. Biasanya ya obat-obatan dasar seperti obat merah, ya kemudian plester, kemudian kasa steril, antiseptik, ya gunting kecil, ya itu untuk peralatan P3K dasarnya. Lalu yang sifatnya pribadi itu biasanya orang dengan punya riwayat penyakit tertentu, Kak Desi. Ya, misal dia punya penyakit hipertensi, nah obat yang biasa dia konsumsi dibawa supaya di saat di tempat wisata itu kalau dia kambuh itu sudah ada obatnya, atau bahkan obat-obatan yang memang harus rutin diminum. Nah itu wajib, juga ya? Harus wajib dibawa. Ya.
2: Baik, kemudian Ibu, nah ini mungkin yang perlu dipahami oleh pendengar nih, bagaimana tips menjaga kesehatan anak selama perjalanan jauh, misalnya ketika liburan nanti, agar tidak mudah lelah ataupun juga sakit.
1: Baik, tips menjaga anak agar tidak mudah lelah ya, apalagi pasca liburannya nanti sakit gitu kan. Pasti semua ibu di dunia menginginkan anaknya tetap sehat, Mbak Desi ya. Jadi tipsnya antara lain, pastikan anak cukup istirahat sebelum berangkat berlibur. Ya, itu pertama. Kemudian bawa makanan dan minuman yang sehat. Terkadang di tempat wisata itu banyak berjualan ya, banyak makanan yang dijual ya, mungkin kita kan gak tahu ya. Jadi bagaimana proses pengolahan dan lain sebagainya, bagaimana kandungan gizi. Gak apa-apa ya, karena itu bukan setiap hari kita makan ya. Tapi kita harus mengimbangi minum air putih yang banyak. Ya.
2: Nah ini air putih supaya, wajib sekali ya.
1: Iya itu apa ya, netralisir ya, murah tapi dia sebetulnya kualitasnya tinggi untuk kesehatan kita, Mbak Desi.
2: Kebutuhan pokok.
1: Iya, kebutuhan pokok itu ya. Kemudian hindari makan yang berlebihan, apalagi yang mengandung yang manis-manis ya. Itu ternyata di dalam perjalanan itu menyebabkan enek. Nah, kenapa mual muntah terjadi di perjalanan pada anak-anak, antara lain itu. Jadi sebelum kita berangkat, ya kita kasih makan tapi yang agak ringan. Ya, jangan terlalu berat ya. Nah, itu untuk nanti menjaga dia supaya perjalanannya itu nyaman. Lalu jaga kebersihan. Nah, anak-anak juga kita harus ajarkan jaga kebersihan, Kak Desi, supaya nanti di perjalanan dia juga menjaga kebersihan, apalagi di tempat wisata. Lalu batasi penggunaan gadget terlalu lama. Nah itu ini fenomena ya, tetapi ya banyak anak ya menggunakan gadget itu, hampir setiap anak ya kalau saya lihat. Nah itu kalau memang ada rencana liburan itu sebaiknya agak dikurangi, karena dari situ kita bisa mengatur pola istirahat. Kalau dia terlalu banyak pegang HP, gadget, itu nanti istirahatnya kurang, fokusnya juga berkurang, dia akan ke situ. Kemudian secara tidak langsung itu ketika anak pegang HP, dia apa ya, secara otak pikirannya itu ikut serta di situ, Kak. Itu memakan energi juga. Iya, jadi itu harus dikurangi. Kemudian perhatikan pula tanda anak mulai kelelahan. Jadi ini PR juga untuk seorang ibu ya. Jadi kita mengawal itu sedemikian rupa di rumah, di perjalanan maupun di tempat wisata. Jadi kita harus perhatikan, oh ini anak saya ternyata sepertinya dia lelah. Nah itu kita harus segera mungkin duduk dulu atau istirahat dulu begitu, jangan langsung lanjut kemana gitu. Oh itu view-nya bagus, ayo kita ke sana. Enggak seperti itu ya, kita harus melihat situasi dan kondisi. Lalu lindungi anak dari cuaca ekstrim tadi ya, mungkin kalau kita di tempat wisata yang suhunya beda ya dengan suhu di rumah tempat tinggal kita ya, mungkin kita bawakan perlengkapan untuk perlindungan diri, entah itu jaket ya, entah itu sweater, kaos kaki, pokoknya untuk penyesuaian supaya suhu tubuhnya itu beradaptasi dengan baik ya. Lalu menciptakan perjalanan yang nyaman dan menyenangkan. Kemudian ada lagi satu Mbak Desi, ketika perjalanan itu jauh ya, jaraknya jauh, itu sebaiknya kita ambil jeda untuk transit. Nah, ketika transit itu kita apa? Kita melakukan peregangan. Kita keluar dari kendaraan, kita melakukan peregangan, termasuk yang terpenting adalah driver. Ya, ini untuk apa? Untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Ya, ketika drivernya, Bu, saya biasanya itu kalau ngantuk tidur sebentar saja, Bu. Apa boleh? Kita harus memberikan keleluasaan. Ya sudah, Pak, tidur. Iya, Bu, saya barang setengah jam itu kalau udah melek, udah aman, Bu. Saya bisa jalan lagi.
2: Nah, daripada dipaksakan, betul, kita penumpang.
1: Nanti kita penumpang was-was. Iya, itu banget. Juga salah satu trik untuk menjaga kebugaran. Termasuk tadi peregangan. Kalau peregangan untuk menghilangkan pegel-pegel, Kak. Iya, karena kita duduk terus. Kemudian mungkin menempuh waktu yang lama ya. Bahkan 3-4 jam. Saya aja kalau udah 4 jam, aduh, ini harus diregangkan begitu. Iya, nah itu menghindari pegel dan seterusnya. Gitu, Kak.
2: Lebih ke juga keselamatan kita.
1: Betul, iya.
2: Oke, baik. Ibu, sudah ada beberapa pendengar ternyata yang bergabung ya di 0811-540-911. Saya menyapa dulu ada Ibu Rina Wulandari dari Purbalingga. Ibu izin bertanya, saat liburan sekolah, anak-anak saya itu sering susah makan makanan sehat karena lebih suka jajan di tempat wisata. Nah, bagaimana ya untuk mensiasatinya?
1: Baik. Jadi memang paham sekali saya, Kak Desi. Bu siapa tadi?
2: Ibu Rina di
1: Purbalingga ya. Pertanyaannya bagus sekali, Bu Rina. Terima kasih ya. Memang agak sulit ya menjaga pola makan anak di tempat wisata ya, apalagi saat liburan. Pasti di situ banyak makanan yang menarik ya bagi anak, yang mana terkadang kita meragukan, meragukan nilai gizinya ya. Jangan kan nilai gizinya, Mbak, nilai keamanannya ya, itu kita juga meragukan. Tapi untuk tipsnya, mungkin anak-anak kita ini dulu kita beri edukasi ya. Sebelum ke tempat wisata kita kasih tahu terlebih dahulu mungkin jajanan-jajanan yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Nah, ajarkan anak untuk membuat komitmen. Ya, komitmen sebelum ke perjalanan, ada semacam perjanjian nih, ibu mau nih nganter kamu, tapi ada persyaratan gitu. Apa sih, Bu? Lah, kita jelaskan ini. Tapi pun ke anak gak bisa kita menjelaskan hanya ini kamu gak boleh ini, enggak. Tetapi pasti harus ada alasan mendasar, Kak. Karena anak-anak sekarang ngeyel.
2: Betul. Ya,
1: lu kenapa sih gak boleh? Itu kan enak gitu. Itu pasti. Kemudian kita juga mengimbangi. Nah, komitmen itu harus kita ini pelihara di tempat wisata pun kita harus ini. Ketika dia agak lengah, tadi gimana janjinya? Oh iya, nggak jadi itu. Kemudian kita memberi bekal makanan yang mungkin keseharian yang sehat yang dia sukai. Ya, jadi itu untuk mengganti mungkin jajanan-jajanan yang menggiurkan di tempat wisata itu. Bisa. Kemudian kita menyuruh anak untuk banyak minum air putih, Kak, ya, supaya juga staminanya terjaga, kemudian tidak mengalami dehidrasi ya, walaupun mungkin di kendaraan ini ini agak melenceng sedikit ya, untuk tambahan saja, di kendaraan mungkin sejuk ya, karena ber-AC, tidak panasnya itu juga harus ditambahkan air putih. Nah, untuk anak tipsnya seperti itu. Jadi kita bikin dulu nih komitmen di awal supaya nanti mereka taat aturan dan tidak kemudian ngeyel. Kadang ada anak yang senjatanya dia nangis duluan di tempat pedagangnya supaya dibolehkan. Sementara orang tua tidak ada komitmen sebelumnya, kan ini susah. Susah menolaknya itu agak-agak susah. Nah itu kak.
2: Oke, jadi memang harus membuat komitmen dulu ya.
1: Iya, betul.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Rina tadi, semoga bisa dipahami begitu ya. Saya menyapa Pak Agus Setiawan ini di Banjarnegara, Ibu. Ibu narasumber, izin bertanya Bu. Keluarga kami berencana liburan jauh naik kendaraan pribadi, tapi anak saya sering mabuk perjalanan. Apa tipsnya Ibu supaya perjalanan tetap nyaman?
1: Baik. Untuk anak ya, anak memang kalau perjalanan jauh ada lagi kalau anak itu memang sensitif, Kak Desi. Jadi enggak jauh pun dia mual gitu ya. Apalagi untuk perjalanan jauh itu biasanya kita siapkan ya. Kalau orang dulu itu bilang dikasih salon pas gitu ya.
2: Oh, iya.
1: Di udah bagian ya, pusar. Iya. Nah, itu sebetulnya enggak apa-apa kita cobakan itu, karena kalau orang zaman dulu kan punya pengalaman ya, Kak ya.
2: Betul,
1: nah, itu
2: betul.
1: Kita cobakan. Kemudian tadi sebelum perjalanan jangan memberi makan anak yang berat. Ya, kita kasih makan yang ringan-ringan. Kalaupun kita, Bu, lah nanti kalau enggak sarapan nanti masuk angin. Ya kita kasih sarapan tetap, tetapi porsinya dikurangi dari yang seperti biasanya. Kemudian hindari makanan yang manis dan berlemak itu, Kak. Jadi yang bersantan itu jangan dulu, karena ini mau perjalanan jauh, ya. Kemudian kondisikan situasi kendaraan nyaman, bersih, ya. Kemudian mungkin kalau berhenti di kita ngisi di bahan bakar ya, di perjalanan itu ya kondisikan anak tidak sampai membaui asap bensin ya, bensin ya, itu juga menghindari
2: bau-bauan
1: yang menyengat, itu juga membuat perasaan itu kita mual. Kemudian sering tanyakan ke anak, mau istirahat apa tidak, itu penting Kak, karena walaupun anak-anak itu ya kita maksudnya kita kan pinginnya nyaman ya Kak. Nyaman itu tidak hanya di tempat wisata loh, tetapi di perjalanan.
2: Betul.
1: Itu kita tanyakan ke anak, mau istirahat atau tidak. Nah, nanti kalau istirahat Pak, ya kita mau tidak mau harus mengikuti. Iya, karena itu secara psikologi kalau dia sudah pingin istirahat berhenti di mana, itu artinya dia udah menunjukkan capek dan pingin istirahat, itu bikinlah nyaman itu. Nah itu juga trik supaya anak-anak itu tidak mual muntah di perjalanan. Kemudian ditanyakan juga ke anak supaya ini bagaimana, ada yang modelnya enggak makan sepanjang perjalanan, menjaga supaya tidak mual, itu ada juga. Okay. Tapi ada juga yang pengennya ngemil.
2: Malah
1: nah,
2: gitu ya.
1: Iya. Pengennya ngemut permen misalnya, ya kita sediakan permen. Kemudian pengennya ngemil, yang apa Dok? Yang makanan ringan, kita sediakan. Pokoknya senyamannya dia dibuat nyaman secara fisik dan psikologis. Itu aman perjalanan insya Allah.
2: Okay. Iya kan? Baik, kita dari Banjarnegara kita menuju ke mana lagi? Ini kita ke Banyumas. Ada Ibu Nina Kartika di Banyumas. Ibu, anak saya sangat aktif sekali saat liburan sampai susah diatur ketika berada di tempat ramai. Bagaimana ya cara menjaga keselamatannya agar tidak mudah terpisah dari orang tua ini? Kayaknya usia-usia
1: balita ya mungkin. Iya, betul sekali. Nah, ini Bu Nina nggih.
2: Bu Nina.
1: Bu Nina, terima kasih pertanyaannya. Tadi juga Pak Agus ya dari Banjarnegara. Bu Nina, memang kalau itu bukan sebuah apa ya, sesuatu yang menghambat bagi seorang ibu ya untuk mengajak anaknya ke tempat wisata, tetapi sesuatu yang menantang ya, yang mana di sini kita harus tidak lengah yang jelas, karena kalau balita itu, nah ini dia sebetulnya kalau kita sebelum ke tempat wisata kita bisa melakukan explore dulu ya Kak ya, explore dulu di IG-nya mungkin. Di tempat wisata itu kita lihatkan gambar-gambar kita bersama anak. Ini loh nanti kita akan kesini, tapi kamu jangan kesini nih, ini hati-hati, jangan lari di daerah sini. Itu sebelum kita berangkat. Lalu apa namanya, kita tunjukkan ya semua sudut-sudut gambar yang ada yang akan tempat kita wisata di sana, kita tunjukkan ke anak. Nah, nanti supaya anak ada gambaran. Ya. Sebelum mereka nanti ke sana, oh ini yang tadi Ibu sampaikan, ternyata di sini aku enggak boleh lari ke sana gitu. Hmm. Kemudian apalagi tadi yang disampaikan di tempat ramai. Hmm. Nah, itu memang sulit kita kendalikan, Kak, apalagi untuk balita ya. Hmm. Dia melihat suasana yang baru, yang menyenangkan, yang di situ banyak orang, yang setiap hari dia tidak pernah lihat, itu pasti hiperbolis sekali dia, senang sekali. Senang di situ. Banget. Bahkan untuk menunjukkan rasa happy-nya itu dia lepas kontrol, itu juga bisa. Okay. Nah, ini memang kita harus menjaga sedemikian rupa ya. Bahkan mungkin ibu-ibu, lah saya enggak menikmati kalau piknik ke sana sama anak-anaknya itu enggak mau diem begitu misalnya.
2: Jadi kadang aduh, mama tuh butuh healing sendiri deh kayaknya.
1: Iya. Nah, itu memang harus kita jaga, Kak. Jadi jangan sampai anak kita cedera, ya kan? Apalagi kecelakaan, ya itu kan jauh tidak kita inginkan. Ya. Apalagi satu lagi hilang. Nah, itu perlu kita
2: dari orang tua,
1: betul,
2: ya.
1: Betul. Itu juga perlu kita komunikasikan walaupun mungkin masih usia balita, kita harus antisipasi, Kak, sebelumnya. Adik nanti kalau di sana barangkali tidak lihat mama apa-apa ya. Nanti ke sini, ke pusat informasi sini gitu. Itu sebenarnya penting, Kak.

0: Iya, ke ibu ya.
1: Semua ada. Iya, jadi apalagi anaknya yang jumlahnya lebih dari satu, masa ibunya semua kan enggak ya? Jadi bapak juga harus berperan di sini. Iya.
0: Oke, baik. Ya, pendengar kita masih menunggu, silakan di 632336 untuk teleponnya. Oleh di 0811-2540911. Sambil menunggu kita lanjut diskusi lagi, Bu.
1: Ya.
0: Kira-kira untuk menjaga keselamatan diri selama liburan, terutama di tempat ramai atau lokasi wisata alam misalnya, seperti apa ini, Bu?
1: Baik, bagaimana cara menjaga keselamatan diri ya, Kak? Ini hal yang sangat penting sekali.
0: Betul.
1: Ya. Yang pertama itu kita tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, ya. Jadi walaupun di situ view bagus, view sangat menarik untuk kita foto-foto, berpose, ya selfie dan lain sebagainya, itu sangat menarik. Tapi kita harus ingat, kita harus waspada terhadap sekitar. Barangkali di situ ada tempat-tempat yang beresiko, Kak. Ya, kita harus waspada. Apalagi fenomena yang sekarang itu kan, kalau kita berhasil mengambil gambar di tempat yang ekstrim, itu nilai kepuasannya sendiri, Kak. Ya, jadi apalagi nanti kita unggah dan lain sebagainya. Tapi kita harus melihat bahwa itu tempat beresiko. Nah kita harus menanyakan nih kepada petugas, anu Pak, kira-kira boleh nggak saya berfoto di situ? Nah di tempat wisata itu juga sebaiknya juga menyediakan safety sign. Jadi ada rambu-rambu keselamatan. Mungkin di daerah area yang beresiko di situ ada garis kuning, ya itu yang menunjukkan orang itu boleh berfoto di situ tapi harus hati-hati gitu. Okay. Apalagi garis merah artinya kan di situ nggak boleh. Ya, di situ bahkan mungkin safety sign kan hanya dikenal oleh orang-orang tertentu. Tulisan, ya tulisan peringatan rambu keselamatan yang mungkin di situ singkat, padat tapi jelas maknanya. Orang baca langsung paham. Oh, berarti saya harus begini. Nah itu. Lalu selain kita tetap waspada terhadap lingkungan sekitar, kita patuhi aturan dan rambu keselamatan. Lalu menggunakan perlengkapan keselamatan sesuai dengan aktivitas, ya. Jadi kadang ada tempat wisata tertentu yang mungkin rafting ya misalnya, Kak. Harus pakai pelampung, harus pakai pelindung kepala. Ya kita patuhi. Kemudian sabuknya ini harus dipasang dengan bagus, ya. Lah ini kalau difoto nanti saya jelek, nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harus,
0: untuk keselamatan,
1: untuk
0: keindahan,
1: iya,
0: ya.
1: Keselamatan itu hal yang utama, ya. Nah itu juga penting. Lalu hindari memaksakan diri saat kondisi tubuh sudah lelah. Jadi kita punya sinyal tubuh ya, Kak. Ketika kita, oh ini kayaknya saya capek, ini saya harus berhenti. Walaupun ini saya mendakinya belum sampai puncak itu ya, tapi sinyal tubuh alarmnya sudah menunjukkan bahwa saya capek. Nah itu sebaiknya harus ambil istirahat. Tidak boleh memaksakan diri kemudian melanjutkan perjalanan, itu tidak boleh ya. Kita harus istirahat sejenak. Sekiranya tubuh itu sudah mulai pulih, sudah refresh kembali, kita bisa melanjutkan. Lalu perhatikan kondisi cuaca. Nah ini lah nggak apa-apa, tempat sana belum kita jangkau, gerimis nggak apa-apa, itu jangan. Ya kita harus tahu kebiasaan tubuh kita, adaptasi tubuh kita terhadap cuaca itu seberapa besar gitu. Nah itu kita harus perhatikan supaya kita tetap sehat liburannya. Lalu jangan pergi sendirian ke area beresiko. Nah ini sebaiknya ada teman ya, supaya nanti kalau terjadi kedaruratan ada yang melihat dan mengkomunikasikan kepada untuk meminta pertolongan, Kak. Nah itu penting ya. Kemudian tetap menjaga komunikasi dengan keluarga. Nah itu kadang anak kemana kan udah gede nih ceritanya, ibunya kemana, anak kemana, itu kan tetap harus HP itu harus on terus nih, supaya kalau ada apa-apa gampang untuk dihubungi. Nah itu. Kemudian siapkan perlengkapan darurat sederhana. Barangkali kita nggak tahu ya di tempat wisata ada apa gitu, kita ya membawa alat-alat yang sederhana. Ya alat-alat keselamatan. Kemudian awasi anak-anak secara ketat, Kak. Nah ini biasanya terkadang tadi berbagi peran itu penting sama bapaknya. Bapaknya ngawasi siapa, saya siapa, itu jangan lengah itu ya. Ya sebagai orang tua pun kita harus membatasi diri untuk menggunakan gadget.

0: gadget nah, demi mengawasi, mengawasi anak-anak di tempat wisata itu juga hal yang penting.
1: Iya. Baik, Ibu, ini menarik nih. Ketika mungkin kita memiliki anak lebih dari satu, tentu saja tempat wisata yang dipilih harus menyesuaikan ya. Lalu apa sih, Bu, yang apa yang perlu diperhatikan kira-kira saat memilih tempat wisata agar tetap aman dan juga sehat, Ibu?
0: Iya, baik. Di sini tempat wisata supaya kita tetap aman dan sehat itu ya banyak hal ya yang perlu dipertimbangkan. Pertama mungkin ketertarikan ya. Sebelum kepada keamanan, ketertarikan anak ya. Memang anak, kita punya dua anak nih, satu SMA, satu SD. Tentunya kan ketertarikan untuk tempat wisatanya beda-beda. Yang anak-anak pengennya yang ada playgroundnya. Kalau yang udah SMA, gak mau. Saya inginnya yang ada view-nya yang bagus-bagus buat selfie dan lain sebagainya. Okay. Gitu kan, iya, instagramable. Nah, itu kita fasilitasi ya, kita harus fasilitasi dua-duanya. Mungkin liburannya kita atur ya, berapa hari untuk yang pertama, yang kedua. Lalu kita pikirkan dari segi keselamatan atau keamanannya. Ya kak, boleh kesana, view-nya memang bagus, tapi kakak harus hati-hati ya, ya. Jangan sampai kakak di situ jatuh dan lain sebagainya. Lalu si adik juga kita harus kasih tahu, meskipun playground itu tampak bersih ya kak ya. Saya yakin kalau tempat wisata pasti mengusahakan semuanya untuk bersih, rapi ya dan sebagainya, karena itu untuk menarik pengunjung. Tapi kita sebagai pengunjung juga harus teliti nih. Harus tempatnya yang aman ya. Adik harus hati-hati. Misalnya trampolin, ya boleh loncat-loncat, ya boleh. Tapi harus hati-hati ya, gitu. Nah itu harus ada pesan-pesan yang kita sematkan kak, supaya nanti anak itu tidak cedera dan lain sebagainya. Nah itu untuk keamanan ya. Kemudian untuk keselamatan juga demikian. Untuk kesehatan ya, baik yang gede maupun yang kecil ya, kita harus perhatikan. Kalau yang kecil lebih rentan, yang gede mungkin agak ini ya, kita beritahu ya. Kakak memang udah gede, kakak kesana nggak apa-apa, tapi adik nggak bisa gitu. Misalnya ya harus saling memahami dan mengerti kak. Ya.
1: Oke, baik. Nah kemudian Ibu, mungkin satu lagi ya Bu ya, untuk Pak Yusuf Maulana di Banjarnegara.
0: Oke.
1: Kalau perjalanan liburan memakan waktu berjam-jam, apa yang harus apa yang harus dipersiapkan begitu?
0: Iya. Ya. Hampir sama ya pertanyaannya dengan tadi Bu yang dari Purbalingga ya.
1: Dengan jadi, Ibu Rina ya.
0: Iya, termasuk Pak yang dari Banjarnegara tadi. Jadi perjalanan jauh yang memakan waktu berjam-jam. Nah, bikin suasana yang menyenangkan ya, baik di apa kendaraan maupun nanti di tempat-tempat transit ya. Jadi di kendaraan bikin suasana yang menyenangkan, mungkin di keluarga itu saling cerita, berbagi cerita satu sama lain. Bahkan mungkin kalau sebagian yang anaknya sudah gede-gede kak ya, itu perjalanan jauh itu kadang menjadi momen yang hangat kak. Yang di situ ada komunikasi intensif ya, dibanding hari-hari yang setiap harinya. Karena apa? Setiap harinya mungkin jarang ketemu. Nah di situ perjalanan jauh bahkan sebuah quality time untuk keluarga, saling berkomunikasi dan lain sebagainya. Kemudian kebersihan kendaraan ya. Kemudian tadi ketika sudah jenuh dan capek, beristirahatlah.
1: Okay,
0: ya, itu penting. Kemudian melakukan peregangan di sela-sela waktu istirahat kita transit, kita melakukan peregangan. Kemudian jangan lupa makan. Nah, ya, itu untuk energi. Kelihatannya tidak ngapa-ngapain kak, duduk saja ya jadi penumpang. Tapi sebetulnya di situ ya ada energi-energi yang berkurang, yang mana kita harus menggantinya dengan asupan makanan. Kemudian atur istirahat dengan baik. Nah ini kadang orang, tidak semua orang bisa nyaman tidur di perjalanan. Nah itu harus dipelajari tubuh kita untuk beradaptasi supaya di perjalanan itu bisa tidur. Apalagi yang punya anxiety, jadi cemas, takut gitu ya. Takut nanti kenapa-kenapa gitu. Nah itu sebetulnya juga menguras energi. Nah, itu kita harus, walaupun perjalanan jauh, kita harus mengatur pola istirahat di dalam kendaraan itu. Kemudian transit-transitlah di tempat-tempat yang nyaman, yang bersih. Nah, itu supaya tubuh kita itu bugar ya, Kak, ya. Lalu dibikin senyaman mungkin. Anak-anak minta mandi misalnya karena udah gerah dan lain sebagainya. Ya, kita ikuti. Ayo, Nak, kita mandi. Itu. Nah, itu peralatan mandi juga disiapkan ya, yang lengkap, yang bersih, yang anak-anak suka. Kemudian untuk orang tua ya, tentu di sini pasti kalau orang tua perjalanan jauh, kalau udah capek, saya yakin pengennya istirahat meskipun sebentar, Kak. Walaupun istirahat itu kadang memakan waktu, nanti apa sampainya lama. Mending sampainya lama tetapi badan kita sehat.
1: Ya,
0: ya, daripada kita mengejar waktu tapi anak-anak mual, muntah dan lain sebagainya, ya kitanya pusing dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kita buatlah, bikinlah perjalanan yang nyaman dan menyenangkan gitu, Kak.
1: Iya. Oke, baik. Ibu, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin apa sih pesan yang paling penting bagi masyarakat agar liburan sekolah ini menjadi menyenangkan, sehat dan tetap aman bagi seluruh keluarga?
0: Iya. Baik, Kak Desi. Di sini pesan-pesan yang bisa saya sampaikan ya ke pemirsa RRI. Pertama, rencanakan liburan dengan baik sejak awal. Ya, jadi sejak jauh-jauh hari kita rencanakan ya, apalagi dengan seorang ibu harus packing dan lain sebagainya.
1: Betul.
0: Dari A sampai Z, dari mulai pakaian sampai obat-obatan. Nah, itu. Kemudian utamakan keselamatan dibanding keinginan mencoba hal yang beresiko. Nah, memang foto-foto oke lah itu, tapi kita harus hati-hati. Ya, kita harus utamakan keselamatan. Lalu yang ketiga, jaga pola hidup sehat. Jadi selama liburan kita tetap cukup tidur, makan teratur, minum air putih yang cukup, dan menjaga kebersihan diri. Lalu patuhi aturan di tempat wisata ya, dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, terutama di lokasi yang ramai dan maupun di wisata alam ya. Lalu siapkan perlengkapan kesehatan dan P3K sederhana tadi, obat-obatan pribadi maupun obat-obatan dasar ya. Lalu awasi anak-anak dengan baik. Jadi anak-anak itu beda sama orang tua ya, Kak. Kalau orang tua kan sudah tahu, wah itu bahaya, wah itu licin, wah itu ekstrim gitu. Tapi kalau anak-anak kan tidak ya, kita harus yang mengingatkan. Lalu kelola jadwal liburan secara realistis. Jadi kita kelola nih jadwal liburan. Misalnya kita ingin liburan nih, lah selesai liburan itu kita berwisata itu jangan sampai kita nggak ada jeda waktu untuk istirahat. Jadi liburan kemana ya? Berapa hari? Padahal hari Senin itu kita harus masuk sekolah nih, bapak ibunya harus kerja. Ya jangan pulang hari Minggu, pulanglah hari Sabtu. Jadi ada satu hari yang kita itu untuk pemulihan, sehingga nanti hari Senin itu sudah fresh. Nah, kemudian selain kelola jadwal liburan adalah jaga sikap saling peduli antar anggota keluarga, sehingga perjalanan terasa lebih aman dan menyenangkan bagi semua. Iya, begitu, Kak.
1: Oke, baik. Iya. Ibu, terima kasih sudah hadir. Iya. Semoga tips dan obrolannya ini bisa memberi insight yang positif untuk keluarga yang ada di rumah, semuanya dimanapun berada ya.
0: Iya.
1: Tetap
0: amin.
1: Happy, sehat dan aman. Gitu ya. Iya. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita di Indonesia Sehat. Semoga menginspirasi. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga untuk kehadirannya, Ibu.
0: Iya, sama-sama,
1: Next,
0: Kak.
1: Semoga kita jumpa lagi di segmen yang lebih menarik lagi.
0: Siap.
1: Ya. Oke, terima kasih pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bots. Legt door. Weghorst en heerlijk gemaakt door Mokio.
2: Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. Davy Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukio kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
3: So yeah, in the first half we played really well, but
4: kami bermain sangat baik pada babak pertama dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Brynjolfur Williamson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Vassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dean Lukien mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
4: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior sarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper. Hard yards have saved it, and it's gone in. Kempes will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2021
1: Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Baik pendengar di mana pun Anda berada, siang ini kami akan ajak Anda bergabung bersama dengan tim kami di Masjid Agung Baitussalam Purwokerto dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat. Dan tentu pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu qiraah siang hari ini.
1: Syaitanir rajim.

0: Baik, pendengar, kita segera menuju ke Masjid Agung Baitul Salam Purwakerto. Kita segera ikuti siaran langsung sholat Jumat.
1: Asyhadu an

0: نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند له الذي يمن بالفضل ويمنع بالعدل وهو أعلم حيث يجعل رسالته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونظيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز ونجا المتقون وقد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا عن التقوى بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم Jamaah sidang Jumat, semoga Allah merahmati kita semuanya. Hari-hari ini kita banyak diuji dengan berbagai persoalan-persoalan, baik masalah ekonomi, politik internasional, politik nasional juga, termasuk dengan persoalan-persoalan kehidupan kita sehari-hari. Dan itu memang bagian dari tabiat kehidupan, apalagi kita hidup di akhir zaman, zaman yang kata Rasulullah SAW pernah mengatakan, Anna wasa'ah kahatain. Wafarraja bainas sababain. Aku dan hari kiamat seperti dua jari ini, hanya beliau sedikit merenggangkan jarinya. Dan salah satu tabiat akhir zaman adalah akan banyak fitnah, akan banyak ujian. Dan kadang jamaah sekalian dirahmati Allah, ujian itu tidak jauh-jauh, bahkan ada pada diri kita maupun keluarga kita sendiri. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai laki-laki atau sebagai calon kepala rumah tangga bagi yang belum menikah, tentu harus sadar betul bahwa tugas laki-laki adalah bagaimana dia menjaga keluarganya, ya, bagaimana dia shows the way, bisa menunjukkan jalan, bisa dia knows the way, dia tahu jalan, dan yang terakhir bagaimana dia bisa lead the way, dia mengarahkan, memimpin menuju jalan yang baik bagi keluarganya. Karena Allah sudah mengingatkan di surat At-Tahrim ayat 6 bagaimana tugas berat kita sebagai kepala rumah tangga. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hari-hari ini kita sekarang masuk di tanggal 5 Zulhijjah. Bulan Zulhijjah secara khusus dari tanggal 1 sampai tanggal 13 ya, adalah hari-hari di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak iman tauhid kita kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan fa'aktsiru fihinna minat takbir wat tahlil wal tahmid. Perbanyak di hari-hari itu kalian membaca takbir, tahlil dan tahmid. Dan hari-hari ini sebagai pujian kepada salah satu nabi yang menjadi teladan bagi seluruh nabi-nabi dan bagi umat Islam, bahkan bagi umat sedunia secara umum. Nabi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk kisahnya di dalam Al-Quran disebutkan terbanyak kedua setelah Nabi Musa. Nabi Musa itu disebut di Al-Quran kisahnya itu kurang lebih 139 kalau nggak salah. Sedangkan Nabi Ibrahim peringkat kedua disebutkan kisahnya kurang lebih 69 kali di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai teladan. Maka di kesempatan Jumat kali ini insyaallah khatib akan menyampaikan dengan singkat bagaimana kita bisa mengambil keteladanan dari Ibrahim dan keluarganya dalam rangka kita memperkuat diri kita, menjaga ketakwaan diri kita dan keluarga kita agar bebas dari murka dan neraka Allah Ta'ala. Jamaah sekalian rahmati Allah, di surat Al-Mumtahanah ayat 4 Allah sudah mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wa man ma'ah. Bahwa sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan keluarga dan orang-orang yang bersamanya. Dan secara lebih detail lagi Allah jelaskan di surat An-Nahl ayat 120 sampai 122. Bagaimana Allah merinci paling tidak ada empat hal kelebihan Nabi Ibrahim. Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanita lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Istabahu wa hada syakiran li an'umih. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah menjelaskan di sini, inna Ibrahima kana ummatan qanita lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang imam, seorang teladan yang qanita lillah, begitu taatnya kepada Allah, hanifa, dan dia istiqomah dalam tegak kebaikannya, dalam kelurusannya kepada Allah. Karena makna hanif itu artinya sebenarnya melenceng condong, tapi melenceng condong dari jalan yang salah. Jadi maksudnya lurus. Maka seringkali di Quran terjemahan hanifan diartikan sebagai lurus. Tapi arti dasarnya dulu adalah hanif. Nabi Ibrahim disebut hanif karena dia berani melenceng dari kebiasaan masyarakat secara umum yang saat itu adalah memberhalakan selain Allah Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim dengan pengikutnya disebut hanafiyin, orang-orang yang nyeleneh, orang-orang yang menceng dari ketidakbenaran, maksudnya begitu. Artinya hanif itu orang yang tegak tetap dalam kebaikan. Kemudian walam yaku minal musyrikin, dia bukan termasuk orang yang syirik. Syakiran li an'umih, dia orang yang betul-betul bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ini menggunakan isim fa'il, syakira. Jadi kalau sebuah kata dalam bahasa Arab bentuknya isim fa'il berarti sudah menjadi karakter, sudah menjadi sifat. Bukan sekedar bersyukur, tapi karakter syukur itu sudah melekat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Istabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, maka dia ini dipilih oleh Allah ya, dan memberi petunjuknya kepada jalan yang benar. Maka kemudian Allah memberikan padanya kebaikan di dunia dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Jamaah sekali rahmati Allah, di kesempatan khutbah yang singkat ini khatib menyampaikan paling tidak ada empat keteladanan Nabi Ibrahim dan keluarganya yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita selaku kepala rumah tangga dan calon kepala rumah tangga. Yang pertama, bagaimana Nabi Ibrahim ini adalah simbol dari totalitas penyerahan diri dan ketauhidan kepada Allah. Dia adalah simbol orang yang sadar betul, orang yang bersyukur. Syukur itu sebenarnya dari kata syakara yaskuru syukran, artinya secara bahasa itu diantaranya adalah lawan daripada kufur. Kufur itu dari kata kafaru yakfuru kufran, artinya menutup. Maka orang yang bersyukur itu orang yang benar-benar terbuka hati dan pikiran, sadar betul siapa dia. Itu sejatinya begitu. Maka keteladanan Nabi Ibrahim terlihat bagaimana Allah banyak menjelaskan di dalam Al-Quran, diantaranya di surat Al-An'am 162-163. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di ayat yang lain beliau mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Bahkan ini diabadikan menjadi salah satu doa iftitah kita. Karena doa iftitah itu macam-macam, diantaranya doa itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu, itu wujud kesadaran. Ya, bahwa aku betul-betul menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan hanifan muslima, dengan penuh ketundukan, dengan penuh keistiqomahan kepada Allah Ta'ala, dan bukan termasuk orang yang syirik. Demikian juga tadi yang saya sampaikan di surat An-Nahl, maaf, Al-An'am 162. Bagaimana Nabi Ibrahim menjelaskan dirinya bahwa sholatku, ibadahku, hidup matiku hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Ini kalau bahasa Banyumasnya ya gampangnya pendeng gepeng melu Allah itu. Sadar betul semuanya milik Allah. Dan itu dibuktikan bukan hanya dia. Ya. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim untuk keluarganya, beliau terapkan betul di keluarganya. Istrinya yang pertama Sarah. Bagaimana ketika Sarah lama gak punya anak,
1: Kemudian Nabi Ibrahim sangat ingin memiliki putra sebagai pelanjut dakwahnya. Maka Saroh dengan ketaatan penuh kepada Allah, ya, bahkan menyuruh Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Itu atas permintaan dari Saroh sendiri. Ya, bukan mengedepankan egonya, tidak mau dibagi cintanya, tapi karena Allah Ta'ala dia rela itu. Ya, dan dengan takdir Allah kemudian Hajar melahirkan seorang anak, Ismail, yang nanti kemudian lahir darinya Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya sampai kepada kita. Kemudian istri beliau Hajar, kisahnya terkenal, bahkan diabadikan menjadi kisah sa'i. Ya. Kisah Hajar itu diabadikan dalam kisah sa'i. Bagaimana sa'i 7 kali bolak-balik Safa Marwah itu adalah ibadah napak tilas, bagaimana ketaatan Hajar kepada Allah, rela ditinggalkan di lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada siapapun. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, ya, ketika Nabi Ibrahim baru punya anak, Allah perintahkan Hajar dengan anaknya ini untuk dibawa ke Sebakah namanya, sebuah bukit tandus yang hanya ada cikal bakal bangunan Ka'bah yang dibangun oleh malaikat. Dan situ tidak ada apa, tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada tanaman. Tidak lama sampai ke situ ditinggal karena perintah Allah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali ke Syam. Maka Hajar ya tentu sangat takut ditinggal di tempat seperti itu awalnya. Maka dia mencengkram baju Ibrahim dan mengatakan, "Wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Tempat yang tidak ada orang seorang, tidak ada seorang pun, dan tidak ada makanan atau tidak ada sumber air, tidak ada pohon-pohonan." Berulang-ulang dia mengatakan itu, tapi Nabi Ibrahim tetap berjalan saja. Tidak menoleh sama sekali. Sampai akhirnya keluar kata-kata pamungkas dari Hajar. Ya. Kata-kata pamungkasnya apa? Allahu amaraka bihadha ya Ibrahim. Apakah Allah yang memerintahkan ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim berhenti, kemudian menoleh dan mengatakan, "Bala, iya." Lalu Nabi Ibrahim balik kembali dan mempercepat langkahnya, karena beliau tidak tega. Dan apa kata Hajar? Idzan la yudhi'un Allah. Kalau begitu, pergilah wahai Ibrahim, tidak mungkin Allah menyanyiakan kita. Ini simbol ketaatan luar biasa. Dan terbukti setelah itu Hajar baik-baik saja. Airnya habis, rotinya habis, air minumnya habis. Beliau lari 7 kali nyari-nyari air dan tidak ketemu. Justru Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yang sampai hari ini jutaan bahkan miliaran orang sudah meminum airnya, yaitu air Zam-Zam. Itu buah dari keberkahan, dari ketaatan Hajar kepada Allah Ta'ala. Demikian juga putra beliau, yaitu Ismail. Bagaimana percakapannya luar biasa, yang kita tahu akhirnya diabadikan menjadi ibadah kurban sampai hari ini. Bagaimana Nabi Ibrahim punya putra yang sudah lama dinantikan, begitu sampai usia yang cukup, usia yang lagi nyenang-nyenang ini, ya, usia ABG lah, ya dimana biasanya kalau anak kita ABG kan kita membangga-banggakan pada orang itu. Ternyata diperintah justru untuk mengorbankannya. Dan Nabi Ibrahim dengan tekadnya yang sangat tulus melaksanakan itu. Dan terlebih dahulu yang kedua, ini kehebatan beliau yang kedua, yang teladanan yang perlu kita kita teladani adalah bagaimana beliau membangun hubungan yang harmonis baik dengan keluarganya maupun dengan anak-anaknya. Yang ini kadang-kadang kita sekarang karena sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan jabatan kita, kadang-kadang kita bisa berperilaku harmonis, komunikatif dengan orang lain, tapi kadang-kadang dengan istri dan anak-anak kita kurang. Ya, dan Nabi Ibrahim mengajari kita. Ketika turun perintah Allah, itu di surah Shaffat ayat 2, 102. Nabi Ibrahim tidak langsung, "Tak sembelih kamu, ya ini perintah Allah." Enggak, tapi dengan bahasa yang sangat baik, menunjukkan kedekatan yang luar biasa. Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya Bunayya." Dalam bahasa Arab panggilan ya bunaya itu kalau bahasa kitanya nduk, nak, le gitu. Itu panggilan kedekatan ya. Dan penuh panggilan dari hati. Nduk, nak, le gitu ya. "Anakku, ya bunaya, ini arafil manam anni adbahuk. Fandur madza tara." Aku bermimpi semalam diperintah Allah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Ini luar biasa ini. Dan ternyata hasil didikan beliau Nabi Ismail ya, walaupun waktu itu masih sangat muda, dengan tegasnya mengatakan, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan gitu. Gak usah ragu. Ya, insyaallah kau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini luar biasa. Ternyata ketaatan istri beliau, ketaatan anak-anak beliau itu akibat dari salah satunya komunikasi beliau yang sangat luar biasa. Dan ini perlu kita bangun dalam keluarga kita. Yang ketiga, keteladanan beliau adalah apa? Beliau orang yang tidak pernah putus mendoakan keluarganya dan anak-anaknya. Kadang pertanyaan kita, apakah di setiap selesai sholat kita, kita mendoakan keluarga kita? Apakah di setiap sholat kita, setelah selesai sholat kita, kita mendoakan istri dan anak-anak kita? Doa-doa Nabi Ibrahim sangat banyak. Di antaranya yang berurutan itu ada di surat Ibrahim dari ayat 35 sampai ayat 41. Bagaimana doa-doa dari situ sampai Nabi Ibrahim memohon agar supaya dijadikan orang yang betul-betul menegakkan sholat. Rabbij'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati. Itu ayat 40. Kemudian juga tidak lupa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Ya Allah, ampuni aku kepada orang takut dan orang-orang yang beriman semuanya. Dan kita harus kita teladankan dalam hidup kita bagaimana sebisa mungkin kapanpun kita ingat, kita doakan keluarga kita, doakan istri kita, doakan anak-anak kita. Ya, mungkin tidak terkabul sekarang, bisa jadi terkabulnya setelah kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia, anak-anak kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Bisa jadi ketika kita hidup, anak-anak kita menjadi menguji iman kita. Karena memang anak adalah bagian daripada fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah hartamu anak-anakmu itu bisa menjadi ujian bagi dirimu. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kesabaran beliau dalam kehidupan rumah tangganya maupun kehidupan umumnya secara luas. Bagaimana kita tahu beliau kesabarannya yang sangat teruji di tiga hal yang diabadikan dalam Al-Quran. Pertama, bagaimana sabarnya ketika beliau tidak memiliki anak. Ya. Yang kedua, bagaimana sabarnya ketika diuji mengorbankan apa yang dia miliki demi pembuktian benarkah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan yang terakhir, bagaimana beliau menjalani berbagai perintah-perintah yang sangat berat yang disebut dengan musabarah, kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka sampai hari ini jamaah haji kita yang ada di Arab Saudi sekarang diantaranya adalah sedang melaksanakan napak tilas perjuangan ketauhidan Ibrahim Khalilullah alaihissalam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.

وأكبر. بسم الله الرحمن. الحمد لله رب العالمين الرحمن.

tin. Amin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan ajak Anda untuk update informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik pendengar, segera kita simak Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Ya, Radio Republik Indonesia Purwakarta, radio publik milik bangsa, menyampaikan warta siang. Mendengar pembahasan mengenai Banyumas menuju bebas sampah 2008 akan kami angkat menjadi topik utama warta siang edisi Jumat 22 Mei 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah warta siang selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas optimistis target pengelolaan sampah 100% pada 2028 dapat tercapai melalui penguatan tata kelola masyarakat. Dan pemilahan sampah dari hulu ke hilir sebagai langkah menuju Banyumas bebas sampah. Lengkapnya dilaporkan oleh Aisyah Ramadhani.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas optimis capai pengelolaan sampah 100% dapat tercapai pada 2028. Optimisme tersebut didukung penguatan tata kelola persampahan, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat, serta dorongan pemilahan sampah dari sumber atau tingkat rumah tangga sebagai langkah utama menuju Banyumas bebas sampah. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas, Dr. Arief Sugiono mengatakan, target tersebut lahir dari peta jalan pengelolaan sampah nasional yang menargetkan pengelolaan sampah mendekati 100% pada 2029. Namun, Banyumas menargetkan capaian lebih cepat sebagai bentuk respons atas tantangan yang disampaikan pemerintah pusat dan provinsi saat berkunjung ke Banyumas.
2: Ya, yang pertama bahwa ada peta jalan pengelolaan sampah, bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi Pak Bupati dan kemarin momentum Pak Presiden dan Pak Gubernur Allah ke Banyumas ada challenge, bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2028 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
1: Untuk mencapai target tersebut, DLH menitikberatkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, diperlukan peningkatan sarana-prasarana, penambahan off-taker, serta diversifikasi hasil pengelolaan sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, capaian pengelolaan sampah Banyumas saat ini berada di angka 77,76%. Meski tergolong tinggi, masih terdapat sekitar 22% timbunan sampah yang belum terkelola melalui sistem. Dengan itu, DLH juga memfokuskan upaya pada tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah dari sumber. Menurut Arief, masyarakat diharapkan tidak hanya memilah sampah organik dan anorganik, tetapi juga mampu mengolah sampah organik secara mandiri melalui pembuatan komposter atau biopori. Arief optimis target tersebut dapat tercapai dengan langkah sistematis, dukungan masyarakat, serta bantuan pemerintah pusat melalui rencana pengembangan 15 TPST di Banyumas. Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif melalui gerakan pilah sampah dari rumah, berlangganan layanan KSM pengelola sampah, mengelola sampah organik secara mandiri, serta aktif dalam kegiatan bank sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Aisyah Ramadhani melaporkan.
0: Pendengar, bank sampah andalas terus berperan aktif dalam mengelola sampah masyarakat di Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Amanda Aurelia.
3: Bank sampah andalas terus berperan aktif dalam mengelola sampah masyarakat di Desa Alas Malang, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas. Bank sampah tersebut berupaya untuk mendorong kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dengan aktif melibatkan mereka dalam pemilahan sampah dari rumah. Ketua Bank Sampah Andalas Desa Alas Malang, Roniah, mengatakan program Bank Sampah ini berawal dari inovasi untuk Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat atau LBS pada tahun 2021. Inovasi ini diantaranya adalah martikok lamah atau mari tidak merokok di dalam rumah, lucita lamah, lakukan cuci tangan sebelum masuk rumah, serta Bank Sampah Andalas.
4: Dari situ kemudian kami membentuk Bank Sampah. Bank Sampah kami ada 9, satu Bank Sampah unit tingkat desa yang membawai 8 bank sampah. Nah, Alas Malang ini ada 8 RW. Bank sampahnya ada 8. Jadi masing-masing dari RW itu ada bank sampahnya gitu. Kesadaran untuk hidup bersih, hidup sehat itu sudah luar biasa di kami. Kemudian dulu kami ada daerah yang banjir, alhamdulillah sekarang sudah tidak banjir lagi. Terus kami ada gerakan nyapu serentak dalam setiap bulannya sehingga lingkungan terasa lebih bersih.
3: Ia menjelaskan kegiatan bank sampah dilakukan secara rutin setiap 1 bulan sekali dengan sistem penyetoran sampah oleh warga yang kemudian dicatat sebagai tabungan anggota. Selain itu, pemilahan sampah juga mulai dilakukan di tingkat rumah tangga dengan penyediaan 2 tempat sampah, organik dan non-organik. Keberadaan bank sampah turut memberi dampak positif terhadap kondisi lingkungan desa. Salah satunya, wilayah yang sebelumnya rawan banjir, kini berangsur membaik seiring meningkatnya kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan. Tidak hanya itu, limbah buah durian yang menjadi komoditas unggulan desa juga mulai diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi seperti gantungan kunci dari kulit durian, keripik kulit durian, hingga basreng biji durian. Meski demikian, Roniah mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini ada pada pengelolaan sampah non-organik. Saat ini, sampah anorganik masih langsung disalurkan ke pengepul karena keterbatasan fasilitas dan tenaga ahli. Kini, jumlah anggota Bank Sampah Andalas mencapai 339 orang yang tersebar di 8 RW. Pihaknya berharap jumlah anggota terus bertambah agar pengelolaan sampah di Desa Alas Malang semakin optimal. Amanda Aurelia melaporkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas terus mendapatkan perhatian. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto ke TPST Kaliori beberapa waktu lalu membawa semangat menuju Banyumas bebas sampah di tahun 2028. Seperti apa pendapat dari masyarakat mengenai hal ini? Berikut kita dengarkan pendapat dari mereka.
5: Saya program ini sangat baik karena pemerintah Kabupaten Banyumas ingin mendukung penyambungan yang bersih.
6: Untuk programnya sendiri itu sebenarnya udah bagus, cuma untuk pelaksanaannya bukan hanya pemerintah saja yang dilibatkan, namun warga-warganya juga ikut dilibatkan karena harus ada kesinambungan antara kedua pihak kita agar masyarakat itu bisa untuk memilah dan membuang sampah secara tepat seperti itu.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat langkah menuju target Banyumas Bebas Sampah 2028 melalui optimalisasi pengelolaan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi TPST BLE. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala UPT TPST BLE Banyumas Edi Nugroho dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Silakan Vinta.
7: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala UPT TPST BLE Banyumas Edi Nugroho AMD dan akan membahas mengenai Banyumas menuju bebas sampah. Pak Edi, boleh dijelaskan Pak sebenarnya peran TPST BLE dalam mendukung program Banyumas Bebas Sampah 2028 ini sebenarnya apa sih Pak?
8: Jadi TPST BLE itu adalah pengelolaan sampah terakhir di Kabupaten Banyumas. Jadi ini adalah tempat pengolahan untuk berbagai jenis sampah yang tidak bisa diolah dan diproses di masyarakat. Jadi karena Banyumas itu tidak mempunyai TPA, adanya adalah TPST BLE, jadi kita semuanya proses olah menjadi beberapa produk memang yang kita kerjasamakan dengan beberapa off-taker. Sehingga sampah-sampah di Banyumas itu sudah tidak perlu lagi dibuang ke TPA konvensional karena semuanya kita proses di TPST BLE.
7: Oke, kalau tadi Bapak bilang ada proses pengelolaan sampahnya, itu bagaimana sih Pak proses pengelolaan sampah yang dilakukan TPST BLE Banyumas sendiri Pak?
8: Jadi di tempat kami ini adalah memproses sampah-sampah yang memang dianggap residu ataupun sampah yang sudah tidak bisa didaur ulang oleh teman-teman KSM ataupun masyarakat luas. Tetapi kami coba menyelesaikan dengan menjadi beberapa produk. Salah satunya kita kerjasamakan dengan pabrik semen. Kita kerjasama dengan 2 pabrik semen menjadi bahan bakar pengganti briket batubara. Lalu kita juga ada produk untuk bahan bangunan, jadi plastik menjadi ada paving, ada gendeng, tergantung dari pesanan. Ini sudah dipasang di berbagai daerah, terutama di Banyumas juga sudah ada di Jalan Bung Karno dan sebagainya. Lalu kita ada juga untuk bahan bakar di PLTU yang berbentuk SRF ataupun berbentuk BPJP. Jadi ini berasal dari organik yang kita kerjasamakan dengan PLTU. Lalu ada juga kita untuk pembelajaran kita ada budidaya maggot. Maggot ini di tempat kami mulai dari telurnya menjadi maggot, lalu dimakan oleh ayam, ayamnya bertelur dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu produk yang terbesar. Tetapi di tahun ini kita juga akan meningkatkan beberapa produk lagi untuk menuju tahun 2027 agar kita lebih memaksimalkan, yaitu salah satunya adalah pengadaan untuk pembuatan biji plastik KW2 yang dikerjasamakan dengan IPOH Malaysia.
7: Oke, kalau boleh tahu sendiri nih Pak, berapa sih Pak kapasitas sampah yang dapat diolah TPS TBLS sendiri untuk setiap harinya Pak?
8: Setiap hari kita menerima sampah antara 160 sampai dengan 200 ton setiap hari. Dari hasil itu kita yang terbesar nanti adalah produknya adalah RDF sampai dengan 80 ton setiap hari.
7: Oke, ada nggak sih Pak kendala yang sering dihadapi dalam operasional pengelolaan sampah di TPST sendiri Pak?
8: Kendala yang sering terjadi yang pertama itu adalah ketika, karena kita menggunakan mesin-mesin ya, ketika mesin-mesin ini sering macet ataupun rusak, ini akan menjadi tundaan-tundaan sampah. Jadi ada tundaan beberapa jam atau beberapa hari ketika kita perbaikan nggak sampai sehari tidak selesai, berarti kita harus menunda sampahnya untuk hari berikutnya. Itu kendala yang pertama. Yang kedua ketika cuaca hujan. Cuaca hujan ini akan mempengaruhi hasil output kita. Karena yang kita hasilkan nanti akan basah, dan basah ini nanti tidak bisa diterima oleh salah satunya adalah pabrik semen, nggak bisa, harus di bawah 30% untuk kadar airnya.
7: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan dan rencana pengembangan TPS TBLE kedepannya untuk mendukung target bebas sampah ini?
8: Rencana kami yang pertama itu memang ini dari Kementerian PU lagi mendukung kita di bebas sampah di 2028. Jadi tahun ini kita lagi ada proses lelang di Kementerian PU 34 miliar ini untuk pengembangan TPS TBLE. Jadi nanti ada produk baru yang akan kita hasilkan. Lalu yang kedua, dengan adanya program Pak Bupati di tahun 2028 Banyumas bebas sampah dan menuju zero waste to money oleh Pak Bupati, ini sudah mulai kerjasama dengan investor dari IPOH Malaysia untuk pembuatan biji plastik KW2 menjadi palet ataupun lantai dari plastik.
7: Oke, siap. Terima kasih Bapak atas wawancara bersama Eret.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, pembangunan gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan progres signifikan. Dari total 156 titik koperasi yang masuk tahap pembangunan, sebanyak 85 gedung telah selesai dibangun 100%. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
9: Pembangunan gedung koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP di Kabupaten Purbalingga mulai menunjukkan progres signifikan, yakni dari total 156 titik koperasi yang masuk tahap pembangunan, sebanyak 85 gedung telah selesai dibangun 100%. Namun pembangunan di 83 titik lainnya masih tertunda akibat terkendala syarat kelayakan lahan. PLT Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dindakop UKM Purbalingga Jatmiko mengatakan, pembangunan di puluhan titik lain yang belum dapat dimulai dikarenakan sejumlah persoalan teknis terkait lahan. Ia menjelaskan yang belum terbangun karena persoalan lahan yang belum memenuhi syarat, misalnya luas kurang dari 1000 meter persegi, berada di zona rawan bencana, ataupun kondisi lahan yang masih perlu dilakukan pengurugan. Jatmiko menuturkan untuk gedung KDMP yang telah selesai, kini masih menunggu distribusi barang operasional seperti sembako hingga obat-obatan dari PT Agrinas.
10: Kalau lokasi sih sudah ada gitu. Itu sudah ada 156 titik yang lagi diproses bangun. Dari 156 itu sudah ada 84 yang gedungnya sudah jadi 100%. Kemarin dan hari ini tambah satu lagi, berarti ada 85 yang gedungnya sudah jadi 100%. Sementara yang lagi proses pembangunan berarti 71 titik. Yang belum dibangun itu berarti ada 83 titik.
9: Jatmiko berharap kehadiran KDMP nantinya mampu menjadi pusat perbelanjaan utama masyarakat desa tanpa mematikan usaha lokal yang sudah terlebih dahulu berkembang. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, puluhan petani muda Banyumas melaksanakan panen raya cabai yang dibudidayakan dengan teknik modern. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
11: Sebanyak 30 petani muda yang tergabung dalam Muda Tani Banyumas melaksanakan panen raya puluhan kilogram cabai sekaligus mengikuti prosesi kelulusan program Agri Transform Batch yang pertama. Kegiatan tersebut menjadi simbol keberhasilan regenerasi petani muda sekaligus penguatan komoditas cabai sebagai salah satu upaya menekan inflasi daerah. CEO Muda Tani Audrey Sahroni mengatakan, program Agri Transform Batch yang pertama telah selesai dilaksanakan dengan fokus pelatihan mulai dari fase budidaya hingga pengolahan hasil pertanian. Menurutnya, para peserta berasal dari berbagai latar belakang yang dipersiapkan menjadi motor penggerak pertanian modern di daerah masing-masing. Dia menjelaskan, komoditas utama yang dibudidayakan pada batch pertama adalah cabai. Selain budidaya, peserta juga mendapatkan pelatihan pengolahan hasil panen. Menurut Audrey, pemilihan cabai bukan tanpa alasan. Komoditas tersebut selama ini menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah karena harganya yang kerap berfluktuasi di pasaran. Dengan meningkatnya produksi cabai melalui keterlibatan petani muda, diharapkan pasokan tetap terjaga sehingga dapat membantu stabilitas harga di tingkat konsumen.
12: Harapannya dari peserta ini ketika kita latih itu bisa kembali ke daerahnya, bisa memberikan dampak ke lain ataupun daerahnya masing-masing dan bisa belajar untuk pertanian. Dan tentu dari peserta ini kita latih dari beberapa latar belakang mahasiswa ataupun lokal champion untuk bisa meneruskan ataupun regenerasi petani agar pertanian ini bisa maju dan bisa berkembang secara teknologi.
11: Audrey menambahkan, regenerasi petani menjadi tantangan penting di sektor pertanian saat ini. Karena itu, Muda Tani berusaha menghadirkan pendekatan pertanian berbasis teknologi agar lebih menarik bagi generasi muda sekaligus mampu meningkatkan produktivitas pertanian. Yanuar Adi melaporkan.
0: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas bersama Panitia Hari Besar Islam terus mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Alun-Alun Purwokerto. Selain kesiapan teknis, pelaksana ibadah, perawatan area rumput Alun-Alun juga dilakukan agar jamaah lebih nyaman saat beribadah. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
13: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Banyumas dipastikan kembali digelar di Alun-Alun Purwokerto pada Rabu 27 Mei mendatang. Ketua Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kabupaten Banyumas, Agus Setiawan mengatakan, berbagai persiapan teknis telah dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, mulai dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Lingkungan Hidup. Menurut Agus, pemasangan podium, pengaturan soft jamaah, hingga kesiapan teknis di lapangan telah disiapkan menjelang hari pelaksanaan.
14: Pelaksanaan di Alun-Alun Purwokerto dan untuk teknis di lapangan juga sudah kita siapkan semua dari semua unsur, baik TNI, Polri, Dinhub, DLH, sampai dengan nanti pada malam hari kita juga pemasangan podium, soft, sampai dengan teknis yang lain sudah kita siapkan semua, tinggal nunggu hari pada malam tanggal 27 Mei ini.
13: Selain itu, PHBI juga telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait penataan area rumput alun-alun yang saat ini tengah menjalani masa perawatan rutin. Nantinya, pola pemotongan rumput akan disesuaikan dengan posisi saf jamaah agar lebih rapih dan nyaman digunakan saat sholat Idul Adha. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Arief Sugiono menjelaskan, perawatan area rumput dilakukan sejak 18 hingga 23 Mei mendatang sebagai bagian dari persiapan menjelang pelaksanaan sholat Idul Adha.
15: Yang kami rencanakan seperti itu, ada pemotongan yang menyesuaikan dengan soft sholat. Hanya saja tadi kami dapat masukan kalau yang kemarin Idul Fitri kan lebarnya 120, mungkin akan kami tambah untuk lebarnya jadi 150-1,5 meter, itu masing-masing softnya.
13: PHBI Banyumas juga terus memastikan seluruh persiapan berjalan optimal demi kenyamanan masyarakat, penataan area rumput, pengaturan saf jamaah, hingga kesiapan sarana pendukung di Alun-Alun Purwokerto dilakukan agar pelaksanaan ibadah dapat berlangsung khidmat, tertib, dan aman. Dengan cuaca yang diharapkan mendukung dan kesiapan yang terus dimatangkan, sholat Idul Adha di Alun-Alun Purwokerto diharapkan menjadi momentum mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di tengah masyarakat Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 2 DPRD Kota Tegal mendorong pembenahan menyeluruh pada sistem tata kelola tempat pelelangan ikan Pelabuhan Timur, menyusul maraknya keluhan nelayan terkait dengan keterlambatan pembayaran hasil lelang. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
16: Komisi 2 DPRD Kota Tegal mendorong pembenahan sistem pengelolaan tempat pelelangan ikan atau TPI Pelabuhan Timur, menyusul banyaknya keluhan nelayan terkait keterlambatan pembayaran hasil lelang ikan. Persoalan tersebut dibahas dalam audiensi bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Tegal dan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tegal. Dalam audiensi tersebut, para nelayan mengeluhkan proses pembayaran hasil lelang yang dinilai sering mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan. Kondisi itu membuat perputaran modal nelayan menjadi terganggu karena pemilik kapal belum menerima hak pembayaran meski ikan telah terjual melalui proses lelang resmi di TPI. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Tegal Zainal Nur Rohman mengatakan perbaikan sistem pelelangan perlu segera dilakukan, terutama dalam pengawasan terhadap bakul atau pembeli ikan yang memiliki kondisi keuangan tidak sehat. Bahkan jika diperlukan, pengelola TPI diminta melibatkan aparat penegak hukum untuk membantu penegakan aturan pembayaran.
17: Kalau sistemnya ini jalan, pasti ada reward and punishment. Jadi kami berharap ini sistemnya diperbaiki. Itu aja.
16: Ia menjelaskan TPI Pelabuhan Timur saat ini masih menjadi salah satu pelabuhan yang mempertahankan sistem lelang ikan secara aktif. Karena itu, pengelolaan pelelangan harus dibarengi dengan sistem penagihan yang jelas serta aturan pembayaran yang memiliki batas waktu pasti. Sementara itu, perwakilan HNSI Kota Tegal, Eko Susanto, berharap pemerintah daerah melalui DKP3 dapat segera menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, nelayan hanya menginginkan hak pembayaran hasil lelang bisa diterima tepat waktu agar aktivitas operasional kapal tidak terganggu dan tetap berjalan normal.
18: Intinya kami nelayan hidupnya ketika ikan kami sudah dilelang harus dibayar hak kami, kan seperti itu.
16: Melalui pembenahan sistem pelelangan dan pengawasan terhadap bakul, para nelayan berharap aktivitas perdagangan ikan di Pelabuhan Timur dapat kembali berjalan sehat. Kondisi tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi para pemilik kapal maupun pekerja sektor perikanan di Kota Tegal. Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
19: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Piala Dunia di era digital kini tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari kebudayaan budaya konten di media sosial. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Ilham Ramadan.
20: Piala Dunia di era digital kini tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, ini juga telah berkembang menjadi bagian dari budaya konten di media sosial. Kehadiran platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan layanan live streaming membuat masyarakat dapat mengikuti perkembangan pertandingan dengan lebih cepat dan interaktif. Cuplikan gol, reaksi supporter, prediksi pertandingan hingga analisis pemain kini mudah ditemukan dan tersebar luas dalam hitungan detik. Perubahan ini membuat pengalaman menonton sepak bola menjadi lebih fleksibel karena masyarakat tidak lagi bergantung pada televisi konvensional, melainkan dapat menyaksikan pertandingan melalui smartphone kapan saja dan di mana saja. Selain memberikan kemudahan akses informasi, perkembangan konten digital juga membuat sepak bola semakin populer di kalangan generasi muda karena dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan kreatif. Namun di sisi lain, era digital juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan tayangan ilegal yang masih sering ditemukan selama Piala Dunia berlangsung. Meski begitu, perkembangan teknologi digital dinilai berhasil mengubah cara masyarakat menikmati sepak bola dari sekedar tontonan menjadi pengalaman interaktif yang melibatkan jutaan penggunaan media sosial di seluruh dunia.
19: Kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Ya, pendengar, sekian Warta Siang edisi Jumat 22 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar? Siang-siang makan apa ya? Siang-siang makan seafood, dimakannya bareng sama Ayang. Ketemu lagi bareng sama aku di Pro Dangdut, penyiar yang selalu riang, walaupun hatinya meriang ya kan. Semoga siang hari ini semua pademen pendengar setia Pro Dangdut diparingi sehat waras selamat, sehat mentale, sehat jiwane, sehat dompetelan sekabehane ya. Senang banget awan ke kolur ya, nyong bisa menyapa Rika pada alhamdulillah ke. Walaupun cuacanya mandan mendung, yang ngerti eling-eling semalam itu di Purwokerto ya, dan di rumah saya itu kluduknya cemekir pisan, kluduk. Rumah ini gue apakah cenangannya mati lampu. Nah Rika nggak misal lagi posisi kluduk. Kalau mati lampu gue kelingan apa gue kira-kira, nyong nanti kepengen ngerti ya. Silakan siapkan jawaban terbaik dan juga kirimkan pantun yang asoy geboy ya di 632336 atau di 0811-2540-911. Kita mau pemanasan dulu bareng sama Mbak Christina. Judulnya apa Mbak Desi? Gue judulnya Secawan Nama Dua Z. Lagunya main banget.

Asik. Kakek Dasrun oleh goyang cekelan kursi gue ki, mau kan rubuh.

0: Impro dangdut adalah kita. Kita mau buka dulu ya penelpon pertama. Ada siapa? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Loh, ha?
1: Pro Dangdut adalah kita, Mas Desi.
0: Ya, siapa sih?
1: Ya, biasa lah. Kepala kembang asmara lah.
0: Ya, Jen. Bisa-bisa nih, jendelanya tepuk, jendelanya didodok, lawangnya didodok, ngasih nyong bingung harus buka sih ngendi.
1: Ya, bisa baik lah, didodok kap.
0: Jen. Oh, alah, kayak gue.
1: Gurinya di adang lah.
0: Ya, yeah. Mau mungkin nangone Rika udan apa ora? Iya, mau jadi pisan. Mati lampu. Mati lampu tekan jam 10.
1: Kurang mati lampu padang bae.
0: Mak nyong mati lampu ngasih kumbah lagi. Lah ya wong anu ana baterai kae ya, cecesan sih aman. Baterai sing nang patuk ya. Baterai sing nang. Oh ya ora. Yang kok disit biasanya Rika ngarep anu krungu gluduk-gluduk kayak gue kelingan apa dadi ne?
1: Ya kelingan apa sih ngora?
0: Kelingan apa sih?
1: Kelingan sing gawe urip. Insyaallah ya.
0: Insyaallah.
1: Ya moga-moga aja sampai terkena gitu bae. Laguna apa Mbak Des?
0: Lagu deh. Rindu kasih ayah, terus anak warna cinta via Valen. Anak ai, apa kabarmu?
1: Terus?
0: Terus pergi saja.
1: Via Valen, baik apa?
0: Via Valen ya, warna cinta ya.
1: Ya, kamu bikin guyu karo siapa kok?
0: Hah?
1: Guyu karo siapa?
0: Guyu karo siapa? Guyu karo Rika.
1: Mau karo Inka nanggung.
0: Mbak Inka, mengko jam telu.
1: Mbak Inka.
0: Orang
1: mengko yuk Mbak Inka.
0: Eh,
1: salam. Salam buat Mbak Inka ya, terus Mbak Desi, terus Kirado, Mbak Tasrun, Mama Ade, Mama Siva, Pemunica, Pak Muninga, terus Kirado, buat Mama Tiwi, Mama Indes, Mama Santika, Partisu, terus saya salam suasi. Kok iya. Kamu mendalang suat sih gak peteng-peteng ngerapin-ngerapin jajah lagi gue kan ya.
0: Kenapa?
1: Kok kamu mendalang suat sih gak peteng besing dikoreknya apa gitu.
0: Nah gue.
1: Tuh juga buat lagi balo, anaknya kebo, gudel.
0: Ini.
1: Ya terus juga buat melafai. Tuh pemunji, Pak Hadriasa, Pak Rusti, Bu Rusti, buat semuanya aja lah.
0: Yuk.
1: Pasiennya buat Pak Inka.
0: Ya.
1: Ya, salam sayang selalu ya,
0: Mbak. Eh, bojone lagi dinas, bojone Mbak Inka di tutuk Rika monggo.
1: Salam Pak Desi ya, salam sejahtera aja.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih matur-matur buat Mas Kumbang-Kumbang Asmara. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Selamat siang kembali, Bro Dangdut. Ada kita.
0: Asik. Mak, ngone mamake mau bengi mati lampu apa ora?
2: Ora, tapi gluduk-gluduk pada apa? Tapi orang mati lampu, gonku tambah.
0: Ya, jangan menjadi banget ya.
2: Berarti kenapa apa? Tetap mati lampu.
0: Oh, mati lampu, gluduk-gluduk, kena lagi online malahan tadi pet mati, wifi-nya mati.
2: Malah kepekeran, gak turuk.
0: Lah, tadi malah pegawainya numpuk-numpuk lagi, karung giling kelambi ya, urung rampung tadi nela.
2: Malah-malah mati yo.
0: Iya.
2: Itu ya krimis.
0: Krimis?
2: Duduk. Tapi orang mati lampu semalam.
0: Oh, kayak gue. Larika kan misalnya anu lagi gluduk-gluduk kayak gue biasanya kelingan apa, Mak?
2: Kelingan masa dulu.
0: Masa kecil.
2: Kalau duduk saya nangis takut.
0: Oh, lah sih ki malah gluduknya sing mati karo Rika ya.
2: Kayak aneh.
0: Tiada lawan kok Mama Cantika kok.
2: Apa, Mbak?
0: Ya ada lawan Mama Cantika.
2: Pokoknya aja wani-wani.
0: Aja wani-wani ya pokoknya.
2: Aja wani-wani. Lagunya apa pasti puter Mbak?
0: Lagunya ge warna cinta dari Via Valen rindu kasih ayah.
2: Ical anu gue warna macinnya. Cinta banget Mbak.
0: Warna cinta ya, oke. Okay.
2: Warna-warna ada. Cinta
0: asik.
2: Cintanya berpelangi-pelangi.
0: cintanya berpelangi ya. Salamnya nggak usah apa, salamnya nggak usah apa.
2: Yang pertama dan utama ya buat cintaku Mbak Desi.
0: Uhuy.
2: Pokoknya kan sih ngomong lenjeh lapar ngaranyong.
0: Iya kayak Mas Kumbang tapi kayak anteng orang ngarani lenjeh.
2: Wis domenang Oh, ngomong lain zaman ini plintang ya.
0: Plintang karo caklak cagak apa ya?
2: Alanya ke plintang karo kae kek zaman gimana ke teten sing pake kayak plintang.
0: Iya.
2: Zaman kemian segitu ya tuku bera.
0: Iya.
2: Terus nggo kumbang.
0: Yes.
2: Kumun lara.

0: gue ya.
1: Iya, biar kita gemoy.
0: Gayem. Eh nyong timbangane mundak maning 5 kilo ki kolajan.
1: Pira, Mbak?
0: 75.
1: Ah, siap buat aku iki.
0: Pira?
1: Aku bolu ponjol.
0: Lah, ora keton yakin sumpah.
1: Bonyong anu lem, anu dubur.
0: Dubur ya. Lah, ya wis.
1: Jangan anu gemo banget.
0: Sing penting kayak sehat lah ya, Mak ya.
1: Sehat.
0: Mm-mm.
1: Terus engko anu dikis apa yo? Oh gue. Lah tangane nyong Mama Dede, Mama Ade, Kang Suwati, Kang Dasrun wingi ortote nyalami nyong terima kasih. Kaki balok. Terus Mama Ida, Mama Ida. Terus udah hiputuku.
0: Terus?
1: Nggak Mas Herman. Terus Kang Radun.
0: Iya. Yeah.
1: Buka pepaya lah, mengkonyong tuh, mei batirer,
0: pernah munggah. Oke.
1: Lah udah tertunggu karena bobohan selonjor.
0: Oke okay, sayangku, ditunggu. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kakek Ratu nomor telu. Iya, semending emang lagi pokoknya nyong nampani telepon sing akeh soalnya wingi genanu asane lagi didandani sing nelpon lagune kakean gue mikir cara Mama Cantika. Ki, ki, mau bengi gue gladak luduk. Nangone kakine iya pada. Mati lampu apa ora? Oh, pada be. Murupe campira murupe.
2: Pembun jam pendek nih ada saya tengah bolu apa nih sampai jam itu.
0: Tengah bolu.
2: Iya kata saya, wong udah nih kan di tengah jam bolu.
0: Oh.
2: Tengah bolu kata saya. Terus murup sedela, nih aku pet mali sedela terus murup
0: maning. Murup maning, iya biar pet ya.
2: Iya biar pet kayak kaki nih.
0: Ki. Dalam. Lah biasanya nger lagi geladak luduk mati lampu dari kelingan apa?
2: Kalau kelingan pokoknya ada nunggu geladak luduk ini caputi mawon ini cek ini caputi mawon doyo ini caputi kemutan ini kumbi napa tes-tesan ini tesinya mawon jadi ini ku tutupnya cepat ini ku tutup tes-tesanan ini ku anu kamar jago ceplok ku jago napa-napa kok anu tutup tetesan iku bisa jebol nek iku kok Mbak Desi.
0: Oh, jadi carane ana tekanan ya ndekane.
2: Kados sing ngene kok.
0: Ana tekanan batin kayane kuwi ya Kang yang iya. Iya.
2: Tekanane iki dadi ya lama-lama cepet
0: iso. Iya, dadi ne ora
2: kan. Kamu tak gladak duduk sing iki. Cece seru iki cepet
0: iso. Alhamdulillah ya, ya.
2: Ki. Yang mutusin pada mireng-mireng ini kucing pada gelagat-gelagatnya, pintunya pada kena, lagi pada kena. Ini kalau dulu kita cek-cekot mabon. Dari keamanan ini pada.
0: Niki lagune warna cinta rindu kasih ayah. Ai, apa kabarmu?
2: Kita rindu kasih nikah kali anu lah Mama Cantika.
0: Ser.
2: Jendianya
0: jenis aneh
2: semangat
0: banyak berkat. Iya kok, tiada lawan.
2: Ngirmireng nih kok siwantan nih kayak pada si Mama Cantika kayak seneng lah.
0: Jadi ceria terus awannya ya Ki.
2: Ceria nggih,
0: nyeneng. Nyeneng iya ya. Orang susah ya walaupun hati ini lagi susah kan kudu ceria mbok.
2: Nggih. Padahal kula sakai komplang-amplang mawon ya siap bae katon-katone ya wong anu ra ngene iki sakai subuh.
0: Lah iya nyong bayar duit gari 20.000 ya nyong meneng kok.
2: Tapi kene sing tengah sak mbok lah.
0: Sing nang embeng iki ambu ae kuwi ya Ki ya.
2: Mbok lah.
0: Amin ya Allah. Kak ini arep salam gak siapa Ki?
2: Salam gak Mama Cantika. Semangat banget. Ini Pak Kati Mekah.
0: Inci.
2: Mama Ade Pak Kertianto.
0: Mama
2: Ade.
0: Iya.
2: Ibu Rusti, Mr. Palom,
0: Inci.
2: Bang, Mas Daniel. Terus ada Mr. Clover. Yang namanya Mr. Gudel. Pak Kendro. Mama Ida ini Kota Sari.
0: Inci. Iya.
2: Jadi mau bagi kita sini tempuri.
0: Oke.
2: Kita harusin pun main ini.
0: Enggak.
2: Ini masih nunggu. Ini paling sehat terus. Terima kasih.
0: Amin.

0: matur nuwun tongane.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ge. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan
2: selamat siang Mbak Desi.
0: Selamat siang Mama Indes. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mama Indes rumahnya
2: Mbak Desi juga sehat.
0: Amin, sehat walafiat. Mama Indes rumahnya di mana Mama Indes?
2: Di Buka Teja Mbak Desi.
0: Di Buka Teja. Tadi malam hujan enggak? Ludak-ludak.
2: Wah, hujannya deras banget.
0: Deras banget.
2: Sampai jam 10.
0: Iya, pada baik. Kalau lagi suasana kayak gitu jadi keinget apa nih Mama Indes?
2: Oh, keingetnya mbok mati lampu, tapi alhamdulillah enggak mati lampu lek mano Mbak Desi.
0: Oh, enggak mati lampu, di tempatku mati lampu.
2: Eh, kalau mati lampu anu kluduk-kluduk kan biasanya itu ya listriknya mati, tapi alhamdulillah semalam enggak.
0: Tempat
2: nyampe itu lo Mas Onik siaran. Saya Mas Imonit.
0: Oh iya Mas Onik kan dinas malam dia.
2: Iya. Siang enggak bisa masuk, kalau malam bisa masuk Mbak Desi.
0: Oh iya iya iya ya, lebih omber kalau malam kayaknya.
2: Iya.
0: Oke Mama Indes mau bagi salamnya buat siapa?
2: Bagi salamnya buat Mbak Desi, spesial semoga sehat selalu terus ya Mbak Desi.
0: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Telurannya buat Kiratu, ada Mama Cantika,
0: yes,
2: terus ada Bu Sarmila, ada Pak Ilham,
0: iya,
2: Mister Balo,
0: yes,
2: Pak Darso, ada Bu Muninga,
0: oke, okay.
2: Pak Dalang, terus Bu Darisa,
0: oke,
2: okay. Ada Pak Paimin, apa Mbak Desi?
0: Pak Paimin ada ya namanya? Enggak tahu Pak Paimin.
2: Parmin.
0: Pak Paimin, Pak Paimin di Nusa Wungu.
2: Iya, Pak Paimin.
0: Iya.
2: Semoga lagi monit ya Mbak Desi.
0: Yes, oke.
2: Okay. Iya, ada Mama Rusti, ada Mama Ida. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Desi.
0: Oke deh.
2: Iya, buat Mbak Desi selamat bertugas.
0: Yes.
2: Tetap semangat dan
0: harus semangat.
2: Pokoknya ceria selalu Mbak Desi.
0: Oke, baik, terima kasih. Sama-sama buat Mama Indes di Buka Teja. Yuk 632336. Halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum
0: Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Mak Mines. Iya. Gimana kabarnya? Baik Mbak Mines, gimana kabarnya?
3: Baik.
0: Oke. Mbak Mines, tadi malam ini enggak hujan gluduk-gluduk enggak di rumah Mbak Mines?
3: Hujannya besar sekali,
0: tapi iya.
3: Berapa?
0: Jadi yang lagi hujan gemercek kayak gitu, Mbak Mines ingat apa?
3: Aku yang ingatnya mungkin apa ya, ya bakal bumi apa gimana gitu, di belakang licin apa, atas-atas gitu.
0: Iya.
3: Yang mau diputar apa Mbak Desi?
0: Yang mau diputar nih ada Warna Cinta Rindu Kasih Ayah. Ada Ai, apa kabarmu?
3: Apa kabar?
0: Apa kabar? Iya. Oke.
3: Gak Mama Indah.

0: Sama hijab, buka tika.
1: Oke.
0: Terus Mama Hanu, bukan Mila, bukan Mila.
1: Iya.
0: Saya menyadari pada monitor. Mama Luna, Mama Luna karo Batisun. Mama Luna karo Batisun.
1: Yes.
0: Karo Dimas, karo Dewi. Batisun kapan dengan gonku?
1: Kapan ya? Pokoknya tunggu aja.
0: Kapan-kapan.
1: Kapan-kapan. Kita berjumpa lagi asik-asik, Jos.
0: Kita ke Rodung, Bapak ke Rodung. Kalau kentenan.
1: Ya.
0: Ya, gue mama ingin letak pecu. Gue temennya saya simpan sama monitor. Eh, gue di Kuyanti.
1: Oke.
0: Karunina. Iya, oke. Di kapur. Bukan pegangan.
1: Ya.
0: Karena itu pegangan. Si sehat yang pada siap.
1: Oke.
0: Itu lagunya itu tadi.
1: Yes.
0: Makasih, silakan. Silakan masuk.
1: Pasuk. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapakah?
2: Dengan Kang Martono Purbolinggo.
1: Kang Martono di Purbolinggo. Gimana kabarnya Kang Martono?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Oke. Tadi malam hujan nggak di sana, Kang Martono?
2: Ya, hujan besar tadi.
1: Terus kalau lagi hujan, kalau lagi hujan gitu inget apa terusan?
2: Kalau hujannya ingat Mayu.
1: Okay.
2: Pertanyaannya tadi diserik ya, Bu?
1: Enggak, pertanyaannya itu justru kalau lagi hujan gluda-gluduk itu jadi inget apa?
2: Ingat payung.
1: Payung? Oke.
2: Okay. Iya.
1: Kenapa dengan payung?
2: Iya, kemarin kan dari Purwokerto. Iya, saya kan pulangnya pakai payung. Iya. Pakai payung pulangnya, Bu.
1: Oke. Terus, tapi aman ya?
2: Iya. Aman dan nyaman.
1: Yeah. Oke deh, Pak Martono mau salamnya buat siapa?
2: Kalau listrik mati nggak ada, Bu.
1: Kenapa?
2: Listrik mati.
1: Listrik mati nggak? Oh iya, kalau listrik mati boleh deh. Kalau listrik mati jadi inget apa nih? Kayaknya pengen cerita tentang listrik mati ya.
2: Iya. Kalau di sini kemarin juga padang. Cuma kami telah menghubungi nomor telepon 123. Ya, kemudian di atas oleh PLN. Kemudian nyala kembali.
1: Oke deh.
2: Kita menghubungi nomor 123. Kemudian di atas oleh PLN. Kemudian nyala kembali.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Salam-salamnya. Buat Pak Handoyo, Pak Wisarta, Pak Amin, Pak Kusmiji, dan Pak Usheh. Lalu Bu Asia, Bu Lena, Bu Nuryanti, Bu Mulyati, Bu Popo, dan Bu Ise. Ya, selamat bertugas dan berjalan.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih.
1: Iye, sami-sami. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat siang untuk warga TikTok. Ada Rasudin Aji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iyong Tris. Hai Iyong Tris. Alvino Suryonegoro. Ingat Nasar Kak kalau listrik mati. Seperti mati lampu. Ya sayang. Salam kenal dari Bengkulu Mbak ya, Mas Hakim Denies ya. Bye Bila. Terima kasih Bye Bila. Bibila atau Bibila ya? Bu Desi, hai. Selamat siang Bibila. Oke, ada Nano Lasno pejuang seberang. Selamat siang Pria Cianjur. Eh, Ciang Kakak boleh request enggak? Ikut aja ya lagunya udah di ini nih. sudah disiapkan ya. Ada Kang Riri 13 sing apane lagi sibuk ngawani kupat ya, kupat plastikan jan rasanya kok enak banget. Oke baik, buat warga TikTok, pendengar Pro Dangdut, siang hari ini dimanapun berada, yuk kita mau gel-gel dulu ya bareng sama Via Valen. Ini dia Warna Cinta AC. Ser, ser, ser, ser, ser, gel-gel asik-asik. Spesial juga nih ya buat buat Oma. Apa kabar Oma? Kang Dasrun, Kaki Mijo, lawas banget. Asik-asik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa kabarmu? Kabarku di sini baik, Ayang. Ini kayaknya pas banget jawabannya ya untuk menjawab pertanyaan kalau misalnya lagi mati lampu, terus hujan, petir, geluduk-geluduk, jadinya pengennya itu ditemenin sama Ayang ya. Nah, tapi Mbak, kalau yang nggak punya Ayang gimana? Ya udahlah, dipeluk sama guling aja ya. Oke. Selamat siang untuk yang sudah berkirim WA banyak juga ini siang hari ini. Saya mau membaca dulu satu-satu ya. Ada Mas Iswan di Patik Raja. Kalau ada hujan petir terus listrik mati rasanya jadi ingat banyak hal. Ingat suasana rumah waktu kecil, suara hujan di atap, lilin kecil di meja dan obrolan yang biasanya gak pernah sempat terjadi ya. Di gelap dan dinginnya malam kadang justru yang paling terang itu adalah kenangan. Nah itu dia yang saya maksud. Ya. Jadi ada kenangan apa sih ketika hujan, petir gitu ya, ataupun juga mati lampu lagi kan malam-malam. Halo, selamat siang Pro Dangdut dari Mama Ina nih di Purbalingga. Kalau hujan, petir dan mati lampu jadi inget zaman dulu Mbak, dengerin radio sambil tiduran ditemani lagu dangdut pelan-pelan di tengah suara hujan. Suasananya sederhana tapi ngangenin banget, cie. Semoga semuanya tetap sehat, menikmati cuaca apapun ya sambil dengerin RRI Purwokerto. Oke. Baik, terima kasih. Matur nuwun buat yang mau gabung lagi. Yuk. 63233. Selamat siang, aduhai pendengar.
1: Selamat siang kembali, Mbak.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik, Mbak.
0: Ini Ibu Darisa.
1: Lah, teman.
0: Aduh, ini Mama Siti di Purbalingga. Suaranya Mandan mirip, ya maafkan.
1: Apa ya sih?
0: Mandan.
1: Ya apik Mbak Darisa.
0: Lah ya loro-lorone apik. Loro-lorone apik lah.
1: Temenan.
0: Apik temenan.
1: Rakonya suaranya elektor,
0: ya. Yeah. Rika, agar misal lagi udan, duduknya jadi kelingan apa?
1: Kelingan
0: semang
1: kama-kama kayak
0: gue lo
1: Mbak Inka,
0: Mbak Inka,
1: Mbak
0: Desi. Gue waktu yang dieling-eling Mbak Inka.
1: Lo kadang-kadang lo buka rumah Mbak Inka, angel banget dan tinggal
0: ketep kok. Iya, karena saking ake.
1: Iya, setiapnya cinta sama lo, kepriwe maning.
0: Terus?
1: Terus apa maning?
0: Terus mau salamnya buat siapa?
1: Mau salamnya?
0: Iya.
1: Ya pertama ya buat Mama Cantika, cintaku, sayangku. Mm-hmm. Terus Mbak Darisa ya salam sayang.
0: Yes.
1: Terus sing ora nyalamin aku ya salam sayang kabean.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Desi ya salam sayang kabean.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Kabehan.
0: Ya.
1: Siapa sing arep diputer?
0: Oke, sing arep diputer lagunya Pergi Saja. Iya, makasih semua karena cinta. Semua karena cinta ya, apik ya.
1: Semua karena cinta.
0: Semua karena cinta dari Mbak Dewi Porsche.
1: Oh, semua karena cinta ya. Terus lianik gue apa?
0: Boneka cantik dari aduh, India. Juragan Empang.
1: Ya.
0: Juragan Empang arep ora?
1: Mbak
0: Desi. Dalam.
1: Sampean lo yang nyanyi ke boneka cantik.
0: Lo nyong mau wis nyanyi dong pertama ke priwensi. Orang.
1: Ya sing apa?
0: Sejauhan madu yang kau ya, berikan. Gue lagunya jan menyayat hati banget.
1: Kayak terkerekam malah suaranya Mbak Desi.
0: Ya Allah, jajal kayak apa?
1: Ya orang kerungu kan kono lah.
0: Oke.
1: Okay. Salam ekpe, singgah pada munggah lah ya.
0: Ya.
1: Berdua apa maning sehat, singgah cukup maning lah.
0: Ya game main, semua karena semua karena cinta, apik banget ya Ken, sumpah.
1: Apa ya?
0: Iya.
1: Kita lukisan cinta biasanya apa?
0: Apa?
1: Lukisan cinta.
0: Oke, okay, wong anu kiyo tulian wis siap nang Mas Arya. mongonyo diteot. Kowe muteri lagu sing ora disiap nang musik director lho, ya melasi nyambut gawe ora kanggo gawe mengko.
1: Iya wis lama mekar pelah.
0: Apa ge cerita cinta kita?
1: Lamo lah.
0: Pandangannya pertama. Arep ora?
1: Aku ora bisa mandang.
0: Ya ge cincin permata biru.
1: Layak
0: tuh saya. Ya, ya.
1: Permata biru ya.
0: Ya, oke, okay. Ditunggu ya sayang ya. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, selamat siang buat Mama Ida. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Pro dangdut dangdut adalah
0: kita. Asik. Mama Ida tadi malam hujan enggak?
2: Iya, hujan guduk sama dari jam 5 sore apa ya malah.
0: Oh, jadi kalau di tempatku maghrib, iya maghrib.
2: Dari sore, iya. Iya. Hmm. Ya kalau gluduk, kalau mau anu siap-siap itu ingatnya air. Hmm. Jadi baknya diisi, water diisi, takut mati lampu kan sudah siap gitu. Oh, iya, airnya.
0: Benar banget ya. Jadi apa tuh namanya? Nandon ya.
2: Ya betul nandon, takutnya mati lampu ya.
0: Oke. Okay. Ya. Mama Ida. Ayo. Mau bagi salamnya buat siapa?
2: Mantap dulu ya, jalan-jalan ke Mall Rita.
0: Cakep.
2: Tidak lupa beli jalebia.
0: Iya.
2: Iya. Layan-layan dengerin Pro Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Dengan cantik Desi Natalia.
0: Terima kasih. Ya Allah, terima kasih Ibu. Subuh-subuh rajin beribadah biar dapat pahala. Ketemu lagi ada Mama Ida yang selalu mempesona. Maksa banget ya mantunya ya.
2: Tadi beli jalebi atau jalebian enggak Mbak Desi?
0: Tahu, gembus kan itu. Kalau di tempatku namanya gembus. Enak banget itu kalau dicocol sama saus.
2: Masa kerita kok beli jalebia ya?
0: Iya. Di Rita jualan jalebia ya? Oke.
2: Okay.
0: Salamnya buat okay, siapa? Lagunya oh lagunya ngikut ya.
2: Yang biru-biru apa tadi?
0: Cincin permata biru.
2: Ya, ikut itu ya. Ya salamnya tadi Siti KDM, Bayu gak nyalami aku.
0: Ayo.
2: Ya, Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti. Terus Kang Radun, belum masuk ya Kang Radun?
0: Belum.
2: Kang Dasun. Oh tadi Kang Radun udah ding yang... itu ya tadi udah ditanya tadi waktu mati lampu cas-casannya dicabuti. Ya Kang Radu, Kang Darsun, Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mpok Tini, Mama Luna, Kang Herdi, Mama Hanum, Mama Ade, Pak Rusdianto, Mama Cantika, Gidalang Suwadi, Mama Pai, Bapak Pai, Mama Siva, Mama Cynthia, Mama Darisa, Kang Permana, Mama Wati, Kang Herman, Kang Hendro, Ardiansah. Tidak lupa Mr. Balodi, Widara Payung, sama Mr. Kuko. Tidak lupa juga Kuma Asmara yang selalu melupakanku. Terus Pak Ilham di Sumatera Selatan. Itu semuanya aja ya yang belum disebut ya. Ya besok-besok lagi kalau ingat. Ya. Kang Cunong, Kak Cunong sama Pak Parmin. Oh iya lagi buat Budi ya di Sukareja mungkin sedang monitor teman itu. Kemudian warga desa Kutasari banyak loh Mbak yang dengerin.
0: Oh iya.
2: Jadi kalau ketemu aku Mbak Ida itu online iya. Jadi semua warga desa Kutasari yang sedang dengerin
0: okay.
2: Ya selamat mendengarkan. Ya buat Mbak Desi.
0: Yes.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dimudahkan rezekinya.
0: Amin, terima kasih buat Mama Ida. Mama masyarakat Kutasari, sugeng siang sugeng menikmati lagu-lagu dangdut ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Waalaikumsalam.
3: Mas Desi. Sehat ya.
0: Sehat dengan siapa ini?
3: Potini.
0: Potini baru bangun tidur, cuci muka dulu.
3: Ya, masih sakit, kakinya masih belum bisa jalan.
0: Oh kenapa?
3: Tanggal udah hampir 3 minggu yang jatuh di belakang,
0: masih
3: kan pas lutut yang parah jadi susah.
0: Oh gitu, tapi udah ke dokter belum?
3: Masih di tiga hari di dekat Otnama. Otnama waktu jatuh di atas sena.
0: Oke, semoga cepat sembuh ya.
3: Lagi bersyukur aja.
0: Iya. Tadi malam hujan nggak?
3: Hujan dari jam berapa ya? Dari sore belum hari.
0: Oke, kalau hujan
3: jam
0: gitu?
3: Tanggal 5.
0: Kalau hujan gitu jadi ingat siapa?
3: Ya, ingat yang gimana? Yang ya hujan ya ingat yang udah. Ya, aku ingat dari waktu pertama kali masuk di RRI, Mama Tedian.
0: Ah, siapa?
3: Atra Sunda.
0: Oh, enggak pernah Sunda. Oh, iya.
3: Rajanya mereka masih warna jadul, pakai warna kotak, warna kuning, krem. Iya, tahun 4 itu pernah dihin, Mamang, Almas Suseno. Ketika bulan tahun yang berada sih ya. Berarti,
0: dalam lagunya ini ada cincin permata biru, ada semua karena cinta. Ada pergi saja, ada iya makasih, mau yang mana yuk? Cincin permata biru ya?
3: Iya, terima kasih. Kalau Mak Ida jawabannya ya. Ya di tempat kibalo Alex Kang Bagol,
0: okay.
3: Radun. Pasti KDM ini sekarang pasti KDM loh.
0: Oke.
3: Yang kebanyakan ya Mbak Desi ya. Selamanya berbadi, berterima kasih banget selalu.
0: Yes.
3: Kami dengan Allah sepanjang Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita mau pakai cincin permata biru dari diva kita Rita Sugiarto ya. Selamat siang buat warga TikTok yang udah gabung, ada Mohdul Yamin. Terima kasih buat Mas Mohdul Yamin, Fajar Subuh, Semarpon ya. Terus juga ada Agus Ginarso, suaranya sampai ke kerajaan bening banget Mbak. Oh hui, terima kasih buat tim-tim TMB ya, ada Mas Doyok dan kawan-kawan Kang Alip. Puisi Biru, salam satu suara di atas udara, sekali mengudara tetap di udara, dari Tanjung Pinang kakak. Oke. Alon-alon bayang oleh cokitan ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi untuk Anda terkait dengan pemerintah Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kota Tegal yang resmi meluncurkan gerakan gas kopling sebagai langkah taktis mengatasi persoalan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui program tersebut, masyarakat didorong secara aktif untuk memilah sampah sejak dari rumah. Dan kita akan segera terhubung bersama dengan Hanan Ma'ruf di segmen Lintas Informasi Pro 1.
0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Ya baik, silakan Hanan, laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, Kelurahan Kalinyamat Kulon, Kota Tegal meluncurkan gerakan peduli lingkungan bertajuk gas kopling atau grup piokan atasi sampah Kalinyamat Kulon peduli lingkungan pada hari Jumat 22 Mei 2026. Program tersebut diluncurkan sebagai bagian dari upaya penanganan persoalan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan. Peluncuran program dilakukan dengan melibatkan seluruh ketua RT, RW, pengelola bank sampah, hingga penarik sampah yang ada di Kelurahan Kalinyamat Kulon. Lurah Kalinyamat Kulon, Arinto, mengatakan pembentukan gerakan gas kopling merupakan tindak lanjut dari program pemerintah Kota Tegal dalam mengatasi persoalan sampah di lingkungan masyarakat. Melalui program tersebut, warga didorong untuk mulai memilah dan mengelola sampah rumah tangga secara mandiri.
3: Yang menjadi program pemerintah Kota Tegal dalam untuk mengatasi sampah yang ada di Kota Tegal. Hanya di Kelurahan Kalinyamat Kulon sudah membentuk aksi ya, yang namanya gas kopling, grup piokan atasi sampah Kalinyamat Kulon peduli lingkungan.
2: Dalam pelaksanaannya, masyarakat akan diarahkan untuk memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga. Selanjutnya, sampah anorganik nantinya akan disetorkan ke bank sampah yang ada di wilayah Kelurahan Kalinyamat Kulon untuk dikelola lebih lanjut. Arinto menambahkan dua orang tua asuh yang ditunjuk dalam program tersebut juga memiliki tugas memberikan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Edukasi dilakukan oleh staf yang sebelumnya telah mendapatkan pelatihan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.
3: Jadi tugas orang tua asuh ini memberikan edukasi ya kepada masyarakat, karena dari orang tua asuh sendiri kan juga ada staf-stafnya yang mendapatkan KOT dari DLH, sehingga mereka bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kami agar kedepannya pengolahan sampah yang baik bagaimana sehingga tidak ada TPS liar.
2: Melalui gerakan gas kopling, Kelurahan Kalinyamat Kulon Kota Tegal berharap kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dapat meningkat. Selain mengurangi keberadaan TPS liar, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

0: untuk mulai memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
1: Baik, terima kasih Hanan atas laporan Anda. Kita akan update-update informasi selanjutnya. Dan selamat bertugas kembali, Hanan.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, dan cepulane yang kita udah di penghujung waktu, tapi ternyata masih ada juga banyak WhatsApp yang belum sempat saya terbaca ya. Kita baca dulu. Lagi kaki kumbang asmara nih. Mama cantika lenjeh karo penyiare pada bae. Oh, kayak gue ya. Ge, mama cantika njaluk dikembesi ge ke Mas Kumbang Asmara. Nah, ngarepe nyong ana Mas Fahri sing mandan bunder tadi nyong deneng menujune dikembesi gue ya. Selamat siang Mbak Desi. Selamat siang juga buat Pak Anto di Banyumas. Salamnya buat Mbak Desi yang pinter, supel banget pokoknya lah ya Mbak Desi. Mbak Desi, kalau 70 kg berarti tambah gemoy. Ih, ki utupi 70 gram tapi 75 Fahri deleng ge. Roke mbok dadi kayang sesek. Resletingnya kayak arep jebol ge nyong dadi dak dikduk. Kalau listrik mati aku pikiran Mbak Desi sedang apa begitu ya. Sedang apa dong? Saya selalu Mbak Desi. Amin. Terima kasih Mbak Desi pada baik. Mati lampu banyune mati. Iza kok. Banyu ta ora mati mau bengin nyong mung mati lampu karo gladak-gluduk kayak gue. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Kesuwen Mbak Desi ngelain jonjong lah. Ya wis, aku tak pamitan dulu ya setulur. Aca mari ngendi-ngendi setelah saya nanti ada Mbak Inka Mutiara temannya ada di sepanjang Purwokerto sore. Aca 3W, sedih lah ya 3W full senyum aja kayak Mbak.

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwocerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga sore hari ini masih semangat ya menjalani aktivitas Anda. Dan tentunya hari Jumat ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan ya. Kita bisa untuk banyak-banyak menambah pahala begitu ya. Tadi juga di RRI Purwokerto ini ada donor darah, tentunya baik sekali ya untuk kita yang ingin melakukan Jumat berkah ya. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin tahu informasi mengenai donor darah di RRI itu setiap hari apa saja begitu ya, itu nanti bisa dilihat saja di Instagram kami atau di sosial media kami begitu ya. Dan pendengar, untuk sore hari ini nanti kami akan hadirkan dialog ekonomi digital untuk Anda yang disiarkan dari RRI Surakarta. Dan sebelum itu pendengar, kami informasikan untuk adzan asar di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pukul 15.03 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya di sini saya Nke Mutiara akan menemani Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga jangan lupa pendengar untuk follow akun sosial media kami ya di RRI Pro 1 Purwokerto, RRI underscore Purwokerto juga begitu ya. Untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut mengenai apa saja yang ada di RRI Purwokerto begitu ya. Jangan lupa di follow juga ya untuk Instagram kami, untuk akun TikTok kami juga ya di RRI Pro 1 Purwokerto ya. Tentu tetaplah bersama kami di Pro 1 Purwokerto, kenal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami perdengarkan adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga Muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita masih nantikan untuk ikuti dialog ekonomi digital yang disiarkan dari RRI Surakarta. Untuk temanya adalah efektifkah medsos bagi pelaku UMKM ya. Jadi temanya menarik sekali untuk kita simak di era digital seperti ini ya. Dan media sosial ini kan bukan hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan juga dimanfaatkan untuk media promosi, pemasaran juga ya. Khususnya bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah ya. Dan tentunya nanti kita akan simak ya, jadi seberapa efektifkah media sosial ini tentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar begitu ya, membangun kepercayaan konsumen juga. Dan nanti kita akan ikuti bersama dengan RRI Surakarta. Pendengar, saatnya kita hadirkan untuk siaran dialog ekonomi digital dari RRI Surakarta.
3: Cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
4: Ya, di Beranda Statista kali ini kami akan membahas bincangkan tentang ekonomi digital dan efektifkah medsos bagi pelaku UMKM. Telah hadir di studio Pro1 RRI Surakarta ada Bapak Willy Kurniawan Yahya SSN maksud saya, co-founder Ruang Gerak UMKM. Selamat sore Bapak Willy.
5: Selamat sore Mas Yogi.
4: Oke, bagaimana nih kabarnya Bapak?
5: Alhamdulillah sehat Mas.
4: Amin ya Allah. Dan ada juga Bapak Rizal ST.
6: Iya.
4: Selaku co-founder Ruang Gerak UMKM, owner Diva Mariam Frozen Food. Selamat sore Bapak Rizal.
6: Selamat sore juga Pak.
4: Kabar baik juga?
6: Alhamdulillah.
4: Oke, baik. Nah, acara kita ini juga disimak oleh Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Yogyakarta, dan Pro1 RRI Purwokerto. Nah, langsung saja kita akan hadirkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini yang akan kami hadirkan ya di kesempatan awal ini.
6: Langsung to the point ini.
4: Iya, to the point. Masalahnya memang banyak sekali hal-hal yang perlu harus kita ketahui juga ini. Oke. Okay. Nah, ke Bapak Willy. Okay. Bapak Willy, bagaimana nih perkembangan penggunaan media sosial oleh pelaku UMKM saat ini? Menurut Anda bagaimana?
5: Iya, kalau menurut kami, kebetulan kan kami saat ini sedang fokusnya di digital marketing untuk UMKM, dan lebih fokus lagi kami di AI ya. Saat ini memang teman-teman dari UMKM kurang Mas Yogi untuk pemasaran melalui medsos ya. Padahal kalau mau kita maksimalkan, itu media sosial itu adalah satu platform yang sangat efektif untuk marketing ya, untuk memasarkan produk kita. Bagaimana kita nanti bisa mencari target market kita itu tanpa kita harus susah-susah jalan sendiri gitu, Mas Yogi.
4: Iya, oke. Jadi itu juga merupakan kebutuhan utama juga bro, berarti?
5: Kalau saat ini mau gak mau, kita sudah di eranya digital ya, Mas Yogi. Ya. Jadi kalau kita itu kita nggak paham tentang digital, itu tentu kita akan ketinggalan. Sedangkan digital sendiri itu perubahannya itu tidak lagi per hari, per minggu, tapi sudah setiap detik mungkin itu perubahannya yang luar biasa.
4: Iya, iya, oke.
6: Sedikit masukan mungkin Pak.
4: Monggo, silakan.
6: Sebetulnya permasalahan yang ada di UMKM itu, UMKM itu tidak menyadari cara menggunakan medsos secara tepat. Jadi mereka menggunakannya, kalau kita bilang itu secara brutal aja, mereka make semua, make posting, asal posting, tapi tanpa tahu sebetulnya ada salah satu algoritma dari mereka yang bisa kita manfaatkan untuk bahasanya itu untuk media iklan lah, tanpa berbayar.
4: Oke, baik, ke Pak Rizal sekaligus ya ini Pak ya. Mohon maaf. Oke, Pak Rizal, selaku pelaku usaha frozen food ini ya. Bagaimana nih pengalaman Anda memanfaatkan media sosial untuk bisnis?
6: Sekarang tergantung kalau menurut saya. Kita tergantung kalau kebetulan kalau yang di frozen food saya karena B2B ya. Mm-hmm. Jadi media iklannya, media medsosnya itu hanya untuk istilahnya platform aja untuk mereka untuk mengetahuinya, bukan untuk promosinya, karena kita B2B. Tetapi kalau UMKM yang mereka menggunakan ini untuk berjualan, lah itu yang harus mulai mereka harus memikirkan cara-cara yang tepat.
4: Oke. Nah, cara-cara yang tepat itu berarti berhubungan dengan strategi ya, Pak Rizal ya.
6: Betul, sangat tepat.
4: Strategi promosi seperti apa ini yang paling efektif untuk menarik konsumen di media sosial?
6: Sebenarnya gini, sekarang kalau kita berbicara UMKM, platform UMKM ini kadang-kadang mereka untuk berbayar terlalu tinggi mereka nggak mau. Mereka yang terlalu efektif lah. Istilahnya kalau bisa nggak berbayar, oke malahan. Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Sebetulnya mereka itu nggak perlu berbayar gini. Kita paham platform yang paling media yang paling pemasaran yang paling masif itu adalah TikTok. Karena algoritma TikTok itu kita memuat di situ mereka menyebarkan ke 100 atau 1000 secara masif.
4: Iya.
6: Jadi mereka melihat kalau oh ternyata bagus mereka akan menyebarkan tanpa ada perintah. Dan sekarang ke Instagram Reel mereka juga seperti itu. Lah sedangkan UMKM itu hanya hidupnya biasanya kalau enggak di posting Instagram, WhatsApp, TikTok. WhatsApp status WhatsApp. Lah padahal di seperti di tadi itu yang lihat hanya follower kita.
4: Iya.
6: Jadi pemasarannya kurang masif gitu.
4: Iya. Berbicara masalah platform ini untuk Mas Willy.
5: Iya.
4: Platform media sosial apa ini yang saat ini paling potensial ini untuk UMKM dan juga mengapa itu?
5: Ya, jadi kebetulan kami juga sedang riset untuk platform ini, Mas Yogi ya. Jadi saya sedang mempelajari tentang TikTok. Nah, di TikTok ini itu sebenarnya kan salah satu platform yang sangat efektif ketika kita untuk seperti disampaikan Pak Rizal tadi untuk mempromosikan produk kita. Kalau kita melalui offline itu untuk mencapai 100 target pasar kita itu kita harus melibatkan banyak sales misalnya seperti itu. Kalau ketika kita menggunakan media sosial di TikTok ini itu kita bisa menjangkau target kita sampai 1000 sampai puluhan ribu itu hanya dalam waktu mungkin 1-2 hari. Itu sangat efektif. Cuman di sini kita juga harus tahu bagaimana caranya supaya konten kita di media sosial itu mencapai target. Nah, ini ada persyaratan tertentu, Mas. Nah, di sini yang teman-teman UMKM itu belum paham bagaimana caranya konten kita itu istilah kami adalah termakan oleh algoritma sehingga secara otomatis itu bisa disebarkan ke target atau ke orang-orang yang interest dengan konten kita atau produk kita gitu. Nah, itu ada dua cara, Mas. Secara apa namanya organik ini kita harus membuat konten ada strateginya atau secara yang berbayar yaitu kita menggunakan ad atau di kalau di TikTok ada namanya GMV Max ini berbayar. Nah, jadi konten kita tapi enggak langsung tiba-tiba kita bisa mempromosikan konten kita walaupun berbayar ketika konten kita itu belum konsisten. Nah itu jadi untuk syaratnya di awal itu harus sudah terpenuhi dulu begitu Mas.
4: Nah apa ini indikator bahwa promosi di media sosial itu berhasil Mas Willy?
5: Yang jelas terlihat adalah tentu viewers ya. Jadi konten kita itu berapa sih viewersnya, kan gitu. Nah, artinya ketika viewersnya udah banyak, itu berarti konten kita menarik nih, kan gitu. Nah, sedangkan untuk UMKM, media ini kita gunakan media untuk pemasaran digital. Nah, kita harus konsisten membuat konten-konten itu yang fokus di produk kita. Atau istilahnya nice ya, niche Pak ya.
6: Iya.
5: Ya, itu harus tepat. Misalnya, saya membuat akun TikTok, kebetulan saya kan agrobisnis, saya budidaya organik. Saya berbicara konten di situ semua tentang budidaya organik di situ.
4: Ya.
5: Nah, dan itu harus konsisten. Kalau kita mau terbaca oleh algoritma TikTok itu selama 28 hari itu kita nggak boleh putus membuat konten setiap hari minimal satu, itu sampai 28 hari dengan konten yang sama, maksudnya fokusnya yang sama. Nah setelah itu baru nanti kelihatan. Nah TikTok membaca bahwa konten kita ini, oh ini konsisten akunnya. Nah sama algoritma ini nanti akan diteruskan secara otomatis untuk bertemu dengan targetnya. Siapa sih yang tertarik dengan konten-konten seperti ini? Gitu. Nah, jadi saya mengalami sendiri 28 hari pertama di awal itu cuma 55 yang lihat. Kemudian setelah 1 bulan 28 hari itu ada peningkatan 200 sampai 500 sampai 90 ribu viewers itu melihat, padahal kontennya ya sama aja dari awal sebelumnya, bukan satu yang spesial gitu. Yeah. Oh ternyata yang dimaksud inilah, ini yang nggak diketahui sama teman-teman UMKM gitu.
4: Oke, menurut Mas Rizal, konten yang menarik atau kualitas produknya juga menarik?
6: Wah, kalau endingnya kita untuk apa namanya untuk selling ya jelas kualitas pasti akhirnya juga akan peranan ya. Tetapi kalau yang kita gunakan di media yang seperti tadi sebetulnya ujungnya kan awareness. Jadi memang produk kita untuk dikenal. Sebetulnya kalau yang tadi jenengan bilang kualitas itu sebetulnya harga mati ya, itu nggak bisa ditawar, nggak ada penawaran, itu harga mutlak, itu sudah wajib hukumnya untuk iya. Jadi ya sekarang tinggal bagaimana cara ngarahkan awarenessnya biar tepat sasaran yang seperti tadi Pak Widi sarankan tadi. Itu sudah paling tepat sekarang memang menggunakan TikTok sama Instagram Reels ya sekarang ini.
4: Iya oke okay. Tapi dalam kehidupan sehari-hari banyak UMKM yang merasa sudah rutin ini posting ya, tapi penjualannya belum meningkat. Apa ini yang biasanya menjadi penyebabnya, Mas Rizal?
6: Gini, sekarang kalau memang tidak sejalan ekivalen ya. Kalau misalnya produk TikToknya itu banyak akan menjurus ke penjualan. Karena salah satu kan penjualan meningkat itu bukan hanya dari akun media sosial atau TikTok atau yang lain, masih banyak faktor. Ini kan hanya salah satu penunjang aja. Jadi kita menggunakan media medsos ini untuk awareness, minimal produk kita itu dikenal untuk mereka. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya? Langkah keduanya apa sih yang harus orang senang, orang lihat? Itu kan testimoni sekarang. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan testimoni yang sudah merasakan produk-produk dari kita. Jadi masih langkahnya nggak semudah itu. Istilah apa TikTok bagus langsung selling lah. Nggak sesimpel itulah.
4: Ya, oke. Okay. Nah Mas Willy, mungkin ada tip ini untuk membuat konten yang sederhana tetapi tetap menarik untuk UMKM dengan ya tentunya dengan keterbatasan alat lah begitu.
5: Iya, sebenarnya membuat konten itu ibaratnya nggak perlu modal banyak, bahkan mungkin zero modal Pak Rizal ya. Asal yang penting kita ada HP, kita punya apa namanya, ada sinyal gitu, itu kita bisa bikin. Nah masalahnya kita harus tahu bahwa konten itu kalau kita mau menjual atau buat marketing, konten ini ya memang harus fokus untuk marketing. Jangan dicampur-campur. Kadang-kadang kan teman-teman itu masih gaduh-gaduh. Misalnya saat ini kita ngonten untuk produk kita, ada edukasi di situ, ada pengenalan produk, ada manfaat macam-macam yang masih hubungannya dengan produk kita, itu akan terbaca oleh algoritma TikTok, itu kita konsisten. Tapi ketika di satu hari kita membuat konten yang di luar itu, misalnya daily of my life gitu ya, oh hari ini aku lagi kesini, jalan-jalan kayak gitu, udah langsung otomatis algoritmanya bubar. Nah ini tidak akan terbaca sama algoritma TikTok itu. Jadi kalau mau jualan, jualan aja. Kalau mau buat konten-konten yang sosial media, itu bikin konten sendiri khusus untuk sosial media.
4: Iya. Yeah.
5: Ya, jadi ada dua mas, kalau menurut saya ya. Itu konten sosial media itu untuk kita bersosialisasi sesuai dengan judulnya. Tapi kalau mau kita penjualan, itu lebih kepada interest media. Ya. Gitu. Itu Mas Yogi.
4: Oke. Okay. Iya, interest media pasti juga menimbulkan kepercayaan.
5: Betul.
4: Bagaimana nih cara menimbulkan kepercayaan dari konsumen?
5: Ya, memang enggak secepat kilat ya, Mas. Ya. Jadi saya sampaikan tadi 28 hari itu kita menyampaikan konten itu tentang edukasi.
4: Iya.
5: Iya. Tentang product knowledge dari punya kita. Setelah dapat viewers, itu otomatis kita mendapatkan trust. Mendapatkan kepercayaan. Nah, kemudian di situ baru kita ada tiga hal yang harus kita fokuskan. Yang pertama tadi edukasi. Di awal edukasi tentang produk kita. Nah, setelah edukasi dari produk kita itu akan timbul masalah. Oh, ternyata orang-orang yang punya masalah dengan mereka itu teredukasi dengan produk ini gitu loh. Nah, setelah itu kita fokus pada pembuktian atau testimoni. Oh, ada yang testimoni setelah menggunakan ini ternyata saya seperti ini gitu. Lah, orang lebih percaya. Setelah itu baru kita nih menjual, Mas. Fokus pada penjualan. Apa misalnya kita ada promosi, ada bundling, macam-macam hal-hal yang menarik gitu. Orang sudah tertarik dulu. Oh, ini produk menyelesaikan masalah saya. Gitu. Oh, kedua ada testimoni, tambah trust. Oh, ternyata ada promosi lagi. Oh, berarti akhirnya mereka apa? Membeli akhirnya, closing yeah. Gitu.
4: Oke. Baik, sebelum berlanjut kami ada jeda dan juga ada lagu berikut ini.
7: Di tengah perubahan iklim dan harga pangan yang naik turun, ketahanan pangan jadi hal penting untuk masa depan Indonesia. Ketahanan pangan bukan hanya soal makanan tersedia, tapi juga harus aman, bergizi, dan harganya terjangkau. Petani berusaha meningkatkan produksi dengan teknologi dan cara-cara baru. Tapi kita sebagai konsumen juga harus punya peran. Caranya mudah, pilih produk lokal, beli makanan secukupnya, dan hindari membuang makanan. Sisa satu piring saja berarti terbuangnya tenaga petani, air dan energi yang dipakai untuk memproduksinya.
8: Kita juga bisa ikut membantu dengan urban farming atau menanam sayuran di pekarangan rumah. Selain lebih hemat, ini membuat kita lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bukan hanya tugas pemerintah atau petani, tapi tanggung jawab bersama. Mari jaga ketersediaan pangan demi kesehatan keluarga dan masa depan bangsa.

0: Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Plus 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di acara Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11. Dan masih bersama Mas Willy dan Mas Rizal. Nah, untuk Mas Rizal ini, bagaimana ini untuk iklan berbayar di media sosial itu pentingkah bagi UMKM pemula?
1: Gini, kalau kita bicara penting nggak penting, itu ya serba salah ya. Kalau sebetulnya kalau kita bicara penting, saat ini semua penting. Karena kita pengen produk kita, brand kita itu terkenal secepat apa sih? Kalau kita kepengen secepat kilat, ya memang harus ads berbayar. Tetapi kalau kita ini sabar, mau seperti yang Pak Willy lakukan tadi, yaitu memakan waktu berbulan-bulan. Tetapi juga nggak kalah efektif lah sebetulnya. Sekarang tergantung kitanya. Kalau kita kepengen, wah aku sudah dioyak-oyaki, kebutuhanku sudah numpuk. Kalau kepengen cepat, ya harus ads. Karena ad kan targetnya lebih jelas, jadi lebih dan lebih cepat. Langsung kita bisa membombardir misalnya Solo Raya. Semua tahu produk kita. Tinggal nanti next-nya bagaimana, setelah mereka tahu itu apa yang mereka akan lakukan. Jadi kalau wajib nggak wajib, ya dikembalikan ke UMKM-nya ya.
0: Iya, iya, oke. Okay. Baik. Nah, bagaimana nih untuk menanggulangi komentar-komentar yang negatif begitu? Atau komplain-komplain pelanggan di media sosial, Mas Rizal?
1: Di dunia manapun namanya netizen itu selalu ada ya. Jadi kalau kita mau bicara seperti itu, nah persaingan itu banyak ya. Itu memang ada yang memang disengaja atau enggak. Nah, ya sudahlah, kita kalau kami berpikir, sudahlah kita lakukan apa seefektif mungkin. Karena kalau kita terblend, kita pemikiran yang akan seperti itu akan membatasi istilahnya kreatif kita, ruang gerak kita. Sudah, kita jalani aja sesuai dengan SOP, sesuai dengan prosedur yang tepat. Jadi akan lebih efektif sih. Jadi kita nggak terlalu mereka-reka, wah nanti kalau ini gimana ya, ini gimana ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Tanpa dunia medsos pun, namanya persaingan kerja itu kan pasti ada.
0: Iya, iya, oke. Nah, ke Mas Willy sekarang. Mas Willy, okay. Apakah media sosial benar-benar membantu UMKM ini untuk berkembang atau justru membuat persaingan semakin berat?
2: Panas. Kalau persaingan, dimanapun pasti ada persaingan. Tapi untuk membantu, menurut saya itu sangat membantu.
0: Yeah.
2: Ini karena efisien dan efektif. Satu yang saya contohkan di depan tadi, untuk mempromosikan kita tidak perlu sales marketing.
0: Yeah.
2: Ya, untuk mencapai 1000 target, itu kita hanya membuat konten yang bagus. Nah, masalahnya bagaimana sih konten yang bagus? Nah, bagaimana kita bisa menjadi media sosial, menjadi media interest, media perhatian? Itu tadi pertanyaan Mas Yogi ke Pak Rizal tadi, bagaimana kalau ada komplain dan sebagainya. Kalau saya yang sudah mencoba secara organik, itu malah kita butuhkan itu.
0: Untuk?
2: Ah, untuk mendapatkan interest. Ketika ada pertanyaan atau ada sanggahan,
0: yeah,
2: itu berarti viewers yang lain itu akan
1: respon,
2: penasaran ya. Gimana nih responnya admin gitu. Lah di situ kalau di kami itu kita membuat yang namanya crowd. Jadi di situ lalu lintasnya, trafiknya jadi ramai.
0: Yeah.
2: Jadi mendapatkan perhatian. Nah, ketika nanti kita memberi jawaban dan jawaban itu menyelesaikan masalah itu sebenarnya selesai. Tapi kadang-kadang kita memberi jawabannya dibikin ngambang.
0: Biar
2: ada respon lagi.
0: Iya, oke.
2: Okay. itu nanti memperpanjang list pertanyaan di situ, akhirnya menarik orang untuk berkomentar juga di situ. Nah, ini adalah satu strategi Pak Rizal ya, bahwa satu keramaian itu mengundang keramaian yang lain. Nah, ini yang akan nanti membuat akun kita menjadi perhatian dari algoritma TikTok.
0: Yeah.
2: Nah, setelah itu yang saya alami itu secara otomatis TikTok ini ikut mempromosikan konten kita. Kita nggak usah minta, langsung mereka mempromosikan, akhirnya yang tadi viewersnya 1000-2000 jadi 20.000, jadi 90.000. Ya hal-hal seperti ini yang organik atau yang nggak berbayar. Mas Yogi, kalau yang berbayar tadi ya udah kita minta aja, kita mau di mana nih, Solo mau apa gitu udah langsung sampai ke sana gitu yang crossnya gitu.
0: Iya. Oke. Ke Mas Rizal. Mas Rizal, ini juga kritis juga ini, Mas. Banyak UMKM ikut tren media sosial tanpa strategi yang jelas. Iya. Nah, bagaimana pendapat Anda?
1: Iya, memang betul. Itu memang salah satu kriterianya kita orang ini kan kayak FOMO ya.
0: Iya.
1: Yang baru ikut tanpa tahu memang ini cocok apa enggak dengan bisnis kita, cocok apa enggak dengan brand kita. Sudah yang penting kita ikut aja, hajar bleh istilahnya kan seperti itu. Jadi ya memang sebetulnya sekarang ini tingkat kritis UMKM ini masih rendah. Jadi dia nggak berpikir panjang untuk gini, pokoknya asal hajar ikut aja semuanya. Dan memang kita di ruang gerak ini, salah satu yang kita bina itu ya, kita perubahan mindset-mindset seperti itu. Jadi biar mereka ini juga akhirnya maksimal lah. Oke, mungkin sellingnya mereka belum maksimal, tetapi secara produk, kualitas, distribusi, SOP semuanya mereka akan maksimal minimal.
0: Iya.
1: Dengan konten mereka, kita akan mendidik mereka juga akan maksimal dengan maksimalkan penggunaan AI yang selama ini kan kalau UMKM dipikir, Mas, aku bingung menggawe konten apa. Runtutan bikin konten seperti itu. Nanti setelah ada kontennya, Mas, aku kurang ngerti captionnya apa. Nah, jadi PR-nya ini ya kita bedah satu-satu, kita ajari mereka satu-satu sampai akhirnya solutif buat mereka.
0: Oke. Nah, menurut Anda juga, Mas, menurut Anda ini apakah semua jenis produk usaha cocok dipasarkan lewat media sosial?
1: Sebagian besar pasti cocok. Cuma gini, sini ada satu cerita. Kalau saya buat salah satu cerita gini, saya punya ada satu teman, itu dia membranding satu produk sedemikian rupa.
0: Yeah.
1: Saya ngikuti dari nol dia. Akhirnya sampai penjualan itu satu produk sehari 100. Sudah berjalan selama bertahun-tahun.
0: Yeah.
1: Aman. Kemudian dia membuat produk kedua. Dibranding dengan cara yang sama persis. Akhirnya dia berhasil 100, tapi 1 bulan. Dia tidak bisa mencapai 101 hari. Padahal kolam sudah ada, media dia sudah terbentuk, semuanya sudah terbentuk. Orangnya sama. Jadi yang saya ambil di sini, nggak ada sih marketing yang salah. Tinggal kita ini menemukan cara marketing apa yang cocok buat produk kita. Ya, jadi istilahnya kita harus berani trial error. Kita memang harus coba produk plan A kita jalankan secara maksimal. Oh, ternyata plan A nggak cocok buat produk saya. Kita ikuti plan B. Kita ikuti plan C. Sampai kita menemukan cara yang paling tepat. Jadi makanya saya bilang tadi, ini orang sama, kolam sama, cara sama, hanya produknya berbeda. Sejenis lagi, roti sama-sama roti. Ternyata nggak jalan.
0: Ya, ya.
1: Jadi ya, kita kadang UMKM itu apa sih? Nggak sabar. Kepenginnya itu instan, cepat semuanya. Ya karena saya dulu ngalami itu masalahnya. Jadi saya bisa bicara gitu.
0: Iya, sekarang sudah jadi sabar ya.
1: Sedikit.
0: Oh, sedikit. Oke, baik. Ke Mas Willy. Mas Willy, ini bagaimana ini? Tadi Mas juga membicarakan tentang algoritma ya. Bagaimana ini cara UMKM menghadapi perubahan algoritma media sosial yang sering berubah ini, Mas?
2: Ya, memang harus belajar, Mas Yogi. Ya. Nah, makanya di kami di Ruang Gerak UMKM ini adalah wadah untuk sharing teman-teman UMKM tentang salah satunya tentang digital termasuk di media sosial ini. Nah, ternyata membuat konten seperti sampaikan Pak Rizal tadi itu tidak mudah. Bagaimana di media sosial ini kan kita bertarung tidak hanya dengan sesama UMKM, tapi juga bertarung dengan industri yang mereka mempunyai apa konten-konten yang bagus. Nah, bagaimana UMKM bisa bersaing? Lah itu salah satunya tadi yang sudah kita bongkar, sebenarnya membuat konten yang bagus itu seperti apa sih? Nah, akhirnya kami memanfaatkan AI, artificial intelligence ini untuk membuat konten produk teman-teman UMKM itu secara mudah. Produknya apa sih? Pertama, kita buatkan foto produk. Kemudian tadi captionnya. Kemudian nanti ada flyer, ada promosi, ada banner, itu sudah kita buatkan. Jadi kita di UMKM, apa Ruang Gerak UMKM ini mendevelop AI ini menjadi satu tools atau aplikasi yang mudah digunakan teman-teman UMKM dan hasilnya itu insya Allah profesional gitu Pak Rizal ya.
1: Jadi tidak ada alasan lagi nih ya?
2: Tidak ada alasan lagi nih, nggak bisa ngonten ini. Gitu.
0: Iya, oke.
2: Okay. Bahkan termasuk ide-ide konten pun itu sudah ada di situ. Ya, gitu.
0: Iya, oke. Okay. Mas Willy, apa ini yang seringkali menjadi kesalahan paling umum ini yang dilakukan UMKM saat promosi di media sosial?
2: Ya, kalau kita promosi di media sosial itu adalah kita mempromosikan secara soft selling, Mas ya. Ya, jadi teman-teman kadang-kadang itu terbiasa dengan hard selling gitu ya. Silahkan beli produk saya, kualitasnya gini-gini. Enggak begitu sekarang. Jadi kita dengan storytelling, dengan edukasi, mereka sendiri yang nanti akan membeli produk kita. Makanya kalau kita lihat iklan-iklan produk-produk yang sekarang tuh, itu bukan mengiklankan produknya, tapi membuat story, membuat cerita, ada fragmen gitu. Oh ini sedang membantu gini-gini, wah ternyata capek, habis itu dia minum, wah air minum air mineral, jadi seger kan gitu. Yang dipromosikan bukan orangnya, kan minumannya, padahal difokuskan ceritanya. Lah konsep-konsep ini yang harus dipahami teman-teman. Makanya kami hadir di sini itu sebenarnya untuk ini Mas Yogi. Belajar bareng teman-teman tentang bagaimana sih digitalisasi itu gitu Mas.
0: Oke. Iya. Ke Mas Rizal ini Mas. Mas Rizal, menurut Anda apakah konsistensi lebih penting daripada viral sesaat?
1: Sangat
0: ya.
1: Kayak tadi Pak Willy cerita dia bisa menjalani sampai dengan 28 hari dan akhirnya viral dan akhirnya FYP itu kan gara-gara konsisten. Tetapi kalau kita hanya mengharapkan viral sekali, tiba-tiba viral, mereka nggak tahu ini viral karena apa ya. Karena mereka nggak akan bisa membacanya. Ini ya kebetulan, itu namanya kebetulan, luck aja. Memang semua ilmu sama Mbah Bejo ini memang kalah. Jadi ya kita jadi kalau menurut saya ya memang konsisten harga mati sih memang. Karena di situ kita bisa mengevaluasi apa metode apa sebetulnya yang paling tepat dilakukan. Oh ternyata konten model ini yang cocok untuk sekarang. Oh ternyata ini nggak cocok nih. Kita bisa mempelajari hal di situ. Tetapi kalau hanya sekali viral,

0: teredukasi dan mereka akan trust kepada kita. Ditambah ketika mereka itu menggunakan produk kita, itu mereka merasakan benar sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini akan menjadi satu plus lagi tambahan bahwa klien kita ini itu bisa menjadi juga semacam sales promotion kita juga.
1: Ya.
0: Mereka kan testimoni nih disampaikan. Oh iya, coba deh di inilah. Akhirnya ada multiple effect-nya di situ, Mas. Nah, ini yang kita harapkan. Cuman memang tadi disampaikan bahwa kualitas produk ini memang harus dijaga. Konsisten itu enggak cuman di kontennya, tapi juga di produknya.
1: Iya.
0: Ya, karena ketika sudah kita main ke media sosial, itu kita enggak bisa stop itu. Ada order misalnya, kapasitas kita ternyata sehari cuman 100, ternyata ordernya 200. Kan nggak mungkin kita stop. Mohon maaf, habis, wah udah selesai kita gitu. Nah, ini yang perlu disadarkan juga buat teman-teman gitu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, menurut Anda adakah UMKM yang masih ragu ini memulai pemasaran digital?
2: Sangat ada.
1: Sangat ada.
2: Sangat ada. Kita alhamdulillah ini sudah sampai sekitar 10 lebih kota. Rata-rata tipikal UMKM sebetulnya semua itu mayoritas sama. Sekarang gini, kalau kita amati, UMKM yang saat ini yang paling banyak, ini adalah Gen X. Iya kan? Lah, Gen X problemnya apa? Kalau setiap kita ajari mereka tentang digital, apalagi AI, mereka sudah selalu menciptakan gap di pikirannya, saya gaptek. Selesai.
0: Mental block.
2: Sudah. Iya, mental blocknya sudah sangat kuat. Kalau mereka sudah mulai membuka, ujung-ujungnya apa? Aku ngene wae wis cukup. Wah. Kita repot menghadapi tipikal-tipikal orang yang seperti itu.
1: Yeah.
2: Dan akhirnya mereka ya memang perkembangannya mereka akan susah. Padahal sekarang mereka nggak bisa berpikir nalar lebih jauh. Oh, bisnis saya ini bisa diturunkan ke anakku, ke cucuku. Jadi jika aku sudah pensiun, ini bisa diwariskan loh.
1: Iya.
2: Nah, okay. Jadi sekarang kayak penggunaan digital, penggunaan AI, apalagi AI ya, kita berbicara tentang AI ini, sebetulnya sudah harga mati sih untuk UMKM. Tinggal level mana yang bisa dipakai, diterapkan oleh UMKM. Nah, mungkin kalau kita bicara UMKM yang betul-betul UMKM, kita ngomong, ayo kita gunakan N8N, biar semuanya otomatis, semua jawab mesin. Wah, kelihatannya kok nggak mungkin ya.
0: Otomatisasi ya.
2: Jadi kita... Levelnya kita, level kita apa? UMKM ya sudah, kita menggunakan AI sebagai setahap konten, bikin video dan lain-lain yang selevel lah. Tinggal nanti kita update terus saja.
1: Iya, oke. Nah, Mas Willy, apa ini langkah sederhana ini yang bisa dilakukan UMKM agar lebih siap ini menghadapi era digital selain tadi yang dijelaskan oleh Mas Rizal?
0: Ya, yang pasti kita jangan malas belajar, Mas. Ya, itu yang pasti. Memang ini satu kendala ya yang disampaikan Pak Rizal tadi, ada satu kendala bahwa UMKM kita saat ini adalah Gen X. Sementara digital itu di era sekarang itu yang familiar dengan digital itu adalah Gen Z.
1: Yeah.
0: Nah, jurang ini sebenarnya bisa kita modifikasi. Ini bisa kita gabungkan. Nah, teman-teman Gen Z itu untuk memulai sebuah bisnis, mereka membuat produk, itu akan kesulitan. Perlu modal, perlu banyak lah. Sementara Gen X sudah punya produk, susah untuk memasarkan dengan digital. Lah, ini tinggal kita temukan aja mereka.
2: Kita jembatani lah.
0: Kita jembatani Gen, kan tujuannya semua dapat cuan kan gitu ya.
1: Iya,
0: semua dapat keuntungan. Nah, teman-teman Gen Z ini enggak usah bingung buat produk, jualin aja nanti dapat fee. Teman-teman Gen X enggak usah belajar kenceng-kenceng tentang digital, yang penting tahu aja gitu udah bisa menjual produknya. Lah, ini selesai sebenarnya. Ini yang baru kita mau sampaikan ini. Nah, cuman sekarang kita memang lagi fokus ke teman-teman UMKM, sementara ini belajar dulu tentang media sosial ini, tentang digitalisasi dengan aplikasi AI, begitu.
1: Iya, oke. Okay. Nah, dari Mas Rizal sendiri nih, Mas, apa ini harapan Anda terhadap perkembangan UMKM Indonesia di masa depan seperti apa ini?
2: Harapannya ya seperti tadi, mental blocknya mulai digigis lah. Jadi kita berbicaranya ini bisnis untuk generasi berikutnya. Jangan

0: Ya berbisnis kita berpikirnya wis pokoknya aku ngene wis cukup, aku ngene wis iso, aku wis urip, aku itu yang akan repot. Jadi jadi mentalnya betul-betul dibuka. Enggak ada semua yang susah kok. Dan alhamdulillah yang selama ini ikut dibina dengan ruang gerak mayoritas Gen X itu mereka sekarang sudah mulai ngonten semuanya kok. Karena mereka tahu kita ajari cara bedah. Orang kadang-kadang kan malas berpikir. Sebetulnya apa sih problemnya? Ngonten. Urutan dari ngonten itu apa sih? Oh tadi seperti yang saya bilang tadi, oh kita nggak bisa bikin fotonya, oke kita ajari. Oh kita nggak bisa captionnya, oke kita ajari. Oh kita nggak bisa bikin video, oke kita ajari. Lah kalau langkah semua itu masih belum dijalankan, walaupun mereka sudah bisa, ya itu yang repot. itu yang repot. Tapi alhamdulillah rata-rata yang sama kita sudah mulai menerapkan hal itulah. Jadi mereka minimal kontennya sudah mulai lebih bagus.
1: Oke, baik. Satu persatu ini ya, dimulai dari Mas Rizal ini. Pesan apa ini yang ingin disampaikan kepada anak muda yang ingin memulai usaha melalui media sosial? Monggo Mas Rizal dulu.
0: Gini, kalau menurut saya seperti yang tadi Pak Billy ucapkan, jika memang anak muda sekarang ini susah dalam memproduksi, karena tipikal anak muda sekarang ini dia digital. Digital typical marketing, sedangkan Gen X mereka produksi, jadi mereka enggak. Nah, cobalah berkolaborasi dengan para UMKM yang sekarang ada, kalian bikin ekosistem baru, jadi kita akan menciptakan mutualisme, jadi saling melengkapi lah. Kita enggak bisa memproduksi, kita ngambil dari mereka, mereka enggak bisa kita, jadi salah satu problem akan terselesaikan.
1: Dari Mas Willy sendiri, monggo Mas Willy.
2: Iya, untuk Gen Z, pelajari tentang digitalisasi, pelajari tentang AI, pelajari tentang media sosial, karena hanya dengan menggunakan HP pun kita bisa mendapatkan cuan di situ. Sekarang ada reseller, ada afiliator, itu tanpa modal bahkan, itu kita bisa mendapatkan keuntungan di situ. Kita sudah berbisnis di situ, bahkan nggak harus ngantor. Dimanapun tempat, selama kita pegang HP dan di situ ada data, insya Allah kita bisa berbisnis. Yeah. Tanpa ada waktu, tanpa harus asisten, karena kita punya AI, itu sebagai asisten kita 24 jam selama 7 hari, nggak usah dibayar dan dia nggak pernah capek. Jadi kita manfaatin itu semaksimal mungkin untuk mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya.
0: Gitu, dan yang jelas satu, melangkahlah dulu. Nggak usah banyak pertimbangan, nggak usah banyak ini. Melangkah dulu.
1: Melangkah, kita bisa mendapatkan kesimpulan dan kesimpulan itu kita jalankan begitu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih kehadirannya untuk kedua narasumber. Ada Mas Willy Kurniawan Yahya SSN selaku co-founder Ruang Gerak UMKM dan juga Mas Rizal ST co-founder Ruang Gerak UMKM dan juga owner Diva Mariam Frozen Food dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Korwil 11 dirilis secara langsung oleh RRI Pro 1 Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta, dan RRI Pro 1 Purwokerto. Terima kasih kehadirannya dan sukses terus untuk penggunaan medsos bagi pelaku UMKM. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
4: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
5: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
4: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
6: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online bagi masyarakat terkendala akses internet. Polres Yogyakarta mengungkapkan kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Saya Aldi menyampaikan di lintas DIY Jateng selengkapnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan SPMB online jenjang sekolah dasar, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala akses internet maupun keterbatasan pemahaman teknologi digital. Dilaporkan Vinta Nurfausia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB online jenjang sekolah dasar, khususnya bagi masyarakat yang mengalami kendala akses internet maupun keterbatasan pemahaman teknologi digital. Hal tersebut disampaikan Kasih Kurikulum SD Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Muhammad Robani. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB online tidak diterapkan di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Sistem tersebut saat ini hanya diberlakukan untuk sekolah-sekolah di wilayah ekskota atau Purwokerto, meliputi Purwokerto Barat, Timur, Utara, dan Selatan, dengan total sekolah sebanyak 73 sekolah dasar. Untuk memastikan masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke berbagai pihak, mulai dari koordinator wilayah kecamatan, operator sekolah, guru, hingga komunitas sekolah dan orang tua murid, baik dari tingkat TK maupun SD. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai mekanisme SPMB online, sehingga proses pendaftaran dapat berjalan lebih mudah dan minim hambatan.
2: Tidak semua wilayah melaksanakan SPMB secara online. SPMB secara online ini hanya dikhususkan bagi sekolah-sekolah di seluruh wilayah ekskotip, yaitu Purwokerto Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Sejumlah 73 sekolah. Nah, untuk itu apa yang perlu disiapkan? Bagaimana upaya-upaya yang dari Dinas Pendidikan? Pertama adalah tentu mensosialisasikannya. Kami telah mensosialisasikan kepada semua pihak, yaitu dari koordinator Korwilcam, kemudian para operator-operator sekolah, juga guru, dan nanti harapan kita mereka ini juga mensosialisasikan kepada komunitas sekolah, orang tua maupun wali murid, baik itu yang TK ke SD maupun SD itu sendiri. Nah, sehingga mereka paling tidak masyarakat ini memiliki pemahaman tentang itu.
1: Selain sosialisasi, Dinas Pendidikan juga memperkuat aspek infrastruktur teknologi guna mengantisipasi kendala teknis saat pelaksanaan. Robani menyebut, penerapan sistem online ini sebenarnya telah melalui kajian sejak beberapa tahun lalu dan baru dapat direalisasikan pada tahun ini. Dalam persiapannya, Dinas Pendidikan menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat sarana pendukung, termasuk peningkatan kapasitas server. Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan juga menggelar bimbingan teknis bagi guru dan operator sekolah guna memastikan pemahaman terhadap aplikasi SPMB online. Melalui kegiatan tersebut, berbagai kendala teknis yang mungkin muncul dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki. Sehingga Dinas Pendidikan Banyumas berharap penerapan SPMB online SD tahun ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Sistem ini juga diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang lebih efisien, praktis, mudah, murah, transparan, dan adil bagi masyarakat. Dengan sistem daring, orang tua tidak lagi direpotkan dengan berbagai persyaratan administrasi fisik seperti fotokopi dokumen dalam jumlah banyak, di mana proses pendaftaran kini cukup dilakukan melalui perangkat digital dari rumah. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Narapidana dari berbagai daerah yang memiliki risiko tinggi terus dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Meskipun kapasitasnya sudah over, namun masih akan ada satu lapas yang digunakan, yakni Lapas Kumbang. Berikut Ritriania melaporkan.
3: Pulau Nusa Kambangan menjadi tujuan pemindahan narapidana dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya bagi warga binaan dengan tingkat risiko tinggi maupun pelanggaran tertentu selama menjalani masa pidana. Koordinator Lapas Nusa Kambangan dan Cilacap, Irfan, mengatakan, sejak Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan berdiri pada November 2024, hingga saat ini sekitar 2.200-an warga binaan telah dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari proses pembinaan dan penempatan berdasarkan hasil asesmen tingkat resiko, termasuk sejumlah narapidana yang dianggap membutuhkan pengawasan lebih ketat, salah satunya Amar Zoni. Narapidana kategori resiko tinggi, akan ditempatkan di Lapas Karanganyar, Lapas Batu, dan Lapas Pasir Putih. Sementara kategori resiko menengah ditempatkan di sejumlah lapas maksimum seperti Lapas Ngaseman, Lapas Besi, Lapas Geladakan, hingga Lapas Narkotika. Selain menerima narapidana karena pelanggaran, Nusa Kambangan juga menampung warga binaan yang dipersiapkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Mereka ditempatkan di Lapas Nirbaya dan Lapas Terbuka dengan berbagai kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, hingga perikanan. Terakhir, pada bulan Mei ini, ada 4 narapidana kasus terorisme dari rutan Makobrimob Cikeas juga dipindahkan ke Lapas Pasir Putih dan Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Meningkatnya jumlah penghuni membuat kondisi lapas di Nusa Kambangan kini mengalami kelebihan kapasitas. Dari total 12 lapas yang tersedia dengan daya tampung 3.818 warga binaan, jumlah penghuni saat ini telah mencapai lebih dari 4.400 orang.
4: Semenjak kementerian ini berdiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dari berbagai pelanggaran warga binaan yang ada di seluruh Indonesia, dari mulai sejak bulan November 2024 hingga saat ini, kurang lebih 2.285 yang sudah dipindahkan.
3: Irfan menambahkan jika pemindahan warga binaan dari berbagai daerah masih akan terus berlangsung. Untuk mengurangi kepadatan, pihak lapas melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui program asimilasi dan integrasi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat. Selain itu juga Nusa Kambangan telah diwacanakan menjadi mega prison di Indonesia dengan kapasitas yang diproyeksikan mampu menampung lebih dari 5.000 narapidana. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Polres Yogyakarta berhasil membongkar kasus pengoplosan gas LPG bersubsidi dengan omset hingga puluhan juta rupiah per bulan. Dilaporkan Rosian Anwar.
5: Dalam satu harinya, kedua tersangka IW dan BS dapat memindahkan sekitar 20 tabung.
6: Praktik kecurangan dengan mengoplos ataupun memindah isi tabung gas LPG bersubsidi ke tabung gas LPG non-subsidi berhasil dibongkar oleh jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta. Kapolresta Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Eva Gunapandia kepada awak media ketika jumpa pers menuturkan, kasus pengoplosan dan penyalahgunaan gas LPG bersubsidi yang dibongkar oleh jajarannya berada di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Tersangka utama berinisial ST yang merupakan pemilik usaha jual beli gas LPG mengumpulkan gas LPG bersubsidi dari beberapa kabupaten yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Komplotan yang terdiri dari 4 orang pelaku itu memindahkan isi gas LPG bersubsidi ke gas ukuran 5 dan 12 kg untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan berlipat.
7: Modusnya, tersangka ST dan AS menjalankan kegiatan sejak akhir bulan April 2026 tanpa memiliki izin dari pemerintah atau PT Pertamina, baik dalam hal pengangkutan, niaga, dan pendistribusian LPG. Tersangka ST dan AS membeli tabung LPG berat 3 kg dari pengencer atau warung wilayah Bantul dan Kulon Progo seharga Rp18.500 hingga Rp23.500. Setelah mendapat tabung gas tersebut ditampung di kontrakan, di mana kedua pelaku ST dan AS sudah menyiapkan peralatan yang digunakan untuk melakukan pemindahan isi gas dan menyiapkan tabung LPG berat 5,5 kg non-subsidi dan 12 kg non-subsidi.
6: Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Komisaris Polisi Rizky Adrian menyatakan, terbongkarnya kasus pengoplosan gas itu didasarkan dari keluhan masyarakat dari bau gas LPG yang sangat menyengat. Warga juga sempat mengingatkan para tersangka tentang pencemaran udara yang telah ditimbulkan.
8: Jadi memang awal mula itu kita dapat laporan dari masyarakat, karena ada salah satu masyarakat sempat menegur dari pemilik usaha, karena kecium itu dari pagi sampai sore mereka aktivitas. Namun setelah ditegur, bukan diberhentikan, namun mereka menggunakan kipas. Mereka anggap itu sudah tidak kecium baunya, namun dari masyarakat tetap kecium. Sehingga masyarakat melaporkan ke pihak kepolisian dan kita melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggerebekan di gudang tersebut.
6: Aparat membekuk komplotan tersebut pada Kamis 14 Mei siang dan sekaligus menyita sejumlah barang bukti seperti 364 buah tabung gas LPG berbagai ukuran, 22 selang regulator, dan 1 unit kendaraan niaga berwarna putih yang digunakan untuk distribusi gas. Dari pengakuan para tersangka, mereka dapat meraup keuntungan sedikitnya 75 juta rupiah per bulan yang dipasarkan kepada pelanggan seperti restoran dan hotel dengan harga yang lebih terjangkau.
0: Panitia Kurban di Yogyakarta diimbau untuk menggunakan pembungkus daging non-plastik yang lebih ramah lingkungan ketika membagikan daging kurban ke masyarakat. Dilaporkan Wahyu Suryo.
9: Sebenarnya setiap tahun kami sudah menganjurkan untuk bungkus daging kurban ya, setidaknya tidak menggunakan plastik yang berwarna.
10: Daging kurban jauh lebih sehat dan berkualitas jika dikemas menggunakan pembungkus ramah lingkungan sebelum dibagikan kepada para penerima. Pembungkus alami seperti daun pisang sangat mudah dicari di lingkungan sekitar. Selain itu, anyaman bambu atau besek buatan para perajin anyaman masih cukup mudah diperoleh. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Agung Ludiro menganjurkan panitia kurban agar menggunakan pembungkus alami.
9: Sebenarnya setiap tahun kami sudah menganjurkan untuk bungkus daging kurban ya, setidaknya tidak menggunakan plastik yang berwarna, begitu saja. Alangkah baik kalau mungkin bisa menggunakan dari besek.
10: Menurut Agung, pembungkus ramah lingkungan mengandung senyawa alami yang mampu menjaga kesegaran daging. Pembungkus jenis ini tidak mengandung zat berbahaya.
9: Tapi mungkin secara ekonomi kalau dulu kan besek agak mahal daripada plastik. Kami juga tidak tahu kalau di tahun ini apakah plastik putih juga, karena harga plastiknya juga mahal ya. Tetapi kami tetap menghimbau supaya tidak menggunakan plastik yang berwarna.
10: Penggunaan bungkus ramah lingkungan untuk daging kurban selain bisa menjaga kualitas daging, juga mewujudkan ibadah kurban yang bersih dan bebas sampah plastik.
0: Bupati Klaten Hamenang Hajar Ismoyo merasa bangga Klaten menjadi tempat berlangsungnya konferensi sejarah sepeda dunia yang ke-35. Lewat momentum bersejarah, Klaten akan semakin dikenal oleh masyarakat dunia. Adam Sustanto melaporkan.
11: Kali ini rally menempuh jarak kurang lebih 24 kilo. Meliputi wilayah Prambanan, kemudian Manisrenggo dan Jogonalan.
12: Para peserta Klaten International Cycling Festival yang berasal dari 40 negara kini telah memasuki hari kelima kegiatan yang dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lokasi di wilayah Prambanan, Klaten dan sekitarnya seperti halnya potensi budaya dan juga pariwisata. Mereka ini keliling lokasi dengan mengendarai sepeda menempuh jarak kurang lebih 24 km. Demikian disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, Purwanto, kepada RRI.
11: Memasuki hari kelima dari Klaten International Cycling Festival, hari ini para delegasi dari berbagai negara diajak berkeliling melihat potensi-potensi yang ada di beberapa desa. Baik itu potensi pariwisata, budaya maupun ekonomi kreatif lainnya.
12: Dikatakan jumlah lokasi yang dikunjungi para delegasi tersebut antara lain Desa Kemudo dengan melihat kegiatan kerajinan batik ciprat dan juga seni budaya. Kemudian melihat peninggalan Belanda berupa saluran irigasi dan sejumlah pasar tradisional.
11: Dari Candi Prambanan menuju Candi Pelawasan. Setelah dari Candi Pelawasan ke Desa Kemudo, di sini menyaksikan aktivitas-aktivitas budaya, seni, tari, kemudian gamelan, dan juga untuk batik ciprat. Kemudian setelah itu ke Desa Randusari, di sana ada saluran irigasi peninggalan zaman Belanda, dan juga diajak melihat proses pengolahan tik dari sukun. Setelah itu diajak pasar-pasar tradisional.
12: Sebelumnya, para delegasi tersebut juga telah merampungkan kegiatan konferensi sejarah sepeda dunia yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten. Konferensi tersebut telah menghasilkan piagam Klaten. Klaten International Cycling Festival tersebut berlangsung tanggal 17 sampai dengan 25 Mei mendatang. Puncaknya akan berlangsung di kawasan Candi Sewu berupa berkumpulnya para sepeda dari berbagai wilayah di Indonesia. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke destinasi wisata edukatif Rumah Atsiri Indonesia di Kabupaten Karanganyar. Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, kunjungan difokuskan untuk mengevaluasi integrasi sektor industri pariwisata, dan berikut laporan Arga Diraksa.
13: Kami Komisi 7 DPR RI hari ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke Rumah Atsiri di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
14: Rombongan Komisi 7 DPR RI meninjau langsung fasilitas edukasi dan produksi di Rumah Atsiri Indonesia Karanganyar. Kunjungan jajaran wakil rakyat itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi 7, Rahayu Saraswati Joyohadikusumo. Dalam kunjungan tersebut, Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya transformasi kawasan industri menjadi destinasi wisata edukatif yang inovatif. Menurutnya, konsep yang dijalankan Rumah Hatsiri merupakan contoh konkret keberhasilan integrasi antara sektor industri, pariwisata, dan UMKM yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. Ketua Tim Kunker mengatakan keberhasilan ini selaras dengan visi kemandirian ekonomi Presiden Prabowo. Menurutnya potensi lokal harus dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi, sekaligus mendukung agenda penguatan industri berbasis sumber daya domestik. Saraswati juga memberikan apresiasi penuh atas evolusi Rumah Hatsiri yang konsisten dengan visi awal, serta dinilai telah memenuhi standar internasional dalam pengembangan kawasan industri kreatif.
13: Jadi kita sangat berharap bahwa pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Perindustrian yang adalah mitra kami, bisa mengembangkan ini menjadi industri yang matang, industri yang mapan, dengan banyaknya hilirisasi. Kita harus melakukan hilirisasi supaya kita tidak mengekspor bahan baku saja.
14: Di sisi lain, staf ahli Kementerian Perindustrian Andi Rizal turut memaparkan tantangan hilirisasi komoditas atsiri di tingkat nasional. Pemerintah mencatat nilai ekspor atsiri mencapai 100 juta dolar Amerika, namun sebagian besar masih berupa bahan mentah. Andi menyebut untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah kini mengejarkan program restrukturisasi mesin melalui pemberian subsidi hingga 40% bagi pelaku usaha yang melakukan pembelian mesin baru. Program ini diharapkan mampu memicu hilirisasi produk agar komoditas ekspor memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi.
15: Jadi restrukturisasi ini, misalnya untuk komoditas atsiri ini, minyak atsiri, ini sudah kami lakukan sejak tahun 2021. Sampai terus kami lakukan sampai tahun ini. Dan untuk mendapatkan itu, pelaku usaha itu harus melakukan pembelian mesin baru.
14: Adapun melalui sinergi antara DPR RI, pemerintah pusat, serta pelaku usaha swasta, diharapkan potensi sumber daya domestik Indonesia dapat dikelola secara profesional, berkelanjutan, serta mampu bersaing di pasar global. Pemerintah berharap langkah konkret ini mampu menjadi stimulan bagi pertumbuhan industri hilir di tingkat daerah, sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Wamenha menyoroti hak digital hingga lingkungan layak untuk uji publik rancangan Undang-Undang HAM di Semarang. Menurut Wamenha, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan. Berikut laporan Tika Budiman.
16: Jadi udara yang bersih dan sehat itu adalah hak. Jadi kalau di Semarang kita
17: pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM dinilai mendesak dilakukan untuk menjawab berbagai tantangan baru yang berkembang di masyarakat, mulai dari hak digital hingga isu lingkungan hidup. Hal ini menjadi sorotan utama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto, saat menghadiri talk show uji publik rancangan Undang-Undang RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo Semarang kemarin. Mugianto mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan zaman. Selama 27 tahun terakhir, muncul berbagai isu baru yang belum diakomodasi dalam regulasi lama, terutama terkait dengan transformasi digital dan perubahan tata kelola kehidupan masyarakat. Salah satu poin penting dalam revisi Undang-Undang HAM adalah penguatan perlindungan hak digital warga negara. Menurut Mugianto, perkembangan teknologi melahirkan tantangan baru terhadap hak privasi, termasuk perlindungan data pribadi atau hak seseorang untuk menghapus informasi tertentu di ruang digital melalui mekanisme hukum. Selain hak digital, revisi RUU HAM juga akan memasukkan penguatan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dalam hal ini, masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang layak sehingga negara memiliki kewajiban menjamin perlindungan terhadap ancaman seperti polusi, banjir, hingga rob. Menurutnya, pengakuan terhadap hak lingkungan sebagai bagian dari HAM menjadi penting seiring meningkatnya tantangan ekologis di berbagai daerah. Pemerintah ingin memastikan revisi aturan HAM tidak hanya memperkuat perlindungan terhadap warga negara, tetapi juga menjawab perkembangan baru dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, RUU HAM akan mengatur lebih luas tanggung jawab berbagai pihak, termasuk sektor korporasi yang aktivitasnya dapat berdampak terhadap pemenuhan hak masyarakat. Dalam penyusunannya, Kementerian HAM menegaskan pentingnya partisipasi publik melalui forum-forum uji publik seperti di Semarang ini. Pemerintah ingin memastikan revisi undang-undang disusun secara terbuka dengan melibatkan akademisi, mahasiswa, dan kelompok masyarakat agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman.
16: Di dalam uji publik ini kita ada narasumber dari UDIP, ada Profesor Rahayu
18: ada Dr. Eko Riyadi dari Pusat UII. Ini adalah orang-orang yang selama ini sudah bergelut di bidang hak asasi manusia, penguatan hak asasi manusia. Kita ingin mendapatkan perspektif mereka, selain dari para dosen dari UIN Wali Songo.
17: Sementara itu, Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi menyebutkan, revisi Undang-Undang HAM menjadi langkah penting agar regulasi tetap mampu menjawab perkembangan masyarakat yang terus berubah. Ia menilai kemajuan teknologi dan perubahan sosial membuat pembaharuan aturan HAM tidak bisa lagi ditunda.
19: Tentu memang harus melalui partisipasi dari berbagai pihak, masyarakat, dan uji publik seperti ini merupakan salah satu instrumen untuk melibatkan berbagai kalangan masyarakat untuk bisa memberikan masukan, mengkritisi, dan ini penting karena bagaimanapun juga produk perundang-undangan yang namanya undang-undang itu sesuatu yang prosesnya itu complicated, dan kalau sudah diundangkan itu dia memiliki daya keberlakuan yang saya rasa panjang.
17: Adapun saat ini penyusunan revisi Undang-Undang 39 tahun 2026 sudah masuk dalam prolegnas. Ia berharap target RUU ini diundangkan di tahun 2026 dapat tercapai. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal Kota Semarang dan Kabupaten Jepara terungkap biaya cukai bersama Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian mencapai 38 miliar rupiah, dilaporkan Lukis Tiawan.
20: Tim Satgas Biaya dan Cukai yang terdiri dari Direktorat P2 Kantor Pusat, Kantor Wilayah Biaya Cukai Jawa Tengah.
21: Dengan penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh Tim Satgas Biaya Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Biaya Cukai Jawa Tengah dan DIY, serta Biaya Cukai Kudus dengan dukungan BAIS TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Priyono Triatmojo, dalam press release tindak pidana cukai di tempat penimbunan pabean KPP BCTMP Tanjung Emas kemarin menjelaskan, di Kabupaten Jepara petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelekatan hologram pita cukai palsu. Lokasi itu tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pencangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerbekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah.
20: Dari keseluruhan rangkaian kegiatan penindakan terhadap jaringan produksi pita cukai ilegal di Jepara dan Semarang ini, Bea Cukai berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara yang sangat masif. Berdasarkan perhitungan terhadap total barang bukti pita cukai yang diduga palsu yang berhasil diamankan dari kedua wilayah tersebut, operasi penindakan ini berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 570 miliar rupiah.
21: Menambahkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan, pengungkapan jaringan ini menjadi bukti nyata komitmen negara dalam memberantas peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus sinergi antar instansi dan dukungan masyarakat dalam memberikan informasi terkait aktivitas ilegal di lingkungannya.
22: Bahan baku yang digunakan, gitu. Karena dengan kita menangkap hampir 19 orang, pasti ini adalah merupakan sudah terstruktur, ya. Jadi bukan hanya pemain kecil ya ini dengan potensi alat-alat mesin yang sudah demikian canggih, ini mesin juga kan nggak murah, ya.
23: Termasuk bahan-bahannya kan ada hologram, ada
22: ya,
23: itu kan.
22: Kita masih dalami apakah hologramnya dari dalam ataupun dari luar, kita akan dalami, ya.
21: Menurutnya, praktik pemalsuan pita cukai tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga merusak persaingan usaha dan membuka ruang bagi peredaran produk ilegal di masyarakat. Lukis Dan melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Empat negara dengan karakter pemain berbeda akan saling bertarung dalam ajang Piala Dunia 2026. Simak keempat negara dalam tim F Piala Dunia 2026 dalam feature olahraga bersama Ima Larasati.
24: Tim
1: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.

Pendengar, grup F dalam Piala Dunia 2026 menjadi salah satu grup yang paling dinanti-nantikan. Empat negara dengan karakter permainan berbeda akan saling bertarung, yakni Belanda, Jepang, Swedia, dan Tunisia. Pertandingan fase grup dijadwalkan berlangsung mulai 14 hingga 25 Juni 2026. Belanda datang sebagai unggulan utama dari Eropa. Negeri Oranye dikenal memiliki tradisi sepak bola kuat, meski kerap gagal menuntaskan langkah di partai puncak turnamen besar. Dengan materi pemain yang matang dan pengalaman internasional, Belanda diprediksi menjadi tim yang paling difavoritkan untuk memimpin klasemen grup. Namun sorotan juga tertuju kepada Jepang. Wakil Asia itu perlahan membangun reputasi sebagai tim yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata di Piala Dunia. Kecepatan permainan, disiplin taktik, serta mental bertanding membuat Samurai Biru berpotensi menjadi kuda hitam di grup F. Dalam catatan FIFA menunjukkan Jepang sudah mengoleksi 7 kemenangan dari 25 laga Piala Dunia. Salah satu momen paling bersejarah hadir pada Piala Dunia 2002, saat Jepang sukses menundukkan Tunisia 2 gol tanpa balas lewat Hiroaki Morishima dan Hidetoshi Nakata untuk memastikan tiket ke fase gugur. 8 tahun berselang di Afrika Selatan, Jepang kembali menunjukkan mental besar. Mereka mengalahkan Denmark 3-1 melalui gol Keisuke Honda, Yasuhito Endo, dan Shinji Okazaki untuk mengamankan langkah ke babak berikutnya. Pengalaman-pengalaman itu menjadi modal penting menghadapi persaingan ketat di grup F. Sementara itu, Swedia hadir dengan kekuatan kolektif yang solid dan terkenal sulit untuk ditaklukkan. Sedangkan Tunisia membawa semangat khas Afrika dengan permainan cepat serta fisik yang kuat. Kedua tim dipastikan bisa menjadi batu sandungan bagi negara-negara unggulan. Dengan hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak 32 besar, persaingan grup F diprediksi berlangsung sengit sejak laga pertama. Dan bagi Jepang, Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung untuk kembali membuktikan bahwa Asia juga mampu bersaing di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Jatim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, sekian berita Lintas DIY Jateng kali ini. Mulai kerabat yang bertugas, saya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan kami ucapkan selamat sore.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 2540 911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan Mas Gilang selaku operator ATCS. Selamat sore Mas Gilang.
2: Selamat sore Mbak Inka.
1: Ya, monggo silahkan untuk laporannya sore hari ini.
2: Ya, terima kasih waktunya. Kami di sini akan melaporkan pantauan kami mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya pada Jumat sore hari ini. Langsung melalui kamera kami di CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan seperti biasa, yang pertama kami akan mengupdate untuk info cuaca ya, yang kami pantau lewat CCTV, bahwa di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya ini untuk cuaca seperti sore-sore sebelumnya ini teduh, belum turun hujan namun juga tidak panas. Cukup teduh ini untuk cuacanya dari Perkotaan Purwokerto bahkan sampai ke Karangloas, Aji Barang, kami pantau juga di Linggamas maupun Kali Bagor ya, arah ke Banyumas ini juga masih cukup teduh dan belum ada yang turun hujan. Kemudian untuk situasi arus lalu lintasnya, pada Jumat sore hari ini kami pantau untuk yang ada di daerah Perkotaan Purwokerto ya, ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, tidak ada persimpangan yang stuck atau macet atau banyak penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan ya, hanya memang ada beberapa persimpangan yang cukup ramai seperti di simpang Museum BRI pada sore hari ini kami pantau cukup ramai khususnya untuk kendaraan dari arah barat. Seperti sore-sore sebelumnya juga kalau di underpass sore-sore memang kendaraan dari arah barat ini mengekor sampai ke jembatan yang menuju ke underpass. Kemudian untuk dua kaki simpang yang lain di simpang Museum BRI di sisi utara dan sisi timur kami pantau masih cukup aman, tidak ada antrian kendaraan yang terlalu panjang, dan juga untuk arus lalu lintas secara umum di simpang Museum BRI ini cukup lancar ya. Kemudian di simpang Sawangan kami pantau juga pada sore hari ini juga cukup lancar. Situasi di simpang Sawangan dari arah selatan atau dari arah Tanjung kami pantau ini cukup lengang, kendaraan tidak terlalu banyak. Kemudian kalau dari arah barat juga tidak terlalu banyak kendaraan. Sementara kalau dari arah alun-alun atau dari arah timur kami pantau untuk antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang di simpang Sawangan. Kemudian simpang alun-alun di tengah-tengah Perkotaan Purwokerto ya, kami pantau sore hari ini meskipun cukup banyak ya kegiatan di sekitaran trotoar alun-alun, namun untuk situasi arus lalu lintasnya pada sore hari ini di simpang alun-alun kami pantau juga cukup lengang untuk volume lalu lintasnya, cukup sepi untuk kendaraannya ya. Kendaraan yang parkir di tepi jalan umum baik di sisi selatan jalan Jenderal Sudirman maupun di sisi timur di jalan masjid di sekitaran alun-alun juga cukup sepi pada sore hari ini. Untuk arus lalu lintas juga kami pantau ini cukup lancar, bahkan mungkin sangat lancar ya di simpang alun-alun Purwokerto. Kemudian kami informasikan juga untuk situasi arus lalu lintas di simpang Gor Satria pada Jumat sore hari ini di keempat kaki simpang juga kami pantau ini masih cukup normal ya untuk lalu lintasnya, panjang antrian kendaraan tidak terlalu panjang di keempat kaki simpang baik dari utara, selatan maupun timur yang biasanya ramai. Di sisi barat juga ini cukup sepi, satu kali putaran fase lampu merah kami pantau ini sudah bisa menghabiskan antrian kendaraan di masing-masing kaki simpang yang ada di simpang 4 Gor Satria, dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar juga di simpang 4 Gor Satria. Kemudian kami melompat ya ke simpang Linggamas. Simpang Linggamas kami pantau juga kendaraan dari arah Banyumas, kemudian dari arah Purbalingga atau dari arah utara, dari arah Sokaraja kami pantau untuk ke tiga kaki simpang di simpang Linggamas ini juga cukup lengang, cukup sepi untuk volume lalu lintasnya, kendaraannya cukup sepi. Dan juga untuk arus lalu lintasnya cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Kemudian di simpang Kalibagor, kami pantau juga untuk saat ini untuk arus lalu lintasnya cukup lancar ya sebenarnya, namun untuk antrian kendaraan kalau kami pantau dari arah selatan ini cukup panjang, sehingga mungkin untuk pendengar dan juga pengguna jalan yang dari arah selatan mungkin sedang menuju ke arah Purwokerto ya, dari arah Banyumas melintasi simpang Kalibagor, ini di sisi selatan cukup harus bersabar, mungkin menunggu 2 kali atau 3 kali putaran fase lampu merah untuk bisa melewati atau melintasi simpang Kalibagor ini. Namun untuk secara umum di simpang Kalibagor untuk arus lalu lintasnya cukup lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Mungkin itu update arus lalu lintas pada sore hari ini, dan untuk pendengar dan juga pengguna jalan yang mungkin juga ingin memantau secara langsung situasi arus lalu lintas atau mungkin situasi cuaca di sekitar persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, bisa untuk berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV, tinggal dipilih simpang mana yang ingin dilihat, dipantau langsung saja sekali lagi di simpang di website banyumaskap.go.id/CCTV. Mungkin sekian Mbak Inka.
1: Baik, terima kasih Mas Gilang untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, sama-sama.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Damara Sakti. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bu Ferry. Halo, selamat sore Bu Ferry.
5: Halo, selamat sore Mbak Inka.
4: Monggo silahkan untuk laporannya sore hari ini.
5: Ya baik, terima kasih Mbak Inka. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap serta wilayah perairan selatan Cilacap yang berlaku 24 jam mulai pukul 19 petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan berawan dengan potensi cuaca pada malam hari diperkirakan hujan intensitas ringan sampai dengan sedang yang tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi. Potensi hujan juga masih diperkirakan disertai kilat atau petir. Kemudian keesokan harinya, cuaca di Banyumas pada pagi hingga siang hari umumnya diperkirakan cerah berawan. Memasuki sore hari hingga malam, ada potensi hujan intensitas diperkirakan ringan sampai dengan sedang yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Untuk sekitar wilayah pegunungan dan daerah dataran tinggi, masih berpotensi terjadi hujan intensitas sedang sampai dengan lebat dengan durasi singkat yang dapat disertai kilat atau petir. Untuk suhu udara di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 30 km per jam. Beralih ke wilayah Cilacap, pada petang nanti umumnya kondisi cuaca di wilayah Cilacap diperkirakan berawan dengan potensi hujan pada malam hari diperkirakan intensitas ringan. Sebagian wilayah Cilacap bagian utara dan wilayah Cilacap bagian timur berpotensi hujan intensitas ringan sampai dengan sedang yang juga dapat disertai kilat atau petir. Memasuki esok harinya, wilayah Cilacap pada pagi hingga sore hari umumnya diperkirakan cerah berawan. Kemudian sore hingga malam diperkirakan hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang yang masih juga tersebar tidak merata dengan waktu yang bervariasi. Potensi hujan juga masih dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Suhu udara di wilayah Cilacap umumnya diperkirakan berkisar antara 26 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Untuk wilayah perairan selatan Cilacap, pada petang nanti umumnya kondisi cuaca diperkirakan berawan, berpotensi hujan intensitas ringan terutama pada malam hari. Keesokan harinya cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Saudara, di wilayah perairan Cilacap berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan beban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca melalui website BMKG yang dapat diakses dengan alamat cuaca.bmkg.go.id atau dapat pula melalui media sosial BMKG termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Masyarakat juga dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store atau Play Store. Demikian update perkiraan cuaca sore hari ini, Mbak Inka.
4: Baik, terima kasih Bu Ferry untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
5: Salam tangguh, selamat sore.

0: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Kabupaten Purbalingga mulai membuka pendaftaran calon sekolah adiwiyata tahun 2026 sejak awal Mei. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP Purbalingga mulai membuka pendaftaran calon sekolah adiwiyata tahun 2026 sejak awal Mei. Adapun sosialisasi pendaftaran calon sekolah adiwiyata telah dilaksanakan yang diikuti sejumlah sekolah tingkat SD, MI hingga SMP MTs. Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga Andin Anggoro menjelaskan, sekolah yang ingin mengikuti penilaian wajib melakukan registrasi melalui sistem aplikasi adiwiyata Sidia. Selanjutnya sekolah diminta membentuk tim adiwiyata melalui surat keputusan kepala sekolah dan mengunggah seluruh bukti program kegiatan ramah lingkungan yang telah diterapkan di sekolah. Andin menuturkan batas akhir pengunggahan dokumen dan bukti kegiatan ditetapkan hingga 31 Agustus. Setelah itu DLH PKP Purbalingga akan melakukan proses penilaian pada September hingga Oktober 2026. Penghargaan sekolah adiwiyata dijelaskan Andin direncanakan diberikan pada November mendatang.
2: Tentang penilaiannya sudah kami share share-nya lewat Dinas Pendidikan sama ke kantor Kemenag. Surat untuk penilaiannya kami share semua, jadi untuk yang akan mengikuti nanti untuk bisa meregistrasi di aplikasi. Mereka membuat SK tim adiwiyata, kemudian mereka upload bukti-bukti program adiwiyata yang telah mereka lakukan di sekolah atau di madrasah mereka.
1: Andin menambahkan, sampai saat ini baru 7 sekolah di Purbalingga yang menyatakan akan mengikuti penilaian adiwiyata sekolah. Andin juga menekankan bahwa penilaian adiwiyata sekolah ini bukan perlombaan atau kompetisi, melainkan untuk menilai seberapa jauh warga sekolah peduli, konsisten melakukan perilaku ramah lingkungan. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, limbah hasil pembakaran batu bara atau fly ash dan bottom ash faba di PLTU Adipala kini dimanfaatkan menjadi bahan baku paving, batako, pembangunan infrastruktur desa hingga mendukung UMKM dan sektor pertanian. Pemanfaatan faba ini sudah berlangsung dalam 5 tahun terakhir. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Selama 5 tahun terakhir, PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala secara konsisten memanfaatkan limbah hasil pembakaran batu bara atau yang dikenal dengan fly ash dan bottom ash atau faba menjadi material konstruksi bernilai guna untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa di Cilacap. Pemanfaatan faba ini sudah dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2025, di mana lebih dari 400 ribu ton faba telah dimanfaatkan secara produktif melalui berbagai sektor yang langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Material yang sebelumnya dianggap limbah itu kini diolah menjadi berbagai kebutuhan, mulai dari bahan baku paving block dan batako, pembangunan infrastruktur desa, pemukiman huntara, hingga substitusi material konstruksi. Selain itu, faba juga dimanfaatkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk melalui UMKM lokal dan pengembangan inovasi di sektor pertanian sebagai pembenah tanah. Pemanfaatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya penerapan ekonomi sirkular, di mana material sisa tidak berakhir menjadi timbunan, tetapi kembali dimanfaatkan untuk menciptakan nilai baru. Asisten Manajer Umum PLN Indonesia Power UBP Jawa Tengah 2 Adipala, Taufik Hidayanto, mengatakan, pihaknya ingin memastikan faba tidak hanya selesai pada tahap pengelolaan, tetapi dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Kami PT PLN Indonesia Power UBP Jateng 2 Adipala terus menunjukkan konsistensi dalam pemanfaatan fly ash dan bottom ash atau faba sejak tahun 2021 hingga tahun 2025. Faba bukan lagi sebagai material sisa, tetapi sebagai peluang untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di lingkungan sekitar. PLTU Adipala menunjukkan bahwa material sisa dari pembangkit ini dapat menjadi solusi untuk mendukung pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta keseimbangan antara keandalan energi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Faba yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara dapat digunakan untuk secara produktif untuk berbagai kebutuhan seperti bahan baku paving dan batako, pembangunan infrastruktur desa, maupun substitusi material konstruksi atau road base, dan juga untuk pengembangan UMKM, di mana infrastruktur juga dibangun dari fly ash dan bottom ash ini, dan juga inovasi di sektor pertanian. Pendekatan ini kami lakukan secara kolaboratif bersama dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dan juga untuk mendukung kemandirian desa. Bagi kami, keberhasilan bukan hanya diukur dari seberapa besar yang dihasilkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan berkelanjutan.
1: Dampak pemanfaatan faba juga dirasakan langsung oleh masyarakat desa di sekitar kawasan operasional pembangkit, salah satunya di Desa Bunton, Kecamatan Adipala. Kepala Desa Bunton, Sudin, menyampaikan bantuan pembangunan jalan dengan memanfaatkan material faba memberi manfaat besar bagi masyarakat, terutama untuk mendukung akses pertanian, aktivitas ekonomi, hingga mobilitas warga sehari-hari.
3: Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Indonesia Power yang mana sudah membantu warga kami atas bantuan semen yang mana untuk pembangunan jalan ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini bukan hanya bermanfaat buat kita semua, tapi untuk masyarakat umum. Jadi sekali lagi terima kasih, ini bermanfaat banget buat warga kami, terutama untuk akses pertanian yang mau ke pasar ataupun yang mau beraktivitas ke PLTU, pokoknya luar biasa Indonesia Power. Terima kasih.
1: PLTU Adipala akan terus memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam pemanfaatan faba, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara keandalan energi dan tanggung jawab lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, PLTU Adipala menunjukkan bahwa pengelolaan material sisa pembangkitan dapat menjadi bagian dari solusi tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Siap siaga menghadapi erupsi, artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar.
0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.
6: 93.1 Pro 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Sugeng sonten, pawartos singkang wigati. Aktivitas nang pasar hewan Purbalingga ngalami lonjakan sing cukup gede nyedai tina raya Idul Adha. Lalu lintas sing nyambungna desa Sidakangan lan desa Plater nang kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga keganggu gara-gara jembatan Kali Peranci sing ana nang desa Sidakangan dilaporna ambles. Jangkeping warta ketok tular kawasaken Tening Inka Mutiara. Aktivitas nang pasar hewan Purbalingga ngalami lonjakan sing cukup gede nyedai dina raya Idul Adha. Kepala Pasar Hewan Purbalingga Eka Rubika ngaderna menowo tingkat rame ning pasar hewan mundhak nganti 40%. Apik seko sisi pengunjung tuku maupun jumlah kewan kurban sing mlebu. Nang dina-dina biasa jumlah wedhu sing digawa pedagang menyang pasar ke kisaran antara 250 nganti 300 endas. Nanging nyedai Idul Kurban jumlahe mundhak drastis nganti nyentuh angka 500-an wedhus. Senajan volume wedhus mundhak lan regane wis pada munggah wiwit awal minggu, lanjut Eka nanging ora sebanding karo tingkat larise kewan sing didol. Lalu lintas sing nyambungna desa Sidakangan lan desa Plater nang kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga keganggu gara-gara jembatan Kali Peranci sing ana nang desa Sidakangan dilaporna ambles tina Rebo wingi. Akibat ketatian kue, kendaraan roda 14 ora bisa liwat lan kepaksa muter liwat dalan utama sing jarake luwih adoh, kira-kira nganti 2 kilometer. Dene kendaraan roda 2 utawa sepeda motor isi oleh liwat, nanging diimbau tetap hati-hati. Ora mung akses lalu lintas bae sing keganggu, amblese jembatan uga mutus pipa PDAM. Sing lintang nang wilayah kue, nganti aliran banyu Resik menyang omah-omah warga sempat keganggu. Kegiatan TNI Manunggal Bangun Desa TMMD Sengkuyung tahap loro tahun anggaran 2016 nang Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum resmi ditutup lewat upacara nang lapangan desa setempat wingi. Upacara penutupan dipimpin Tendim 0704 Banjarnegara Letkol INF Nodelismen Hulu didampingi Sekda Banjarnegara Hendro Cahyono SEMSI. Kegiatan diawali karo doa bareng, pemeriksaan pasukan pelepasan tanda peserta lan peralatan kerja, serta penyerahan simbolis hasil pembangunan sekot Dandim marang Sekda sing banjur diserah nameneh marang Kepala Desa Lawen kanggo dimanfaatna masyarakat. Sekda karo rombongan uga nyerahna bantuan paket sembako marang warga kurang mampu. Nang laporan nih, Pasiter Kodim 0704 Banjarnegara Kapten INF Koko Suwarko ngaderna yen TMMD Sengkuyung tahap loro dilaksanakna suwene 30 dina mulai 22 April nganti 21 Mei 2016. Kapten Koko macake menawa TMMD reguler kaping 128 lan Sengkuyung tahap loro tahun anggaran 2016 dilaksanakna kanggo percepatan pembangunan wilayah serta ngewujudna kemanunggalan TNI karo rakyat. Satuan Reserse Narkoba Polresta Cilacap ngamana sawijining pria inisial FR 20 tahun sing diduga ngedarna obat keras tanpa izin jenis tramadol. Penangkapan dilakukna nang ngarep ruko ning Jalan Ahmad Yani Kecamatan Kroya Wingi. Pengungkapan kasus kie wiwit saka laporan masyarakat ngenani dugaan aktivitas peredaran obat keras mbebayani nang wilayah Kroya. Tindak lanjut informasi kue, petugas Satres Narkoba Polresta Cilacap ngelakokna rangkaian penyelidikan nganti pungkasane berhasil ngamana tersangka bareng barang bukti. Warta Kang Pok-Pokan, suasana produktif katon nang lapas terbuka kelas Loro B Nusa Kambangan Kabupaten Cilacap naliko para warga binaan pemasyarakatan WBP lagi ngelakoni panen semangka emas wingi.
Kegiatan iki dadi bagian seko program pembinaan kemandirian liwat sektor pertanian sing terus dikembangna nang lingkungan lapas. Panen dilakokna nang area lahan sayuran seluas 90 meter persegi, karong libatna papat wong WBP, sekolahan kui kasil dipanen nganti 150 kg semangka emas. Kabeh proses panen lumaku kanti pengawasan langsung, seko tim kegiatan kerja supaya kegiatan tetap tertib, aman lan cocok karo program pembinaan. Kepala Lapas Terbuka Kelas Loro B Nusa Kambangan Aryo Galih Maduseno liwat kasih Binadik lan Giaja Agus Pujiono ngaderna menawa kegiatan pertanian dadi salah siji bentuk pembinaan produktif sing menehi manfaat nyata kanggo warga binaan. Cekap semanten werta ketok tular sonten iki. Kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini ada akun Facebook dengan nama Lowongan Kerja. Pada hari Kamis tanggal 24 Mei, mengunggah sebuah tautan disertai dengan narasi tentang lowongan kerja terbaru 2026 Alfamart Indonesia ya, dan informasi pendaftaran kunjungi link di bio kami. Ini unggahannya telah mendapatkan 110-an tanda suka per hari ini ya, per Jumat 22 Mei 2026. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan, diketahui tautan mengarah ke laman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Turnback Hoax kemudian memasukkan kata kunci penipuan lowongan kerja Alfamart, hasilnya mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Alfamart dengan nama alfakarir.official. Dalam unggahannya pada Oktober 2025, perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram alfakarir.official. Dilansir dari laman alfakarir.alfamart.co.id, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji, berbeda dengan unggahan akun Facebook Lowongan Kerja. Jadi untuk kesimpulannya, unggahan berisi tautan pendaftaran lowongan kerja Alfamart yang mengarah ke laman tak resmi ini adalah konten tiruan. Harus hati-hati, harus waspada selalu ya terhadap informasi yang beredar di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima dan kita sebarluaskan adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum post.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, pukul 17.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kami perdengarkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Rosatu.
1: Rosatu.
0: Rosatu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
2: Alhamdulillah adzan maghrib telah berkumandang ya, kita bisa untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas begitu ya. Dan semoga setiap doa yang kita panjatkan di waktu yang indah ini bisa dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, ada informasi untuk Anda ya. Jadi kita ke Aceh. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan Posyandu kini berkembang menjadi pos kesehatan keluarga atau yang dinamakan dengan Posga. Dan perubahan ini membuat layanan kesehatan masyarakat mencakup anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, hingga kelompok lansia ya. Dan Dante mengatakan Posyandu yang dulu hanya melayani untuk anak-anak sekarang bisa digunakan untuk melayani para remaja.

terluas sehingga bisa melayani para remaja, dewasa, orang tua hingga kelompok lanjut usia. Dan ia juga menilai untuk antusiasme dari masyarakat terhadap pelayanan kesehatan POSGA di Banda Aceh ini terlihat sangat tinggi selama kunjungan berlangsung ya. Dante menyebut terdapat pasien stroke yang tetap memperoleh pengobatan karena lokasi tempat tinggalnya jauh dari puskesmas. Dan juga Dante menjelaskan untuk pelayanan pengobatan tetap dapat diberikan karena POSGA ini memiliki tenaga dokter dan juga bidan yang mendampingi masyarakat. Selain pengobatan masyarakat, pelayanan penimbangan bayi, kemudian imunisasi juga ini tetap berjalan melalui pelayanan kesehatan POSGA tersebut begitu ya. Jadi ini tentunya pelayanan yang sangat baik begitu ya. Dan POSGA ini tetap melayani penimbangan bayi, imunisasi, pemeriksaan kesehatan dasar lainnya juga. Dan tentunya layanan ini semoga bisa berjalan dengan baik begitu ya, bisa mensejahterakan, memberikan pelayanan kesehatan yang memang benar-benar dibutuhkan ya oleh para remaja, orang dewasa ya, dan juga para lansia dan bayi-bayi juga ya. Jadi ini salah satu layanan yang patut kita berikan apresiasi begitu ya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya untuk pelayanannya. Dan semoga tidak hanya di Banda Aceh begitu ya, di tempat lain juga semoga bisa ada pelayanan-pelayanan kesehatan yang terpadu yang bisa mensejahterakan masyarakat.

0: mau pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas.
0: Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
0: Tayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Asia.
2: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: 91 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 91 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, tahun 2026 ini Meksiko tak hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA bersama Amerika Serikat dan Kanada, tetapi juga akan mengukir sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menggelar turnamen sepak bola terbesar di muka bumi. Selengkapnya bersama dengan Damara Sakti.
3: Sorak-sorai publik Meksiko perlahan mulai menggema. Aroma pesta sepak bola dunia kembali terasa di negara Air Tricolor. Tahun 2026 ini, Meksiko tak hanya menjadi tuan rumah Piala Dunia bersama Amerika dan Kanada, tetapi juga akan mengukir sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menggelar turnamen sepak bola terbesar di muka bumi. Bagi rakyat Meksiko, Piala Dunia bukan sekedar turnamen. Ini adalah panggung kebanggaan nasional. Kenangan magis di tahun 1970 dan 1986 masih hidup dalam ingatan ketika dukungan ribuan supporter mengantarkan El Tricolor melaju hingga babak perempat final. Kini, harapan itu kembali nyata. Di tengah semangat besar tersebut, hadir sosok Javier Aguirre di kursi pelatih. Bukan nama asing bagi sepak bola Meksiko. Aguirre adalah bagian dari skuad Piala Dunia 1986, generasi yang pernah merasakan bagaimana tekanan dan gairah bermain di hadapan publik sendiri. Kini ia kembali dengan satu misi besar, membawa Meksiko melampaui batas sejarah mereka. Di atas lapangan, Meksiko datang dengan perpaduan generasi yang menarik. Pengalaman para senior berpadu dengan keberanian darah muda yang lapar akan pembuktian. Raul Jimenez akan menjadi tumpuan di lini depan. Penyerang Fulham itu masih menunjukkan ketajamannya dengan torehan gol penting sepanjang musim ini. Di pundaknya, jutaan harapan publik Meksiko bertumpu untuk memimpin serangan dan membakar semangat tim. Namun sorotan tak hanya tertuju pada para pemain senior. Publik juga menaruh harapan besar kepada generasi muda seperti Gilberto Mora dan Obed Vargas, 2 nama yang dianggap sebagai simbol masa depan sepak bola Meksiko. Jika diberi kesempatan tampil di Piala Dunia, mereka berpeluang menjadi wajah baru kebangkitan El Tricolor. Dan tentu saja ada 1 nama yang tak pernah lepas dari sorotan, Guillermo Ochoa, sosok penjaga gawang ikonik yang selama bertahun-tahun menjadi tembok terakhir Meksiko di panggung dunia. Jika kembali tampil pada tahun ini, Ochoa akan mencatat sejarah langka dengan bermain di 6 edisi Piala Dunia berbeda, sebuah pencapaian yang hanya mampu diraih segelintir legenda sepak bola dunia. Kini jutaan pasang mata di Meksiko pun menanti. Menanti apakah Piala Dunia 2026 akan menjadi sekedar perayaan besar atau justru momentum lahirnya sejarah baru bagi El Tricolor.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632 336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahun
2: lalu. Dia penanganan bencana alam terus ngomongnya.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, di era digital seperti saat ini ya, jadi kita itu kan kadang-kadang suka kalap ya kalau belanja begitu ya. Nah, ternyata ini pendengar ada beberapa tips untuk belanja online hemat ya, seperti untuk para mahasiswa begitu ya. Jadi ada fitur flash sale dan diskon kilat di e-commerce yang memang sangat diminati oleh para mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa saja ya, tetapi saya pun juga sangat berminat begitu, karena harganya yang sangat murah ya. Bukan sangat murah sih, tapi harganya lebih murah begitu ya. Nah, tetapi kita harus hati-hati juga ya, kalau kita tergoda banyak iklan ya, dan juga tentunya banyak iming-iming yang membuat kita ini jadi impulsive buying ya, dan membuat uang kita itu jadi cepat habis. Nah, ini ada beberapa tips ya, supaya kita belanjanya tetap hemat, dan juga tentunya untuk para mahasiswa begitu ya, kebutuhan kuliahnya juga tetap terpenuhi. Yang pertama, kita bisa membuat rencana belanja yang teratur ya. Jadi sebelum membuka aplikasi belanja, kita catat dulu daftar barang yang benar-benar dibutuhkan, dan juga kita tentukan batas maksimal anggaran kita. Dan kita bisa membedakan begitu ya, mana kebutuhan mendesak, mana yang sekedar keinginan. Nah, cara ini ampuh untuk membuat belanja jadi lebih tenang tanpa takut tergoda barang lain. Ini betul sekali ya. Kemudian yang kedua, kita bisa manfaatkan momen promo spesial. Karena di e-commerce ini kan sering sekali mengadakan pesta diskon ya. Jadi supaya tidak ketinggalan, mungkin bisa dicatat tanggal-tanggalnya ya, payday sale seperti itu ya. Dan tentunya kalau mungkin barangnya tidak terlalu mendesak ya, jadi kita tahan dulu keinginannya untuk membeli sampai festival promonya dimulai begitu ya. Kita masukkan keranjang dulu saja ya, nanti tunggu payday sale begitu ya, atau mungkin hari belanja nasional ya. Dan yang ketiga, ini bisa menggunakan koin atau voucher supaya lebih murah lagi ya. Jadi kita bisa untuk mengumpulkan koin gratis ya, misalnya lewat absen harian, atau memanfaatkan voucher yang memang ada begitu ya. Kadang-kadang kan mungkin bisa dapat kode referral dari teman seperti itu ya, supaya total belanjaan kita tidak semakin banyak ya, tidak semakin mahal harganya begitu ya. Dan kemudian jangan langsung membayar barang di satu aplikasi saja ya, kita bisa luangkan waktu sebentar untuk membandingkan harga barang yang sama di beberapa platform belanja daring ya. Dan juga tentunya bisa menggunakan fitur pemantau harga supaya memastikan bisa mendapatkan harga yang terbaik. Jadi dengan mengatur keuangan di tengah serbuan promo digital ya, ini memang butuh strategi ya, tetapi dengan perencanaan yang matang tentunya kita bisa memenuhi semua kebutuhan tanpa perlu khawatir uang sakunya ini habis terkuras ya, padahal belum akhir bulan sudah habis terkuras begitu ya. Jadi entah itu mahasiswa, orang dewasa begitu ya, yang seperti saya juga ini yang suka FOMO-FOMO promo ya. FOMO-FOMO melihat barang yang lucu begitu ya, itu mungkin bisa di ini ya, dilaksanakan tips belanja yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk Anda yang ingin melihat informasinya lebih lanjut, Anda bisa simak ya informasinya di website kami www.rri.co.id.

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar OJK, Otoritas Jasa Keuangan memastikan likuiditas perbankan nasional ini tetap memadai di tengah tekanan ekonomi global. Nah, kondisi ini ditopang rasio likuiditas yang masih berada jauh di atas ambang batas ketentuan. OJK menyebut rasio loan to deposit ratio LDR perbankan pada April 2026 ini tercatat sebesar 86,88%. Sementara rasio alat likuid terhadap non-core deposit mencapai 111,13%. Nah, selain itu, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga ini tercatat sebesar 25,39%. Angka ini jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10% ya. OJK menilai kondisi ini menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih berjalan baik dan layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat juga tetap terjaga. Tentunya di tengah gejolak geopolitik global, OJK terus memantau dampak fluktuasi nilai tukar terhadap sektor perbankan dan penguatan indeks dolar AS dinilai meningkatkan volatilitas mata uang negara berkembang begitu ya. OJK menyebut exposure langsung perbankan terhadap resiko nilai tukar masih terkendali dan hal ini tercermin dari rasio posisi devisa neto PDN yang tetap jauh di bawah batas maksimal 20% modal bank. Tentunya OJK juga mencermati potensi tekanan lanjutan akibat adanya cost push inflation dan juga imported inflation ya. Resiko ini dipengaruhi kenaikan harga minyak global ya, dan OJK menilai fluktuasi permintaan valuta asing masih tergolong wajar, kondisinya dinilai sebagai bagian dari diversifikasi aset masyarakat. Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK terus memperkuat koordinasi bersama Bank Indonesia, LPS dan juga Kementerian Keuangan. Langkah ini dilakukan melalui kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, NASA baru saja menegaskan bahwa teknologi robotika ini memegang peran yang sangat penting ya untuk rencana jangka panjang mereka di bulan. Dan informasi ini disampaikan dalam ajang First Robotics Competition 2026 yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat. Dan dalam kesempatan tersebut, ya, dikutip dari laman resminya, pada hari ini NASA menampilkan rencana pembangunan Moon Base dan ini adalah pangkalan permanen di bulan yang akan difungsikan sebagai pusat eksplorasi, penelitian ilmiah, dan juga pengujian teknologi. Pangkalan ini menjadi fondasi untuk misi selanjutnya ke Mars begitu ya, dan wilayah luar angkasa lainnya. Tahap awal proyek difokuskan pada misi robotik dan juga tanpa awak. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemetaan begitu ya, eksperimen persiapan operasi di permukaan bulan sebelum misi berawak Artemis. Dan NASA menargetkan percepatan program komersial Lunar Payload Service dengan hingga 30 pendaratan robotik di bulan tahun 2027. Dan nantinya mereka akan mengirim berbagai muatan sains dan teknologi juga seperti rover, hopper, dan drone. Dalam pameran ini, model Moon Base juga menjadi daya tarik utama ya. Jadi NASA memamerkan sejumlah inovasi, diantaranya sistem konstruksi modular berbasis robot yang mampu merakit infrastruktur besar secara otomatis di luar angkasa. Nah, selain itu, NASA juga memperkenalkan konsep helikopter Skyfall Mars yang dikembangkan dari keberhasilan helikopter Ingenuity. Dan teknologi ini dirancang sebagai pengintai udara untuk mendukung eksplorasi Mars di masa depan. Dan diketahui First Robotics Competition 2026 ini diikuti lebih dari 1000 tim pelajar. NASA tentunya memanfaatkan momen ini untuk menjangkau generasi muda sebagai calon tenaga kerja di masa depan begitu ya. Jadi tentunya ini adalah fondasi untuk misi selanjutan ke Mars ya dan juga wilayah luar angkasa lainnya. Dan semoga ini bisa berjalan dengan baik ya, ini keren sekali. Saya juga ingin ya pergi ke luar angkasa. Ya, ini sepertinya menarik begitu ya kalau kita bisa jalan-jalan, bisa bereksplorasi di luar angkasa.

0: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
0: UMKM? Beneran enak gak?

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Rosatu. Rosatu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir ya. Terima kasih yang dari tadi jam 3 sore sudah mendengarkan saya. Dan tentunya tetap stay tune di Prosatu Purwokerto, karena nanti akan ada Kiki yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini ya. Nanti juga pukul 19 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masuknya mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya,
8: apa?
9: Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh PPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungannya itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya, dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek profil lipid, BKT, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
21: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia welcomes.
3: Indonesia menyambut baik kerja sama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
20: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama tiga dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Thank you very much, Your Excellency.
0: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi, menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
23: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
0: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya pada kesempatan malam hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 kembali lagi hadir tentunya di Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky. Dan tentunya saya akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Mimbar Islam untuk edisi hari ini hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 dengan tema menggapai takwa melalui syariat kurban bersama dengan Rais Rudiansa SA. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya kita masih diberi napas kehidupan untuk bersiap menyambut Hari Raya Idul Adha, sebuah momentum besar yang mengajarkan kita arti pengorbanan dan ketulusan. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang telah mengajarkan kita arti pengabdian sejati kepada Sang Khalik. Pendengar RRI Purwokerto yang berbahagia, saat gema takbir mulai berkumandang dari masjid ke musola di seantero wilayah Banyumas, hati kita kembali diingatkan pada satu ibadah yang sangat mulia, yakni penyembelihan hewan kurban. Idul Adha bukan sekedar ritual makan besar, melainkan sebuah manifestasi iman yang sangat dalam. Secara bahasa, kurban berasal dari kata qoroba yakrobu kurbanan, yang berarti dekat. Secara istilah, kurban adalah menyembelih hewan ternak tertentu pada hari Idul Adha dan hari Tashrik dengan niat ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa niat ibadah, penyembelihan tersebut hanyalah penyembelihan biasa yang tidak bernilai pahala kurban. Perintah kurban secara tegas tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Kausar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim, fasholli lirabbika wanhar. Yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ayat ini menginstruksikan bahwa sebagai bentuk syukur atas nikmat yang melimpah, seorang mukmin harus mengintegrasikan ibadah lisan dan badan dengan ibadah harta. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa perintah berkurban dalam ayat tersebut adalah sebagai bentuk pembeda dari kaum musyrikin yang menyembelih hewan untuk berhala. Islam datang memurnikan niat tersebut hanya li rabbika, atau untuk Tuhan semata, bukan untuk yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan waktu yang jelas agar kurban kita sah. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, Idul Adha, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat, maka kurbannya sempurna dan ia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bagi mereka yang telah dikaruniai kelapangan harta namun merasa berat untuk berkurban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan keras dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahi fala yaqrubanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini menjadi pengingat bahwa kurban adalah ukuran kepedulian sosial seorang hamba. Pendengar RRI rahimakumullah, akar sejarah kurban bermula dari ujian maha berat yang diterima Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putra tercintanya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa ini direkam dalam surah As-Saffat. Allah tidak menginginkan nyawa Ismail, melainkan ingin menguji sejauh mana dominasi cinta Nabi Ibrahim kepada Allah dibandingkan cintanya kepada dunia dan keluarga. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Allah tidak menerima daging atau darah hewan yang kita sembelih. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Lai yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum.
daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keriduan Allah, tetapi ketakwaan dirimulah yang dapat mencapainya. Surah Al-Hajj ayat 37. Inilah esensi utama kejujuran niat dan ketundukan hati. Sahabat RRI yang berbahagia, hewan yang boleh dijadikan kurban hanyalah dari jenis bahimatul an'am, yaitu hewan unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Untuk wilayah Indonesia khususnya di Banyumas, sapi dan kambing menjadi pilihan utama. Syarat usianya pun harus terpenuhi, yakni minimal 1 tahun untuk kambing atau domba, atau sudah ganti gigi musinnah, dan 2 tahun untuk sapi. Sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, hewan kurban harus dalam kondisi terbaik. Berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW melarang 4 jenis hewan untuk dikurbankan, yakni hewan yang buta jelas kebutaannya, yang kedua yang sakit jelas sakitnya, kemudian yang pincang jelas pincangnya, dan yang terakhir yang sangat kurus sehingga tidak ada sumsumnya. Daging kurban sebaiknya dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 lagi untuk sedekah bagi fakir miskin, dan 1/3 yang lainnya untuk dihadiahkan kepada kerabat atau tetangga. Hal ini diatur untuk memastikan bahwa kebahagiaan Idul Adha dapat dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai catatan, kepenyuluhan yang penting, dilarang keras menjual kulit, daging maupun bagian lain dari hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya atau tidak ada pahala kurbannya, hilang. Hadis riwayat Al-Hakim, termasuk tidak boleh memberikan kulit sebagai upah bagi tukang jagal. Upah harus diambil dari dana tersendiri. Hadirin RRI, pendengar semua yang berbahagia, dari sisi sosiologis, ibadah kurban di Purwokerto dan di sekitarnya seringkali menjadi ajang gotong royong, mulai dari proses penyembelihan hingga distribusi. Masyarakat bekerja sama tanpa memandang kasta. Inilah dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mempersatukan. Sedulur RRI yang berbahagia, mungkin bagi sebagian kita daging adalah makanan biasa. Namun bagi sebagian saudara kita yang kurang beruntung, momen Idul Adha adalah satu-satunya kesempatan mereka menikmati daging berkualitas. Kurban menghapus sekat antara si kaya dan si miskin, menciptakan harmoni dalam masyarakat yang saling mengasihi. Ibadah ini memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa pada setiap helai bulu hewan kurban terdapat 1 kebaikan. Darah yang menetes ke bumi sebelum sampai ke tanah, sesungguhnya pahalanya sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Islam mengajarkan kita untuk berlaku ihsan, untuk berlaku baik, bahkan saat menyembelih. Gunakanlah pisau yang sangat tajam agar hewan tidak tersiksa. Jangan mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih, dan jangan menyembelih 1 hewan di hadapan hewan lainnya. Ini adalah bentuk rahmat Islam terhadap makhluk hidup. Bagi para mudhahi atau bagi orang yang berkurban atau petugas penyembelih, jangan lupa untuk membaca doa Bismillahi Allahu Akbar Allahumma hada minka wa ilaika, dengan nama Allah, Allah yang maha besar, ya Allah ini darimu dan untukmu. Pengakuan bahwa harta ini milik Allah adalah puncak dari kerendahan hati seorang hamba. Melalui momentum Idul Adha tahun ini, kualitas spiritual masyarakat Banyumas semakin meningkat. Semoga kurban yang kita tunaikan menjadi saksi di Yaumul Mahsyar nanti dan menjadi kendaraan bagi kita melewati jembatan Shiratul Mustaqim dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Mendengar RRI yang dirahmati Allah,
Mari kita persiapkan kurban terbaik kita, bukan karena banyaknya daging, tapi karena besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Selamat malam mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya masih dapat berjumpa dengan Anda di Purwokerto malam ini. Dan tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama mimbar Islam untuk edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 bersama dengan Bapak Rais Rudiansa SH dengan mengangkat tema menggapai takwa melalui syariat kurban. Dan tentunya mendengar Pro 1 yang berbahagia, malam hari ini tentunya nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate dari dalam negeri dan juga dari mancanegara. Pastikan Anda tetap berada di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Piala Dunia di era digital kini tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga telah berkembang menjadi bagian dari budaya konten di media sosial. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan oleh Ilham Ramadan.
2: Piala Dunia di era digital kini tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola terbesar di dunia, ini juga telah berkembang menjadi bagian dari budaya konten di media sosial. Kehadiran platform seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan layanan live streaming membuat masyarakat dapat mengikuti perkembangan pertandingan dengan lebih cepat dan interaktif. Cuplikan gol, reaksi supporter, prediksi pertandingan hingga analisis pemain kini mudah ditemukan dan tersebar luas dalam hitungan detik. Perubahan ini membuat pengalaman menonton sepak bola menjadi lebih fleksibel karena masyarakat tidak lagi bergantung pada televisi konvensional, melainkan dapat menyaksikan pertandingan melalui smartphone kapan saja dan di mana saja. Selain memberikan kemudahan akses informasi, perkembangan konten digital juga membuat sepak bola semakin populer di kalangan generasi muda karena dikemas dalam bentuk yang lebih menarik dan kreatif. Namun di sisi lain, era digital juga membawa tantangan seperti penyebaran informasi palsu dan tayangan ilegal yang masih sering ditemukan selama Piala Dunia berlangsung. Meski begitu, perkembangan teknologi digital dinilai berhasil mengubah cara masyarakat menikmati sepak bola dari sekedar tontonan menjadi pengalaman interaktif yang melibatkan jutaan penggunaan media sosial di seluruh dunia.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Makan dulu, nanti minyak keburu melar.
1: Mie lagi, Bu. Kemarin siang mie, semalam juga mie. Perut Kinan rasanya udah kayak karet ban, Bu.
0: Ibu cuma punya sisa 6.000 di dompet. Mau beli telur aja kurang 1.000. Beras habis total. Bapakmu bilang belum ada tarikan kemarin.
1: Belum ada tarikan apa belum ada uangnya? Kinan lihat tadi malam Bapak dapat penumpang dari stasiun. Masa 1.000 aja gak bersisa sih, Bu?
0: Sudahlah, Kin. Jangan mancing ribut. Makan dulu yang ada.
2: Kopi mana, Bu?
0: Gak ada, Pak. Kopi habis, gula juga habis. Ini makan mie dulu saja.
2: Mie lagi? Kamu niat kasih makan suami enggak sih? Saya kerja bolak-balik di jalan, pengen makan enak dikit, kenapa susah banget?
1: Ya kalau mau enak, uangnya kasih ke ibu lah, Pak. Jangan buat main terus. Kinan tahu ya, Bapak tuh semalam udah dapat uang dari tarikan.
2: Anak kecil tahu apa sih? Itu modal Bapak biar kita bisa makan steak kayak orang tajir di TV-TV. Bukan mie terus tiap hari. Kamu itu nggak paham investasi.
1: Investasi apaan yang bikin beras habis? Judi, Pak. Itu judi.
2: Berisik. Bikin pagi jadi sumpek saja.
0: Sudah. Kin, besok ibu beli telur ya. Ibu dapat tawaran cuci baju di rumah Bu RT. Sekarang makan dulu mie-nya, Bapak juga.

0: tanggung itu so. Barusan aku lihat grup, jam segini lagi gacor. Kamu pasang berapa barusan?
1: 50, sisa narik ojek tadi siang. Tadinya mau aku kasih ke Silis, tapi nanggung. Lihat nih, habis ini menang.
0: Alah, dari kemarin ngomongnya begitu terus. Ujung-ujungnya boncos.
1: Ya, makanya ini lagi usaha. Capek, Pur. Narik ojek tiap hari tapi dapetnya cuma buat beli mie doang. Kesel aku denger Silis ngeluh mulu perkara beras. Pingin sekali-kali bawa duit segepok ke mukanya biar diem.
0: Ya udah, jangan pelit. Kalau kamu mainnya receh, ya dikasih sampah. Coba isi lagi 100. Masa ojek seharian cuma dapat segitu?
1: Gak ada beneran. Itu di rumah tinggal duit simenan buat bayar SPP si Kinan. Gak beri nyentuh aku.
0: Elah, pinjem bentar doang. Ibaratnya kamu muterin duit itu biar jadi gede. Nanti pas menang, kamu balikin utuh. Si Kinan juga gak bakal tahu. Daripada nungguin ojek besok pagi, belum tentu dapat penglaris.
1: Iya juga ya.
0: Nah itu paham. Udah, ambil dulu duitnya. Mumpung jam-jam gacor. Aku temenin.

0: Nah, ini dia. Rezeki nomplok. Niat ngambil dikit, nemu banyak. Pinjam dulu ya, Is. Besok pagi aku balikin 10 kali lipat. Pasti menang.
1: Bapak, itu uang SPP Kinan, Pak.
0: Jangan teriak-teriak. Bapak cuma pinjam sebentar. Besok pagi, Bapak ganti. Jangan lebay kamu.
1: Pak, uangnya mau Kinan kasih ke sekolah Senin besok. Kinan gak bisa ikut ujian minggu depan kalau SPP-nya belum dibayar.
0: Sini kamu. Kinan, Bapak pinjam sebentar buat malam ini. Kan udah dibilang, besok Bapak ganti. Lagian, kamu ujiannya masih minggu depan. Masih ada seminggu buat nunda bayar.
1: Ya Allah, Pak. Kinan capek dibohongin terus. Ibu tadi sore nangis karena gak tahu besok mau makan apa. Sekarang mau bikin Kinan nangis juga. Bapak tega.
0: Berisik, berisik. Ngomong sama orang tua kok teriak-teriak. Minggir.

0: Assalamualaikum, Bu Iis.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bu RT, masuk dulu, Bu.
0: Eh, gak usah, Neng. Ibu ada.
1: Ada di dalam, Bu. Sebentar ya, Kinan panggil dulu.
0: Ya, sudah.
2: Bu RT, kenapa gak masuk dulu, Bu?
0: Ah, di sini saja, Bu. Saya kesini cuma mau menanyakan saja. Bu Iis jadi nyuci ke rumah saya. Saya minggu ini lagi agak sibuk, Bu. Jadi belum ada waktu buat nyuci dan berbenah.
2: Aduh, mohon maaf sekali ya, Bu. Saya habis kena musibah. Nggak fokus. Jadinya lupa hari ini harus ke rumah Bu RT.
0: Walah, musibah apa, Bu?
2: Uang listrik sama uang SPP Kinan hilang, Bu. Pasti bapaknya yang ambil buat main judi lagi. Saya sudah nggak kuat.
0: Pak Darso, Pak Darso. Kemarin tetangga sebelah juga lapor jemurannya hilang. Saya curiga ini gara-gara kecanduan judi online di kampung kita yang makin parah itu, Bu.
1: Bukan cuma jemuran, Bu. Di sini Bapak juga ada jual kompor, jual kipas angin. Sekarang uang SPP buat Kinan juga diambil. Kinan nggak tahu minggu depan bisa ikut ujian atau enggak, Bu.
0: Begini saja, saya pinjamkan uang ya buat Bu Iis bayar listrik dan Kinan bayar SPP. Dibalikinya kapan-kapan saja, Bu.
2: Nggak usah, Bu. Saya nggak mau numpuk-numpukin utang. Ini saya langsung saja ke rumah Bu RT ya. Nggak enak juga saya sama Ibu, karena nggak ada kabar tadi pagi.
0: Ya sudah, Bu.
2: Kin, Ibu berangkat ya. Pintu ditutup biar ayam liar nggak masuk. Kalau Bapak pulang, suruh saja makan mie dulu. Nanti malam baru Ibu gorengkan telur.
1: Iya, Bu. Hati-hati.
2: Assalamualaikum. Ya Allah, Kin. Ada apa ini, Kin?
1: Bu, Kinan takut, Bu.
2: Kenapa ini, Kin? Kenapa? Kenapa rumah berantakan sekali?
1: Bapak tadi ngamuk-ngamuk, Bu. Kinan cuma negur buat berhenti main judi. Tapi Bapak malah cak-cak rumah, Bu.
2: Ya Allah. Ya Rabbi.
0: Bu Iis, ada apa ini, Bu? Gak lama Ibu pulang dari rumah saya, ada warga laporan.
2: Darso, Bu. Darso ngamuk-ngamuk.
0: Innalillahi, keterlaluan si Darso ini. Sudah kecanduan judi online, kasar sama keluarga pula. Sudah semestinya ditindak biar jera.
2: Saya sudah gak tahu lagi harus gimana, Bu. Rasanya susah sekali menyadarkan dia.
3: Iis, Iis.
1: Bapak, gak usah teriak-teriak kayak gitu. Bapak gak lihat, di luar sana tetangga lagi pada nguping ke arah kita.
3: Allah, gak peduli.
2: Pak, sudah Pak, tobat Pak.
3: Udah, tenang aja, bagi duit sini. Dikit lagi menang nih aku.
0: Pak Darso, sudah Pak. Kasian ini Bu Iis sama Kinan. Judi itu gak akan bikin sampean banyak uang. Bapak kan tahu sendiri, sudah ikut judi dari lama tapi gak ada hasilnya sampai sekarang. Uang yang seharusnya bisa buat makan enak, malah dibuang-buang begitu saja. Gak akan ada ujungnya Pak.
3: Ibu ini istrinya Pak RT kan? Jadi RT yaudah, cukup jadi RT saja. Gak usah jadi ustazah segala.
1: Mana Pak? Bapak tadi bilang kan kali ini bakal menang. Balikin uangnya sekarang. Kinan mau bayar SPP, Pak.
3: Habis. Habis semua.
1: Habis? Semuanya? 300 ribu itu hasil Ibu kerja serabutan sama Kinan nabung, Pak. Dengan gampangnya Bapak bilang habis.
3: Tadi tuh hampir menang, Kin. Gambarnya sudah mau sama semua. Tapi tiba-tiba sinyalnya jelek. Bandarnya curang.
0: Bukan bandarnya yang curang, Pak Darso. Sampean yang bodoh. Mana ada judi bikin kaya? Yang ada sampean dikasih menang sekali buat pancingan, habis itu dikuras sampai kering. Lihat rumah sampean, sudah kayak gudang rongsokan.
3: Bu RT lebih baik pulang sekarang. Bukannya gak baik di rumah keluarga orang malam-malam begini. Lagi pula ini urusan saya dengan anak dan istri saya.
0: Bukan begitu, Pak. Saya datang ke sini juga sebagai bentuk kepedulian saya terhadap warga.
3: Bu RT mau ribut sama saya di sini?
2: Puas kamu, Darso. Puas. Kamu lihat kaleng ini. Ludes semua uang kita. Sudah gak ada simpanan buat makan, buat bayar listrik, buat SPP Kinan. Kamu ini kepala keluarga macam apa, Darso? Kenapa tega sekali buat anak dan istrimu melarat?
3: Banyak ngeluh nih perempuan. Kamu pikir aku gak usaha? Kamu pikir cuman kamu doang yang cari duit? Lihat habis ini, aku akan bawa duit segepok.
2: Astagfirullah.
1: Bapak! Bapak!
0: Sudah Kinan, biarin saja. Sudah malam, kalian istirahat. Saya juga mau pulang. Tidak enak malam-malam begini ribut. Buat masalah bapak kamu, biar saya ceritakan dulu ke suami saya. Minggu ini beliau sedang pergi. Semoga besok sudah pulang supaya bisa dibicarakan dengan warga lainnya.
1: Baik Bu RT, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bu RT, maaf saya banyak merepotkan.
0: Sama-sama Bu, sama-sama Kinan. Saya pamit ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu, ini Kinan gorengkan telur.
2: Gak usah, Kin. Kamu saja yang makan, ibu gak lapar.
1: Bu, ibu gak capek begini terus. Kinan sendiri sudah capek, Bu. Kinan juga malu sama teman-teman Kinan di sekolah. Udah bukan rahasia lagi kalau bapak Kinan cuma seorang pecandu judi online, Bu.
2: Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa, Kin. Sudah berapa kali ibu menasihati bapak kamu, tapi gak ada hasilnya.
1: Bukan itu maksud Kinan, Bu. Maksud Kinan, ibu gak mau cerai dari bapak.
2: Kin.
1: Bu, coba dipikirkan. Apa untungnya berkeluarga dengan pecandu judi online seperti bapak? Bapak gak pernah kasih kita nafkah. Gak ada bapak pun kita tetap bisa makan, Bu. Justru kalau ibu masih sama bapak, uang kita gak akan pernah aman. Bu, ayolah. Mau sampai kapan kita melarat kayak gini, Bu? Kinan janji, kalau Kinan sudah lulus nanti, Kinan langsung cari kerja yang bagus. Kita bisa hidup lebih sejahtera, Bu.
2: Nanti ibu bicarakan dulu ya. Sekarang emosi bapakmu masih kurang bagus. Khawatirnya bapak kamu ngamuk-ngamuk lagi kayak semalam.
1: Ya sudah, Bu.

0: Assalamualaikum Bu Iis.
1: Waalaikumsalam Bu. Ada apa ini Bu? Kok sore-sore begini ke rumah saya? Apa sedang butuh jasa mencuci lagi?
0: Jadi begini Bu, 2 hari yang lalu saya sudah menceritakan masalah ibu ke suami saya. Ternyata hal ini sudah dibahas sejak lama oleh warga. Nah, ada salah satu warga yang sudah melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian tanpa sepengetahuan kami. Makanya saya kesini untuk menyampaikannya Bu.
1: Lalu bagaimana Bu?
0: Judi online itu kan melanggar hukum ya Bu. Apalagi di kampung kita ini sudah banyak sekali pecandunya. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, para warga akhirnya sepakat untuk keputusan tersebut. Saya tahu persis bahwa Bu Iis akan sangat keberatan. Tapi ini satu-satunya solusi untuk memberikan efek jera kepada mereka, Bu.
1: Maksud Ibu, Darso akan dipenjara?
0: Sepertinya begitu, Bu. Ada beberapa keluarga yang juga bernasib sama seperti Bu Iis. Mau tidak mau, tega tidak tega. Warga sepakat untuk melaporkan mereka yang sudah kecanduan judi online ke pihak kepolisian. Di samping itu, Pak RT dan saya sedang membicarakan rencana pembangunan lapangan pekerjaan untuk para perempuan. Insya Allah, rencana ini akan jadi solusi bagi para ibu-ibu yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka, Bu.
1: Begini, Bu. Saya ingin cerai dari Darso.
0: Apa benar, Bu?
1: Iya, Bu. Jadi saya tidak masalah lagi kalau Darso akan dipenjara. Saya minta bantuan Ibu ya untuk proses perceraian ini.
0: Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Ibu sama Kinan sudah sepantasnya lepas dari orang begitu. Ya sudah, Bu. Saya pamit ya. Kalau butuh apa-apa, langsung sampaikan saja ke saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Aku mau cerai.
2: Ngelantur kamu.
1: Aku mau cerai, Pak.
2: Terserah. Cerai tinggal cerai. Gak peduli aku. Asal kamu tahu ya, Is. Kamu sama Kina itu cuma beban. Kamu mau pergi ke ujung dunia pun gak ngaruh ke hidupku. Dan kalau mau cerai, kamu yang pergi. Enak aja. Ini rumah juga hasil kerjaku. Jadi gak usah sombong.
1: Aku juga gak peduli. Yang penting aku bisa lepas dari pecandu judi online kayak kamu. Biar aku pergi bawa Kinan.
2: Lihat saja kamu. Bakal nyesel senyesel-nyeselnya.
1: Kinan, beresin baju-baju kamu, Kin. Besok kita pergi dari sini.
3: Loh, ibu jadi cerai. Tapi kenapa kita yang pergi, Bu?
1: Kin, sertifikat rumah ini sudah lama digadaikan sama bapakmu. Lebih baik kita pergi saja. Biar bapakmu yang tangguh perbuatannya.
3: Terus kita tinggal di mana, Bu?
1: Kita ke rumah nenek kamu yang ada di kampung.
2: Pes apes. Semenjak ada ojek online makin sepi tarikan. Seharian gak makan gara-gara gak ada duit. Mana si Iis gak bisa dihubungi lagi?
0: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Darso, saya mau menyampaikan surat titipan dari orang. Katanya sudah 2 hari Bapak tidak di rumah. Jadi mereka titipkan.
2: Apa-apaan ini? Maksudnya apa saya harus angkat kaki dari rumah ini?
0: Pak Darso, bukannya sertifikat rumah ini sudah digadaikan? Bapak rutin cicil tidak? Kalau tidak, berarti sangat wajar kalau disuruh angkat kaki dari rumah ini.
2: Mana bisa begitu? Kalau saya harus pergi dari rumah ini, saya mau tinggal di mana?
0: Itu bukan urusan saya, Pak. Saya hanya menyampaikan amanah dari orang lain. Lagi pula, itu jadi konsekuensi dari perbuatan Bapak. Satu lagi, lebih baik sampean berhenti main judi online daripada ditangkap polisi. Temanmu, si Subur itu, sudah ditangkap. Kampung ini sudah sepakat untuk memberantas dan melaporkan pecandu-pecandu seperti Bapak.
2: Bu RT tega sama warga sendiri. Dari kemarin saya belum makan karena nggak ada duit, Bu. Iis sama Kinan juga nggak bisa dihubungi. Rumah saya mau disita. Terus sekarang saya dilaporkan ke polisi gitu.
0: Pak, dari awal kan istri dan anak Bapak sudah peringatkan untuk berhenti judi. Saya juga pernah menegur kan, kalau nasib Bapak jadi seperti ini karena nggak mau mendengarkan nasihat orang, ya itu salah sampean sendiri. Saya pamit. Assalamualaikum.
2: Bu RT, ini nasib saya bagaimana? Saya nggak mau dipenjara, Bu RT.

0: Demikian drama radio berjudul Ilusi Menang Jadi Gelandang, karya Ninda Nayu Maulidia Safti, dengan para pemeran Ninda, Alin, Mili, Jokowi, Teddy. Teknik dan montase Rahayu Setiarini. Penata rekaman Suwandi. Produser Budi Anoto. Sutradara Hani Jumiarti. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.
1: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama drama radio dengan mengangkat tema ilusi menang malah jadi gelandang, persembahan dari RRI Purwokerto, spesial untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tentunya Purwokerto malam ini masih akan membersamai Anda sampai dengan menjelang pukul 00 atau mungkin jam 12 malam ini dengan serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi menarik lainnya. Kemudian nanti di pukul 21 akan dihadirkan Ruang Rindu. Nanti boleh bergabung untuk bisa request lagu di Ruang Rindu ini. Lagu pada kesempatan malam hari ini akan dihadirkan lagu mancanegara tahun 2010-an sampai dengan 2020-an. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp-nya Pro1 di 08 11 25 4 09 11. Yang mau kirim-kirim salam dan lain sebagainya juga dipersilakan. Kemudian nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat, saya juga akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Kelenengan Arum Dalu. Nanti ada spesial perform yang bakal dihadirkan menjelang jam 10 waktu Indonesia Barat. Kali ini saya ada satu lagu yang akan dihadirkan spesial untuk menemani malam hari ini di Purwokerto malam ini bersama dengan Trio Lestari dengan Gelora Cintaku.

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari Jakarta di mana Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa ini menegaskan krisis ekonomi 98 tidak akan terulang di Indonesia. Ia menilai kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1998 silam. Purbaya juga mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, di antaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Purbaya juga mengatakan sejumlah ekonom yang diundang oleh Presiden Prabowo ini juga mengamini jika fundamental ekonomi Indonesia ini masih bagus. Adapun tokoh yang diundang oleh Presiden RI adalah ekonom senior yang juga gubernur Bank Indonesia pada periode 2003 sampai dengan 2008, Burhanuddin Abdullah. Kemudian mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lukita Diarsyah Tuwo, ini mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasca Suzeta. Ini mereka juga diundang ke Istana Merdeka Jakarta pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Purbaya juga mengatakan di hadapan Presiden RI, para tokoh ekonom tersebut menilai masalah tekanan dan juga kurs ini disebabkan faktor persepsi. Oleh karena itu, pemerintah ini akan gencar melakukan sosialisasi tentang keberhasilan dalam menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Ya, ini sebagai doa baik untuk bangsa Indonesia. Semoga apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Keuangan RI Bapak Purbaya ini bisa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tentunya keadaan ekonomi yang seperti katakanlah nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika ini melemah dan sebagainya, ini semoga bisa segera membaik.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Star Bro satu dimanapun Anda berada. Tadi ada satu buah lagu Tiara. Jujur saja mendengar saya juga di studio ini ikut nyanyi-nyanyi ya, karena memang lagu Tiara ini ya rame gitu. Seru ya, dan tentunya mendengar kali ini ada informasi dari daerah kita saja nih, dari Cilacap. Di mana jajaran Polresta Cilacap ini berhasil mengungkap sejumlah kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di berbagai wilayah di wilayah Kabupaten Cilacap. Dalam pengungkapan tersebut, salah satu barang bukti yang berhasil ditemukan ini adalah mobil ambulans milik desa Penggalang yang sebelumnya sempat dicuri. Astaghfirullah, ini mobil siaga desa ya, ambulan desa ini dicuri mendengar ya. Barang bukti kendaraan yang telah ditemukan kemudian diserahkan secara gratis tanpa biaya apapun kepada pemiliknya oleh Polresta Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Budi Adi Buwono ini mengatakan pengungkapan kasus tersebut ini merupakan hasil kerja Satreskrim bersama jajaran Polsek selama periode Maret hingga Mei 2026. Sebanyak 10 laporan ini berhasil diungkap dengan lokasi kejadian tersebar di wilayah Dipala, Maos, Gandrung Mau, Wanarja, Cimanggu, hingga ke wilayah Majenang. Kapolresta juga ini menjelaskan para pelaku ini menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kelengahan korban. Kendaraan sasaran diambil dari berbagai lokasi seperti garasi rumah, kemudian pekarangan kos-kosan hingga area persawahan saat pemilik kendaraan ini sedang beraktivitas. Dan tentunya Kapolresta juga menyebut sebagian pelaku yang diamankan yang merupakan residivis yang telah berulang kali ini melakukan tindak kejahatan, terutama pelaku yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cilacap, di mana para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara ya. Dan ini sangat ya disayangkan gitu ya mendengar ya. Untuk pencuri kendaraan ini tidak ada yang dibenarkan gitu ya, mencuri apapun itu ya. Tapi ini ada satu yang kemudian ini di luar saya saja sampai terheran-heran, ini mobil ambulans milik desa ini dicuri juga. Ini kan berarti kan mikir apa gitu ya. Dan tapi alhamdulillah ini teman-teman, jajaran Polresta Cilacap ini berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di wilayah Cilacap. Semoga next bukan hanya di Cilacap tapi Berlima Cakep ini ya senantiasa aman, kondusif, tidak ada lagi

0: Keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas.

0: kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para baliambat tandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tengah Pro 1 dimanapun Anda berada, luar biasa malam hari ini tentunya masih di Purwokerto malam ini bareng Kiki, tentunya the one and only Kiki. Sembari menikmati hujan yang begitu deras di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Ini kalau misalkan di Keranji ini hujannya nih super duper deras nih pendengarnya. Nggak tahu kalau misalkan di lokasi Anda ini terjadi hujan juga apa enggak. Mungkin boleh diinfo sembari bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Kayak gue rasih ya, bener apa rasih? Boleh, ini spesial malam hari di ruang rindu. Spesialnya lagu mancanegara, luar biasa. Udah ada yang masuk di WhatsApp-nya Pro 1 dan juga di teleponnya ya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori melalui lagu.
0: Memori lewat lagu, luar biasa.
1: Memori lewat lagu.
0: Nah, benar. Dengan siapa di mana malam hari ini?
1: Ya kenalan dulu.
0: Kenalan dulu ya. Wis pernah purung si wingi ya?
1: Wis kenal lah.
0: Wis kenal ya. Sekarang di Sikla apa Gading?
1: Kelapa Gading Gerduren lah, Glempang.
0: Glempang. Ih, Glempang teh kan bagi gabung berarti harus karo Kiki.
1: Oh iya kayak gitu ya.
0: Iya. Iya.
1: Salaman.
0: Di situ, Cos. Lagi hutan ya, nunggu medek-dek bainnya.
1: Nyongarane Teluk Bae Kang Suwadi nang Glempang Gerduren iki ya.
0: Kang Suwadi.
1: Glempang Gerduren kuwi kowe.
0: Glempang Purwokerto apa Glempang ndi Kang?
1: Glempang Gerduren Purwajati.
0: Purwajati. Ya, luar biasa. Udan apa Kang Purwajati Kang?
1: Mau bengi udan belit deng kene Kang anu Mas Kiki.
0: Siki priwe siki ta ora udan apa priwe?
1: Nang ki orang hutan gitu,
0: tinang. Luar biasa ini. Hutan, pasti mongko hutan jam 10 beras sih gue mbok.
1: Iya. Hujan, ya Allah. Anu mati nih, bukan kayak anu bom Amerika.
0: Iya, kayak nih Brukna sih, sewengi ya. Luar biasa.
1: Jih. Ngomong, jenengan nama lengkapnya siapa?
0: Nama lengkapnya undang Rizky. Wingi kan nih Pro 2 gue diceluknya Kiki. Lah nih Pro 1 gue ya cara-caranya mandan Ben mantan keren undang Rizky kayak gitu. Tapi yang orang mulutnya keceletot Kiki bae.
1: Oh, orang Kiki diundang orang.
0: Kiki diundangnya soalnya yang bojo untuk undang wekang tenang bae.
1: Oh iya tenang. Apa kok orang bojo sih?
0: Ya mengkos di lamaning lah. Urung yang nyombok si nom banget lah. Karo Rika ya ato. Gimana?
1: Wis apa? Wis duwe
0: calon apa urung? Oh, wis duwe calon apa urung ya insya Allah. Ya gue.
1: Jadi kan ngerti gaco apa rasi?
0: Gaconya orang ngerti, yang ngerti apa gue gaco gue apa?
1: Gaco itu calon
0: gue. Iya calon, calon ya insya Allah Kang ya. Iya. Donga dinongan nih Pak. Salamnya. Siang ya, malam hari ini. Lagunya gue mancanegara Kang. Ini Anna Hamilton, Bad Liar, Maroon 5, Sweet. Ini lagunya sedih. Bad Liar siap. Iya jenman dan Bad Liar. Las artinya pikir kari Kang lah. Simpennya mau ke Bad Liar dari Anna Hamilton. Iya lah ya apa-apa ya. Siap. Salamnya malam hari ini Kang Suwadi.
1: Oh, Bad Liar gue artinya anu Pepe. Anu apa kek? Pecel bebek.
0: Apa?
1: Pecel bebek.
0: Bisa nih pecel bebek.
1: Ya mau kerika pengen.
0: Ana maning ya luar biasa. Ini jadi bad liar ini bahasa Inggris gitu ya. Orang yang tidak pintar atau buruk dalam berbohong gitu. Jadi ya jadi contoh gitu.
1: Iya. Aku salamnya ya.
0: Salamnya Mbok Kang.
1: Salamnya spesial.
0: Thank you, terima kasih.
1: Terlalu.
0: Amin.
1: Buat Mama Indet, selamat malam Mama Indet. Terusan buat Mama Sita, terusan buat Mama Ida. Terus buat semuanya, macam pendengar, apresiasi sarannya yuk.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
1: Nah, iyalah. Jenengan tetap semangat ke Mbok Budi ke PM 20 enggak nama Mas Kiki.
0: Iya, Ki, wis tatut-tatut wae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kali ini di WhatsAppnya Pro 1 Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Luar biasa ini selamat Mama malam. Ida, selamat malam.
2: Iya. Kangen lo kayaknya kok lama banget ya.
0: Lho helon be wingi lho merong dina. Kangen ya, memang bikin kangen kok ya.
2: Senin Selasa libur ya Mas Kiki.
0: Senin Selasa yang libur betul sekali.
2: Iya. Tapi minggu sore, minggu malam kayaknya di Pro 2 apa ya?
0: Minggu malam di Pro 2. Alah, aku tak nukur mampir lah yang jenenge anu kangen ya mampir ya kue. Siaran teh ya orang.
2: Apresiasi sastra.
0: Oh, apresiasi. Bukan nih, bukan saya itu. Siapa ya kemarin ya? Mas Dodi deh kayaknya. Iya.
2: Iyalah, pokoknya kadang kan apa channelnya dekat, kadang ya tak klik-klik gitu.
0: Iya, anu jejeran sih sangat telu karena sangat-sangat anu deketan.
2: Yang 98,6.
0: Iya, sangat bolu maksudnya.
2: Iya, 98,6 ya aku hafal kan.
0: Hafal banget. 2 juta rupiah buat Mama Ida. Dipotong pajak 2 juta jadi orang lihat apa-apa.
2: Ini lagi di 93,1. Iya,
0: pokoknya bening kabeh walaupun udan ya sangat telu, sangat bolu, 100 gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Iya.
2: Mas Kiki, jangan bojo dulu.
0: Gimana?
2: Masih kenomen iya. Dulu.
0: Tebak coba umurku berapa? Tebak.
2: 24.
0: Yaduh, dia ngerti sih.
2: Iyalah, lulus 2 tahun yang lalu kan.
0: Pinter, 2 juta rupiah dipotong pajak 2 juta tadi orang lihat apa-apa.
2: Angkatan 2020.
0: Iya, aku pas covid banget wingi kayak bu, pas covid banget yang mlebu.
2: Komunitas Radio Star.
0: Iya, love you lah, thank you buat Mama Idah luar biasa.
2: Ya betul.
0: Lagunya tadi apa? Ada Bad Liar dari gimana?
2: Anakku tuh di situ kuliahnya.
0: Di Unsud.
2: Di KA itu
0: UIN. Oh, di UIN. KPI. Tapi Teng, ini foto profilnya putrinya jenengan Unsud apa beda maning?
2: Oh, itu anak pertama.
0: Anak pertama. KPI berarti ini semester berapa, Bu?
2: Semester 8.
0: Wah,
2: lagi
0: ya.
2: Skripsi.
0: Iya, bismillah semoga cepat lulus tanpa halangan apapun. Amin.
2: Amin.
0: Halo,
2: terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga. Lagunya ngikut aja.
2: Iya, enggak apal.
0: Iya, berarti ya melu-melu Kang Suadi dari Glembang nih, Bad Liar. Bad Liar. Ya, pokoknya senang-senang lah ya, seru-seruan bareng lah ya, Bu ya. Iya.
2: Yang ikut aja lah.
0: Ikut aja. Salam-salamnya monggo.
2: Padalang Suadi tadi, iya. Walaupun dia kadang melupakan aku.
0: Wah, hayo lo Kang Suwadi.
2: Ya, Pak Kang Radun, Pak Darsun. Darsun, terus Ibu Moninga mungkin masih monitor. Kemudian tadi siang di Prodangdut belum tak salami. Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila sama Mama Reni di Celacap. Dan semuanya aja lah, mungkin di belakangnya masih ada yang
0: kepengen. Iya, oke, okay. Statut-statut bae. Mister Balo rung gabung ya, Mister Balo.
2: Balo yang masuk ini ada Mas Kiki, ini Kumbang Asmara.
0: Siap.
2: Udah gitu aja,
0: terima kasih. Mas Kiki. Matur nuwun Mama Ida, waalaikumsalam. Sehat terus Mama Ida, luar biasa ya. Kali ini di belakangnya di 632336. Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mister Balok ya Widara Payung ya.
3: Ini ngapal Mas?
0: Duh, ya tak catet genyong teh anu dedikasi untuk negeri lah ya, ya tak catet.
3: Aku ya Mas, belak-belak saya Mas.
0: Apa ndak jal?
3: Jenengan piyayi Kuningan ya Mas.
0: Priwes sih ting bisa jenengan nebak-nebak Kuningan kayak gue.
3: Rasanya kayak kesudah-sudahan.
0: Apa iya sih?
3: Ngomong Jawa kok. Kayaknya lu Kuningan Jawa Barat. Apa iya? Gue feeling lu.
0: Orang ya. Wong tuan yang biungnya yang. Orang
3: yang jeneng kumadu. Wagu banget di Jawa nih kok.
0: Oh alah. Berarti yang ngomong Jawa wagu ya. Iya jeneng. Kena nu.
3: medok banget ora kuwe lah.
0: Ndak ilah ilah lo gen anu ilat-ilat internasional ya kan ngomong Jawa kayak kiye lah kan.
3: Jawa asli ya Mas ya.
0: Jawa asli yang lairnya ning Jibarang
3: kok. Aku arep salam-salam.
0: Boleh. Monggo.
3: Patok. Siji nggo Mama Ida.
0: Mm.
3: Loro nggo Mama Indes. Telu nggo Bu Sarmila. Sing terakhir nggo Bu Rusti. Agune nek bisa Gak Enros bisa ora Mas?
0: Gimana?
3: Gak Enros bisa ora?
0: Langka kok ge, lagune mikir tegoleti selain ini gak ada.
3: Oh, orang-orang nalai ya?
0: Iya, nyong mikir ngetik-ngetik
3: Metallica orang nalai, Metallica.
0: Metallica juga langka, mikir nyong be pengen ngetik apa perfect Ed Sheeran langka
3: tim. Lagu favorit nyong, jauhin Mas, meles nangguri Mas.
0: Iya, yes, siap.
3: Akhirnya dari kawasan Widara Payung, Mr. Balo. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Balo yang ada di Widara Payung, luar biasa ya. Kita akan angkat lagi buat pendengar, ini ada yang masuk tapi lewat sambungan seluler. Ini gak bisa diangkat ya. Jadi nomor yang 0811-254-0911 itu teleponnya lewat WhatsApp saja gitu ya. Kita akan angkat di 632336. Ya, yeah, Miki tatut-tatut ya, kayak selangkat deneng ya. Ya udah deh, nanti bakal kembali dipersilakan buat Anda. Nah, ya. Yeah. Ruang rindu.
1: Ruang rindu. Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu. Jagoni sorwit randu ditunggu-tunggu ternyata bakul tahu.
0: Malah, itu kok apa rapat diutang tahune?
1: Anu, tahune ya gratis malah.
0: Boro-boro tuku malah nyaluk gratisan ya Kang ya?
1: Gratis malah.
0: Luar biasa. Bentar-bentar, kita tebak di situ kayak Kang Sapa kayaknya lagi karo nyekel kertas kayak Kang Sapa kayak ya. Sekarang gombong itu sih Kang. Oh Kang Darsun, siap Kang Darsun. Gimana kabarnya malam harinya Kang Darsun?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Ya, senajana tua-tua ya. Si suaranya si gandeng.
0: Lah iya tua hanyalah angka lah Kang.
1: Ya iya kok. Ini nganggar pegawai negeri kita enggak ya. Enggal gaji ya.
0: Baik kue ya. Iya tanggal. Tanggal rolikur.
1: Ya rolikur ya. Kurangnya ya mengkoyai insyaallah ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya 11 dina maning apa
0: iya.
1: Rotas dina maning.
0: Ya. Telung dina maning malah kok. Kan tanggal selawe.
1: Oh baik kue. Ya karuan sih telung dina maning selawe. Tapi kan urung bayar.
0: Oh iya benar. Sing wis jelaskan telung dina maning tanggal selawe. Ege kan.
1: Iya. Sing genam ngon tanggal pitulikur iwak.
0: Iwak badar, rep sapi, rep wedhus, rep unta ya ora papa lah ya.
1: Oke yang ngeri pak kontot kayaknya nang
0: langka ya. Ning Arab.
1: Sapi karo wedhus.
0: Siap.
1: Moga-moga mung koyo nyong iwak badar. Oke.
0: Amin, masa ora ha Kang. Kang Darsun mbok arep salam-salam disit Kang.
1: Salam-salamnya,
0: kaya
1: lagunya apa
0: dingin? Oh iya, kaya lagi mancanegarahan, Anna Bad Liar, ada Maroon 5.
1: Aku nyong anu urip-urip zaman ini, nyong anu ora
0: melu dong, kayak kue, manut pepen-penak ya pak
1: ya. Ya salam-salamnya, aku sing ora mateng.
0: Mm-hmm.
1: Anak apa kurang sulu, apa sangin anu kedagar-dagar, guling godok.
0: Iya. Kurang suluh.
1: Iya.
0: Mm-mm.
1: Aku ngeri kerungu suara nih jenengan gue.
0: Priwe.
1: Tahu mirip nang planet yang Mas Kiki. Aku ini kan udah sampai ya.
0: Ning stasiun di.
1: Ning planet Nene, Radio Rama. Apa Kiki anak si Jima ning.
0: Rama Jibarang apa?
1: Iya bener.
0: Gembok tak nih ngerti ya nyong beganu bekasnya Rama Jibarang.
1: Iya.
0: Lah kue lo, Kang ge.
1: Ya terus.
0: Nyombe lagi bertanya-tanya, konyong angkane kue arep takon maring ramangana. Udah jenangan tok sing ngomong deh, kayak suaranya Kiki, padahal nyus langka nih kanang ya kue.
1: Ya bener kue, nyatanya ya nu corane kiki nang aji barang gua nu kudu nyuruh sedela.
0: Iya kuwe kok. Kenal
1: karo Muharto karang anyana sarwong kracak.
0: Oh ala, apa nu jangan-jangan anu ya, ya jelmaan mirip, saya mirip. Gitu ya di sana anu ya.
1: Mirip
0: lah ya.
1: Suara mirip pirang-pirang.
0: Duh, tapi kan anu suara neon, suara merdu merusak dunia masa ana sing mirip.
1: Iya iya. Enyong salame nggo bumuningan.
0: Iya.
1: Loro-lorone. Heeh. Karo toko kayak kenyong gue mikir Mister Balok tak kenal wis.
0: Iya.
1: Lihat-lihat aja waktu gue sing bulan anggarnya kelapa cerewa ke tujuan telepon nanda tujuan nanda sedang diadakan apa kata telepon kayak gue ya kabus ngonong rotan balik nang bingung.
0: Benar-benar.
1: Ya,
0: siap. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Allahu Akbar ya. Nanti akan kita balik lagi pendengar Pro 1 dimanapun anda, berada. Malam hari ini Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Ruang Lagu akan diputarkan lagu dari Anna Hamilton dengan Bad Liar, spesial di Ruang Rindu malam hari ini.

0: 5 dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, ada lagu dari Maroon 5 dengan Sad. Ini Sad berarti sedih ya, ya. Semoga kita yang lagi dengerin ini gak ikutan sedih ya mendengar ya. Terlebih malam hari ini kayaknya nampaknya cuaca di Purwokerto ini juga sedih karena hujan. Karena orang kalau misalkan nangis ini keluar air mata, kalau misalkan bumi ini nangis keluar air hujan. Waduh, repot ya. Monggo bapak ibu lagi ya, pendengar Pro 1 yang berbahagia, luar biasa, yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau via teleponnya di 0281-632-336 di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Ngantuk nah, banget iya. Kayongnya. Nje Mas iya, Kiki betul.
1: Udah. Emang saya udah terlalu apa ya?
0: Senior.
1: Wong sudah nenan-nenan suruh kayak Mas Riki ya bukan udah klase lah. Nini kon ngomongnya kayak gentrowakannya ndak bisa.
0: Ya Allah.
1: Parane. Mas Kiki ya mau
0: jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya.
1: Gitu.
0: Luar biasa.
1: Lagu lama-lama.
0: Lagu lama-lama jadinya
1: 70-an kamu belum ada.
0: Ya belum, direncanakan bembu.
1: Makanya saya kepengin lagunya yang Rin and itu
0: judul
1: air mata. Nuruti pak, anu apa nuruti ini yang ketiga. Dan air mata itu.
0: Oke, judulnya apa tadi?
1: Rin and Tears.
0: Rin
1: and Tears. Hujan dan air mata dulu tahun berapa?
0: Oh Allah, suwe ya. Tapi ini kayaknya ya, tadi aja saya pengen iya. Angger bisa ta ya, angger bisa nih soalnya. Waduh, ini malah nyanyi di sini ya. Apa korokean?
1: Tertantang ayu. Ini Mas Kiki. Ini kalau ruang rindu. Tiga penelpon satu lagu.
0: Nanggi.
1: Kalau kebanyakan.
0: Kebanyakan penelpon.
1: Untuk orang mana nih? Karena waktunya pendek.
0: Nggih. Siap.
1: Dulu itu ini Mas Priyo itu tiga telepon satu lagu. Jadi mandan akeh lagu nih.
0: Oke. Ya, sekarang mau request lagu apa, Bu De?
1: Itu.
0: Gak ada. Ruang rindu itu lagunya yang udah disiapin sama Mas Arya gitu. Ada lagunya Adele ya, All I Ask. Kemudian lagunya Alicia Keys, You Don't Know My Name. Nah gitu. Ada Don't Forget Me. Wah, wow, yang tanya tetap Forget You lah, yang tanya bebeng ngemut-ngemut yang tanya.
1: Ya udahlah, kalau saya harap maafan. Kalau saya sinulah itu apa, Sound Demoni.
0: Besok ya saya request ke Bang Arya ya.
1: Yang zaman The Bee Gees itu lah.
0: Zaman kuna gue, zaman aku urung anak. Oh ya gue.
1: Ya lagu-lagu itu. Saya rindu itu betul-betul rindu lagu-lagu itu.
0: Rindu, mengapa rindu hatiku tiada lala.
1: Terus lagu itu apa namanya, Bilingling.
0: Nggih, enggak ada ya besok
1: itu ya. Lagu-lagu itu lah jajali Pang Dasrun mesti pengangkat-pengangkatannya. Lah umur sekarang di atas 70 mesti lagu-lagu.
0: Nggih, siap. Berhubung ini lagu malam hari ini adalah spesial lagu 2010-an tekan 2020.
1: Ya memang lagu zaman jenengan enggak apa-apa.
0: Siap. Salam-salamnya Bude silakan.
1: Salam untuk semua saja yang senang dengan ruang rindu.
0: Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Terima kasih.
1: Sehat
0: juga. Oke. Masih ditunggu yang mau join di 0811-254-0911 atau di 0218163336. Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Asoy, dengan siapa di mana?
1: Asik, tuku kekaku.
0: Ye, Sinten?
1: Mbak
0: Fi,
1: ini
0: lama sekelalan, Mas Kiki, kokok, kekek, kokok, kaku. Oh, alas, apa, Miki? Sing kakak Kiki, kuku, kekek, kokok, ya?
1: Mbak Tini.
0: Mbak cap, capurut.
1: Cempurut.
0: Cempurut, iya, kue lah. Catatan yang madan reok, ya.
1: Udan
0: kena iya kok kayak suaranya jenengan bema dan kresek-kresek nih kayaknya sih ya.
1: Masih sakit
0: yuk. Oh alah, jenengan pilek apa?
1: Enggak, aku tanggal 3 jatuh di belakang.
0: Innalillahi, anu kena apa jere?
1: Jatuh terus yang parah sakit gili, yang pas lutut.
0: Mm-hmm.
1: Lagi berdekat 3 hari.
0: Mm-hmm.
1: Lagi masih pekrek jalannya.
0: Oh Allah. Ji, semoga cepat sehat nggih. Mbok Tini.
1: Nggih,
0: bersyukur aja. Katanya kalau orang bersyukur itu akan ditambah nikmatnya sama Tuhan gitu.
1: Amin.
0: Amin.
1: Heeh.
0: Ji.
1: Tapi orang kudanan bukan?
0: Apa?
1: Orang kudanan.
0: Lah iya orang kudanan komputernya jeblok ya mengko. Iya kecuali gendengnya dikukuti lah kutanen. Walah ya bahaya mbok.
1: Turun miring.
0: Anak-anak bahaya turun miring. Nyentak ya turep turu kemurep.
1: Sebetulnya ada tunggang.
0: Oh apa tuh?
1: Turunganggang.
0: Turu terlentang ya orang apa-apa. Jadi orang panas kok ya. Lagunya melu be apa priwayo?
1: Apa priwayo sini?
0: Miki anak Adela, All I Ask. Kemudian Alicia, You Don't Know My Name. Ada The Chorus Run Dry. Ini lagu-lagu Siki gitu.
1: Sikon.
0: Gimana?
1: Sikon.
0: Siap, Run Dry ya. Nanti akan diputarkan. Gimana? Salam-salamnya buat siapa aja yuk?
1: Siapa Medan? Siapa? Medan.
0: Siapa yo?
1: Yang ini nikmati banyak hujan ya, karena petang. Gombong ini apa ya? Gombong apa ya?
0: Gombong gue Mas Ardiansa.
1: Miki bu ibu gombong gue.
0: Oh si Miki.
1: Yuai.
0: Ala yang bulan nyong kelalen, Klempang.
1: Siapa mau Pak Suwadi?
0: Pak Suwadi, Pak Gendo, Mister Balo.
1: Anu Baloku ada lima ya.
0: Siapa?
1: Kemakel.
0: Anggis ya.
1: Ada Kang Bagol, banyak saat nyerami Kang Bagol kok.
0: Nggih.
1: Yeah. Suara dengan nongkot itu jadi pedang, gol, ala gol lagi kan.
0: Nggih, siap. Oke. Tersampaikan untuk semuanya lah ya pokoknya ya. Nggih.
1: Mama Ida di Kesari.
0: Heeh.
1: Lagi kafe yang dulu ya. Aduh kalau ingin lepas kan duduk nah jadi.
0: Nggih.
1: Rawan maksud itu ya.
0: Siap, nggih. Terima kasih.
1: Nggih.
0: Oke. Semangat juga buat Mbah Tini. Nggih, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Luar biasa ini semangatnya ya pendengar Pro 1 di mana Anda berada. Mungkin satu lagi ya, ini katanya tadi sing telepon telu banget ngono tadi lagune oke gitu ya. Siji maning dajal pokoke ana sing arep mlebu di 0811-254-0911 atau di 0281-632-336. Nanti akan kembali lagi dipersilakan untuk yang mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Tuh dimanapun Anda berada ya, tadi sudah diputarkan lagu Runway untuk menemani ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di putaran terakhir, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, barangkali masih ada yang mau bergabung di telepon WhatsAppnya Pro 1 di 08 11 254 0911 atau di 02816323336. Dan tentunya nanti juga bakal kami hadirkan spesial persembahan dari Skagamas dari SMK Negeri 3 Banyumas, Kelenengan Arum Dalu, di pukul 22.00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih di tunggu ya, nanti satu lagu setelah ini barangkali masih ada waktu untuk Anda yang mau bergabung di 02816323336.

you always got on some fly blue suit. Mm.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya masih di Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan lenengan Gending Arum Dalu spesial Karawitan Skagamas dari SMK Negeri 3 Banyumas. Selamat mendengarkan.

ingkang nembe kapiyarsa kula wau nuninggih ungeling gending randu kintir ketuk kalih kerep minggah ladrang ayun-ayun kalajengaken ketawang gunda mastuti katerasaken lancaran ayun-ayun Tanjung Gunung laras pelok patet 6. Semoga kita laras sesarengan gending ingkang salajengipun inggih menika Roning Gadung gending ketuk kali kerep minggah ladrang Sri Hascaryo kalajengaken ketawang langen kita laras Slendro patet 9. Miarso Sutresno semoga sami midhangetaken sesarengan mugi andadosaken suka pirnaning penggali. Nuwun, nuwun, nuwun.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Trivia, Bolcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dimanapun Anda berada, ada lagu dari Titi DJ dengan Bahasa Kalbu ini masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto malam ini. Setelah tadi kita udah mendengarkan bersama Kelenengan Arum Dalu dari Skagamas SMK Negeri 3 Banyumas yang luar biasa. Ini apresiasi ya, karena masih muda ini semangat untuk melestarikan budaya Indonesia. Dan tentunya mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Purwokerto malam ini masih akan berlanjut untuk menemani istirahat malam Anda dengan serangkaian informasi ringan dari dalam dan juga dari mancanegara. Nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi terupdate, tentunya akan dilansir langsung dari laman resmi rri.co.id. Buat Anda yang mau bergabung, barangkali mau nitip salam, kirim-kirim salam, atau mungkin mau cerita apapun itu, boleh via WhatsApp-nya Pro 1 di 0811 2540911.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kali ini ada informasi menarik lainnya di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini memeriksa pelaksana tugas Bupati Tulung Agung sekaligus Wakil Bupati Tulung Agung Ahmad Baharudin untuk mendalami aliran uang kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulung Agung nonaktif Gatut Sunuwibowo. Selain Ahmad Baharudin, Budi juga mengatakan KPK ini mendalami hal yang sama kepada sejumlah saksi yang diperiksa pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2026. Mereka adalah PLT Kepala Dinas Pendidikan Tulung Agung Deni Susanti, Kepala Dinas Perhubungan Tulung Agung Iswah Judi, Kepala Dinas Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tulung Agung Nina Hartiani, kemudian PLT Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Tulung Agung Agus Sulistiono, dan juga Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Tulung Agung Slamet Sunarto. Kemudian Kadis Komunikasi dan Informatika Tulung Agung Suparmi, kemudian juga Kadis Perikanan Tulung Agung Robinson Parsauran, kemudian Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tulung Agung Erwin Novianto, dan juga Sugeng Riyadi selaku Ajudan Bupati Tulung Agung. Kemudian masih banyak kadis-kadis di Tulung Agung yang diperiksa oleh KPK. Di mana pada tanggal yang sama KPK juga mengumumkan Gatut Sunuwibowo GSW beserta Dwi Yoga Ambal selaku ajudan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung tahun anggaran 2025-2026. Di mana dengan modus tersebut KPK menduga Gatut Sunuwibowo ini mendapatkan aliran uang hingga 2,7 miliar rupiah dari target 5 miliar dari 16 kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD atau organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemkab Tulung Agung. Ini semoga kebenaran segera terungkap ya. Kemudian teman-teman di KPK juga bisa bekerja secara maksimal.

0: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus sia-sia.
1: Habisi mereka! Jangan kasih ampun! Ini tentang harga diri kita!
2: Sudah!
1: Ayo maju!
2: Sudah!
1: Serang!
2: Aku gak mau ikut-ikutan lagi! Aku gak mau masa depanku hancur!
0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
3: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Peringatan Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari mancanegara. Suhu udara panas nih menghantui jemaah pada musim haji tahun ini dengan cuaca terik yang sudah terasa saat sholat Jumat hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Tercatat saat selesai sholat Jumat di area Masjidil Haram, suhu terpantau mencapai 42 derajat Celcius. Bagi jemaah Indonesia yang biasa tinggal di daerah bersuhu sekitar 30 derajat Celcius, kondisi tersebut ini dirasa cukup berat untuk membantu jemaah yang merasa kepanasan akibat terik matahari di sana. Pemerintah Arab Saudi ini menyiapkan dan juga menyiagakan petugas menyemprot air dingin di sekitar Masjidil Haram. Ini luar biasa emang. Cuaca panas ini memang sedang sedang menyerbu gitu ya, bukan hanya di Indonesia saja tapi juga di mancanegara, apalagi mengingat di Timur Tengah kan memang identik dengan cuaca yang ekstrim. Kali ini juga ada informasi mancanegara dari Amerika. Puluhan ribu warga turun ke jalan untuk berpartisipasi dalam demonstrasi besar-besaran bertajuk United the Kingdom. Ini dari London, Inggris, yang mengunjungi ibu kota Inggris, London, pada akhir pekan lalu. Peserta demo hingga penyelenggara tokoh sayap kanan Tommy Robinson ini menyampaikan konservatifnya dalam demo, di mana masa ini membawa bendera dan juga poster sembari menyampaikan seruan-seruan anti-imigran. Sementara itu Robinson ini memanfaatkan momen untuk menyinggung pemilu, menyinggung pemilu yang kemudian di tengah gonjang-ganjing internal pemerintahan di Inggris. Seruan agar Perdana Menteri Keir Starmer ini mundur terus menggema jelang pemilu di Inggris pada 2029 mendatang. Demo bertajuk United Kingdom ini disebut tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tetapi menarik pendukung dari beberapa partai. Ini mengajarkan bahwasanya semua negara ini punya masalah, dan ya apapun masalahnya, semoga semua negara yang punya masalah ini bisa diselesaikan dan tentunya berpihak untuk kebaikan dan juga kemajuan rakyat, bangsa dan juga negara.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, Dialah yang masih mempertemukan kita dengan hari-hari mulia di bulan Dzulhijjah, hari-hari yang penuh keberkahan, ampunan, dan limpahan rahmat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar Radio Republik Indonesia Purwokerto yang dirahmati Allah, dalam santapan rohani kali ini, marilah kita merenungi sebuah tema, ketika langit sedang dekat dengan doa-doa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita semua tentu pernah berada pada titik lelah dalam hidup. Ada yang sedang diuji ekonomi, ada yang diuji kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, ataupun kegelisahan hati yang tidak diketahui orang lain. Kadang kita merasa doa sudah lama dipanjatkan, tetapi jawaban belum datang juga. Kita mengetuk pintu langit setiap hari, namun seolah belum terbuka. Namun, di hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, Allah memberikan kesempatan besar kepada hambanya. Ada waktu-waktu istimewa ketika amal begitu dicintai, ketika ampunan begitu dekat, dan ketika doa-doa memiliki kemuliaan yang besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamil 'amalus shalihu fiha habbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashri." Yang artinya, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, saat manusia sibuk dengan urusan dunia, Allah justru sedang membuka musim pahala. Saat banyak hati mulai lelah, Allah menghadirkan hari-hari terbaik agar manusia kembali mendekat kepadanya. Terlebih ketika pada hari Arafah, hari yang begitu agung, hari ketika Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikat. Hari ketika doa-doa memiliki kedudukan yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairud du'a'i du'a'u yaumi Arafah." Yang artinya sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Subhanallah. Artinya ada momentum-momentum tertentu di mana langit begitu dekat dengan doa-doa manusia. Maka jangan sia-siakan hari-hari ini hanya dengan rutinitas biasa tanpa mendekat kepada Allah. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, kadang yang membuat doa terasa berat bukan hanya karena Allah jauh, tetapi karena hati kita yang terlalu jauh dari Allah. Dzulhijjah mengajarkan kita untuk kembali memperbanyak istighfar, kembali memperbaiki sholat, kembali melembutkan hati, dan kembali percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrojim, Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'inni qoribun ujibu ta'watadda'i idha da'ani. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Perhatikan, Allah mengatakan aku jauh. Allah tidak mengatakan aku jauh. Allah mengatakan fa'inni qoribun, maka sungguhnya aku dekat. Mungkin jawaban doa tidak selalu datang sesuai keinginan kita, tetapi yakinlah tidak ada doa yang sia-sia. Bisa jadi Allah mengabulkan dengan cara terbaik, di waktu terbaik, atau menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Karena itu, di hari-hari di bulan Dzulhijjah ini, jangan lelah berdoa. Doakan orang tua kita,
doakan keluarga kita, doakan anak-anak kita, doakan negeri kita. Dan jangan lupa doakan diri kita sendiri agar menjadi hamba yang istiqomah. Berbanyak pula zikir sebagaimana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati yang berzikir lebih mudah dekat dengan Allah. Allah berfirman, "Fadzkuruni adzkurkum." Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Pendengar RRI yang berbahagia, tidak semua orang bisa berangkat ke Tanah Suci. Tidak semua mampu berhaji. Namun semua orang tetap punya kesempatan mendekat kepada Allah. Dengan doa, dengan taubat, dengan zikir, dengan sedekah, dengan memperbaiki hati. Bisa jadi di antara doa yang kita panjatkan di hari-hari ini, ada satu doa yang mengetuk langit, lalu Allah kabulkan dengan penuh kasih sayangnya. Maka jangan menyerah, jangan putus asa, dan jangan merasa sendiri. Karena ketika seorang hamba bersungguh-sungguh mengetuk pintu Allah, sesungguhnya Allah Maha Mendengar. Pendengar RRI Prokerto yang dirahmati Allah, mari kita isi hari-hari mulia ini dengan amal terbaik. Perbanyak doa dan istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dekat dengannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian santapan rohani pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Ihdinash shiratal mustaqim. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Pro 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta, frekuensi FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan 102,8 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semuanya. Semoga pagi hari ini menjadi awal yang indah ya untuk langkah-langkah kita di hari ini. Dan tentunya kita bisa sambut akhir pekan dengan hati yang hangat, pikiran yang positif juga, dan tentunya dengan semangat yang menyala ya. Jadi di sini saya Nka Mutiara akan temani Anda sepanjang Purwokerto pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan dialog Mutiara pagi. Temanya adalah karakteristik agama Islam bagian 2 ya, tentunya masih bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT. Yang ingin bergabung nanti boleh sekali di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Tentunya siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Jadi tetap bersama kami, tetap semangat juga, dan selamat menikmati indahnya hari Sabtu ya. Jadi untuk Anda yang sudah terbangun, boleh monggo silakan untuk nanti ikuti dialog Mutiara Pagi bersama dengan saya dan juga Ustadz Hendro Kuncoro SPT.
1: Rosetu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281632336. SMS WA 0811254091. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku, dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu diberikan keberkahan, begitu ya, kebahagiaan juga dan juga kesehatan. Dan tentunya senang sekali saya Enka Mutiara di sini menemani Anda dalam Dialog Mutiara Pagi di edisi hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Dan pendengar, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang karakteristik agama Islam bagian 2 bersama dengan Ustadz Hendro Kuncoro SPT ya. Pada bagian pertama kita tadi kemarin ya telah membahas Islam ini sebagai aturan hidup yang membawa keselamatan dan ketentraman bagi manusia. Nah, di bagian kedua ini kita akan berbincang ya tentang luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebesar apapun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin kembali. Dan tentunya tema ini penting begitu ya, supaya kita tidak mudah putus asa dan sekaligus memahami bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala harus menjadi dorongan untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Dan tentunya pendengar yang nanti ingin bergabung boleh sekali di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254-0911. Siaran kami bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ustadz Hendro terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat gak Ustadz?
1: Alhamdulillah insya Allah Mbak Inka.
0: Alhamdulillah, ini kita masih melanjutkan yang kemarin ya Ustadz ya.
1: Iya betul, kita bahas biar detail.
0: Oke. Baik, monggo silahkan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Inka, para pendengar RRI, pemirsa kanal YouTube RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala muridun yawatin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyin al-karim Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul muqtatan min lisani yafqahu qawli, amin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberi umur panjang, yang artinya Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh, bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah lewat kita belajar bersama-sama, sekaligus mudah-mudahan bisa menjadi sarana kita memperbanyak istighfar, minta maaf, minta ampun pada Allah atas dosa-dosa masa lalu kita yang dulu kita kerjakan mungkin dengan kebodohan, mungkin dengan syahwat, mungkin dengan berbagai macam hal yang membuat kita melakukan perbuatan yang tidak sewajarnya. Nah, pagi hari ini tema kita masih lanjut Mbak Inka ya, karena kemarin saya menyampaikan salah satu persoalan kenapa kita milih Islam, karena secara filosofis berdasarkan makna dari istilah din dan Islam, kita itu milih Islam karena din itu artinya aturan, Islam itu selamat. Jadi aturan yang akan mendatangkan kepada keselamatan, keamanan dunia dan akhirat. Makanya kan sunnah kita ketemu sama orang kan mendoakan selamat. Assalamualaikum, mudah-mudahan selamat. Jadi dinul Islam adalah din, aturan yang akan membawa kepada keselamatan. Nah, untuk pagi hari ini kita akan masih bahas tentang kenapa kita milih Islam, tapi yang secara pragmatis, bagaimana prakteknya, bagaimana perilaku kita itu nanti kalau mengikuti Islam itu akan mendatangkan kepada kenyamanan dan kebahagiaan hidup. Nah, untuk mengawalinya kita bisa buka salah satu surah dalam Al-Quran, surah Ar-Rum, ayat yang ke-30. Ini ayat populer, sering sekali dibaca, dijadikan tema pengajian juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, dzalikat dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Faqim, maka tegakkanlah, hadapkanlah wajhaka, wajahmu, lid dini, kepada aturan, hanifan yang lurus. saya sekarang terjemahkan din itu aturan saja ya.
0: Yes,
1: biar lebih sesuai begitu ya.
0: Yeah.
1: Ya, aturan yang lurus. Fitratallah. Fitrahnya Allah. Allati yang fatara menciptakan nasa manusia alaiha atas fitrah itu. La tabdila, tidak ada perubahan li khalqillah dalam ciptaan Allah. Dalika dinul qayyim, itulah aturan yang lurus, yang tegak. Walakinna, akan tetapi, aksaron nas, sebagian besar manusia, la ya'lamun, tidak mengetahuinya. Nah, para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini dimulai dengan perintah dari Allah. Ada kaidah dalam fikih bunyinya usulul wujub, usulul amru lil wujub. Asal dari perintah dengan fi'il amr itu wajib. Jadi kita diperintahkan, diwajibkan untuk menghadapkan diri kita, wajah kita ke dalam aturan yang lurus, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk menghadapkan wajah kita, diri kita kepada agama yang lurus ini? Karena itu merupakan fitrah Allah. Dan tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah, dalam penciptaan Allah terkait dengan fitrah itu. Apa itu fitrah? Nah, saya pernah menjelaskan, barangkali ada yang ingat ya di forum ini. Fitrah itu gampangnya begini. Saya ini kalau pakai sepatu, ukurannya 42 Mbak Inka. Nanti kalau mau belikan sepatu nomor 42 ya.
0: Ya,
1: guyon. Nomor 42 gitu. Nah, saya kalau pakai sepatu nomor 42 itu enak, nyaman. Buat lari, buat beraktivitas, itu enak sekali. Tapi kalau saya pakai sepatu, saya dibelikan sepatu nomor 41, masih muat, tapi kan sakit. Bisa buat lari? Bisa, sakit tapi begitu. Bisa buat jalan? Bisa, tapi sakit. Begitu. Kalau saya pakai yang 43, ya bisa, gitu. Tapi kan lobok. Gue melayu bisa copot. Gue nendang, bukan balnya yang masuk, tapi sepatunya yang masuk. Kenapa? Karena tidak pas. Nah, ukuran sepatu yang pas itu adalah gambaran tentang fitrah. Jadi sepatu yang fitrah buat saya adalah sepatu 42. Sehingga kalau dikatakan agama Islam itu adalah agama yang fitrah, berarti aturan yang paling pas buat manusia itu adalah aturan Islam. Kalau nggak pakai aturan itu, nanti nggak enak. Contoh, dalam hubungan pria wanita, Allah memberikan aturan. Satu-satunya hubungan pria wanita, hubungan yang apa, hubungan seksual ya, itu hanya lewat nikah. Selain itu tidak ada. Kenapa? Karena kalau tidak lewat jalur pernikahan, hubungan itu tidak nyaman bagi manusia. Contoh, selingkuh. Gak nyaman kan? Begitu, umpet-umpetan. Yang melakukan juga gak nyaman, khawatir, deg-degan, takut ketahuan. Ya mungkin enaknya sebentar, gak enaknya lama. Kegelisahannya lama kan? Begitu, selingkuh begitu. Kemudian zina itu juga sama gitu. Gak enak nanti bagi kehidupan secara umum. Begitu. Meskipun suka sama suka, katakanlah begitu. Itu akan merusak banyak hal. Merusak tatanan sosial, merusak biologi manusia dan sebagainya. Rusak gitu. Apalagi pakai cara maaf yang ketiga, pemaksaan, maaf, pemerkosaan. Nah, itu juga sesuatu yang merusak begitu. Nah, oleh karena itu, Allah menjelaskan kepada kita pola hubungan itu hanya dengan menikah. Karena itu yang fitrah. Enggak pakai itu enggak fitrah, enggak nyaman, enggak bahagia. Gitu. Apalagi perempuan, begitu kan? Perempuan kalau tidak memiliki perasaan dekat dengan pasangan kan ya nggak nyaman kan begitu. Ah, ini yang kedua, misalkan dalam konteks mencari harta, Allah sudah memerintahkan cara kita memenuhi kebutuhan kita adalah dengan berdagang, dengan meminta, dengan hibah, dengan sedekah, dengan beberapa hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan. Tidak boleh dengan cara yang merusak. Misalkan kita kan bisa cari harta dengan cara merampok. Bisa kan?
0: Iya.
1: Nyolong gitu kan? Okay. Kita memenuhi kebutuhan kita. Tapi karena itu enggak fitrah, akan merusak kehidupan. Itu makanya dalam sejarah kan ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya Abu Dzar, bapaknya Dzar, aslinya sukunya namanya Ghifari. Nah, suku Ghifari ini suku yang pekerjaannya merampok. Cara cari duitnya itu merampok. Makanya ketika Abu Dzar masuk Islam, dia dibukuli, ada orang yang tahu. Ini Abu Dzar dari Ghifar, kata mereka, jangan sampai mati nanti. Orang ini bahaya, kalau kalian pukuli, dia nanti akan mengajak, apa istilahnya, sukunya itu nanti untuk merampok barang kalian. Barang kalian kan lewat ke sukunya Abu Dzar kalau mau berdagang, bahaya gitu. Akhirnya dilepas. Tapi dari situ saya belajar tentang bagaimana suku Abu Dzar itu adalah suku yang cara memperoleh hartanya dengan merampok. Meskipun kemudian dengan Islamnya Abu Dzar, kaum apa sukunya itu kemudian muslim semua dan akhirnya ikut hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau di Madinah ya. Beliau itu kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sukunya. Ini kan menarik gitu. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita sesuatu yang paling pas buat manusia adalah aturan Islam. Islam sudah mengatur dalam hubungan sesama muslim namanya ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesama mu'min bersaudara. Kalau bersaudara itu ta'awun, tolong menolong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Tetapi ketika kita enggak pakai hal ini, nanti timbul masalah. Contoh di dunia politik gitu. Apa ada ukhuwah? Enggak, gitu ya. Musuh, teman separtai begitu ya, sak dapil, bahkan mungkin ngajine bareng ustadz pada begitu. Itu bisa musuhan kan? Bisa saling menjatuhkan, bisa saling menghancurkan. Karena Islam enggak dipakai di sana. Jadi itu bayangkan ya kalau dunia politik kita itu dunia yang dipenuhi dengan konsep Islam, nanti tidak ada persaingan yang saling menjatuhkan. Begitu. Yang ada malah kayak pilihan RT itu. Itu aja yang dipilih, jangan saya, dia lebih baik daripada saya. Begitu kan? Wah, itu luar biasa begitu. Dan kalau perlu ya memang anggota dewan enggak digaji. Mungkin saya ekstrim ya ngomongnya ya, tapi ada ya negara yang anggota dewannya enggak digaji, itu ada, Mbak. Cari, bisa dicari itu Kuba. Kuba itu anggota dewannya enggak digaji. Lalu dari mana mereka dapat penghasilan? Mereka itu para profesional. Dokter yang profesional, mungkin lewat apa asosiasi dokter gitu ya, dipilih dia mewakili agar nanti membuat aturan yang bersesuaian dengan dunia kedokteran. Pedagang gitu ya, punya asosiasi, kemudian dipilih mereka yang paling mengerti, paling mewakili gitu, untuk membahas aturan-aturan yang bersesuaian dengan dunia perdagangan. Guru gitu ya, apalagi petani gitu. Mereka dipilih dari para profesional yang lewat jalur organisasi, mereka mewakili masyarakat untuk membahas aturan untuk kepentingan mereka. Kayaknya ini lebih islami deh, meskipun negaranya komunis namanya Kuba gitu. Saya tuh bayangkan ya kalau hidup kayak begitu kayaknya lebih enak. Dean begitu ya, satu sisi loh ya.
0: Yes,
1: satu sisi jauh lebih enak daripada kita sekarang ini umat Islam, tapi ketika berpolitik aturan Islam gak dipakai. Maka kekacauan yang kemudian banyak terjadi. Penipuan, manipulasi, kebohongan, saling menghancurkan, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian dalam dunia seni, itu juga sama Mbak. Dunia seni itu juga harus seni yang, apa istilahnya, sesuai dengan fitrah manusia. Kita ini dalam dunia seni kan ada slogan namanya art for art. Seni itu untuk seni. Seni itu bebas nilai. Seni itu adalah tentang perasaan, keindahan terhadap sesuatu. Maka karena seni itu bebas nilai, ada dulu ya, mantan istrinya Presiden Soekarno, yang kemudian menjadi model untuk, maaf ya, foto-foto telanjang. fotonya dijual dalam bentuk buku laris. Pembelinya ya kaum laki-laki. Gitu kan. Ya itu seni untuk seni, begitu ya, bebas nilai, gak ada aturan gitu. Makanya kadang-kadang kita muncul suasana di mana saya ya, perasaan saya pribadi mungkin, kita itu nyanyi tapi ngajaknya maksiat. Jadikan aku yang kedua. Berarti kan suruh jadi selingkuhan deh, begitu ya. Lu ngajak selingkuhan, begitu. Jangan kayak begitulah ya misalkan. Yeah. Tapi itu top tagana kayak nada ya. Aneh itu. Gitu. Atau teman tapi mesra begitu. Ya mbok yo kalaupun seneng nyanyi, kalaupun itu tentang romantisme, nyanyian-nyanyian yang tidak mengajak atau berkonotasi kepada kemaksiatan. Gitu. Lagu-lagunya Bruri misalkan ya. Itu kan memang kadang-kadang suasana romantis yang terbentuk gitu. Tapi ya tidak mengajak kepada sesuatu yang sifatnya dosa begitu. Memang sudah begini. Ini kita dinyanyi. Ya begitu ya. Kenapa?
0: Gak apa-apa.
1: Gak bisa. Gak bisa nyanyi saya mbak. Jadi itu yang harus kita pahami gitu. Dunia politik, dunia ekonomi, dunia pekerjaan begitu. Yang kemudian nilai-nilai Islam itu hadir di sana agar kemudian kehidupan kita itu menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi enak. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan di dalam surah Ali Imran, ini sering kita dengar, surah Ali Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innatina indallahil Islam. Sesungguhnya aturan di sisi Allah yang paling sesuai untuk manusia, yang Allah kehendaki adalah Islam. Aturan yang bersumber dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan yang akan menghadirkan kebahagiaan, kenyamanan, keselamatan bagi manusia. Wa mahtalafa alladziina utul kitaaba illa mim ba'di ma ja'ahumul baqiyam bainahum. Dan tidak berselisih utul kitab ahli kitab kecuali setelah apa yang datang kepada mereka ilmu. Jadi mereka itu sudah ngerti ilmu, agama yang bagus, yang tepat, yang sesuai aturan yang tepat buat manusia itu Islam. Tapi kenapa mereka menolak? Bagian bainahum, karena dengki. Kalau dalam sejarah, orang-orang Yahudi di era Rasulullah SAW itu kan sangat menantikan kehadiran Nabi baru. Karena dijelaskan dalam Taurat. Nanti ada Nabi, namanya ini, cirinya kayak begini. Sampai cirinya itu dikenal. Bahkan mereka dikatakan lebih mengenal ciri Nabi itu daripada anak mereka sendiri. Gitu. Tapi ketika datang Nabi baru yang tidak bersumber dari mereka, kadang-kadang sifatnya dengki. Ini nun sewung ya. Kadang-kadang diantara ustadz juga kayak begitu loh. Ngerti jani bener gitu ya yang disampaikan. Tapi karena dia yang menyampaikan, yang jadi rasa seneng. Nah itu bilang midalik ya. Ulama juga punya rasa dengki, punya hasad. Kalau sesuatu yang benar itu muncul bukan dari dirinya tapi dari orang lain, bisa jadi dia akan menolak itu. Naudzubillah min dzalik. Bukan dari kelompoknya, bukan dari organisasinya, bukan dari kiainya, bukan dari ustadznya gitu. Ngerti dia itu bahwa itu kebenaran gitu. Naudzubillah min dzalik ya, maka jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Ya terima saja kebenaran itu dari siapapun, terbuka gitu. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih selamat di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Wa man yakfur bi ayatillah, barang siapa ingkar kepada ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab, maka Allah Maha cepat hisabnya nanti di akhirat. Dan semua perkara itu dihisab loh, Mbak. Semua perkara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ada kambing saling menanduk itu nanti ada hisabnya di akhirat. Saya punya perasaan suka atau tidak suka kepada seseorang itu nanti ada hisabnya di akhirat. Kalau kemudian dari perasaan-perasaan itu ada dosa, nanti ya ada dihitungannya. Kalau dari perasaan-perasaan itu ada pahala, nanti juga ada hisabnya masing-masing gitu. Oleh karena itu para pendengar rahimakumullah, mari kita dari hal ini belajar untuk berusaha patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aspek kehidupan. Meskipun saya menyadari, saya pribadi kadang-kadang ya bandel lah begitu. Belum bisa menjalankan gitu semua begitu ya. Ya makanya saya kemarin menyampaikan untuk banyak istighfar. Astagfirullahaladzim. Nyong ngerti kudune kayak gini tapi urung tak lakoni. Nyong ngerti ya dosa tapi kadang-kadang masih dilakoni gitu. Sehingga mudah-mudahan itu tetap melembutkan hati kita. Meskipun ada semangat gitu untuk melakukan perubahan, kita belum bisa melakukan, kita tetap optimis gitu. Bisalah suatu kali nih kita berkembang menjadi lebih baik lagi. Barangkali itu Mbak Inka yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin sudah ada dialog, diskusi, komentar, monggo.
0: Ya. Baik, terima kasih Ustadz untuk tausiahnya. Monggo silahkan yang ingin bergabung di 0281632336 atau ke nomor WA 0811254091. Assalamualaikum, selamat pagi. Oke, Bapak suaranya kurang terdengar jelas. Mungkin bisa diperbesar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiat ya.
2: Melihat kesehatannya Ustaz. Bagi saya begini pertanyaannya Ustaz ya. Jadilah manusia belajar dalam aspek segala keadaan yang apa kita jalani dalam sehari-hari ya
1: Ustaz. Jadi kita pembelajar ya.
2: Kita itu jadi orang inginnya baik ya Ustaz.
1: Betul, betul.
2: Inginnya baik, tetapi keadaan itu yang bisa aliasnya kita bisa belajar dalam suasana baik menurut kita manusia ya. Tapi yang tersebut belum tentu itu baik ya. Malah justru itu kita merasa sedang diawasi loh Ustaz loh. Padahal gini Ustaz ya, menurut kita ya, kita kan berusaha baik ya, misalnya bekerja setelah itu kita apa yang diharapkan kita kan tertunaikan
1: ya, betul. Nah,
2: itu ada embel-embel ya Ustaz ya. Yang malah kita baik, tapi ternyata malah kita
1: dianggap kurang baik. Dan
2: diapain ini?
1: Ya, betul.
2: Ternyata kita harus perlu ilmu lah. Di situ kita itu belajar.
1: Dan
2: terus saya itu inginnya baik secara untuk menenangkan. Itu kunci daripada ketenangan itu apa menurut apa
1: kita menjalankan
2: istighfar yang menjadikan jadi baik. Pembimbingan tersebut Ustaz. Pencerahan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Kiat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pak Faizin Lumbir, monggo.
3: Siapa, Pak?
1: Pak Faizin.
0: Monggo silahkan, Bapak.
3: Bapak yang sehat ya, Pak ya.
1: Ya, suaranya mau diubah aja juga saya bisa kok tadi.
3: Ini Pak Ustadz, bagaimana sikap kita ya, kita lagi kecewa membeli barang, suatu barang sebelum dibeli saya milih di tempat ini, arung ini gitu ya. Setelah jadi ini berapa harganya per kilo sekian, nah deal, aku bayar, aku beli yang ini, nah langsung deh kilo, sempulek ya, sebulannya yang diambil bukan itu. Tapi saya ya percaya saja lah ini lebih baik mungkin. Ini dibawa ke rumah kok kecewa. Bagaimana sikap kita supaya jangan kecewa, apa memaafkan pada dia. Aduh rasanya kayak kecewa baru orang rila gitu ya. Mau dikembalikan ya malah korupes gitu.
1: Betul.
3: Nah ini bagaimana sikap kita apa kita supaya ngelegowo tapi saya tetap kecewa mau dia. Pakai apa yang diharapkan. Demikian usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Monggo
1: dua dulu Ustaz. Baik, dua hal ini sebetulnya sama ya. Kita mungkin suasana triggernya atau masalahnya itu yang berbeda. Yang pertama kalau Pak Giat mengatakan dia sudah melakukan sesuatu menurut dia paling baik, tapi kok masih dicacat ya, gitu kan? Masih dicacat sama orang begitu. Bagaimana kita menghadapi situasi kayak begitu? Yang Pak Lumbir, Pak Faizin mengatakan Wah, saya pengen sesuatu, tapi kok tidak sesuai ya dengan yang saya inginkan, bagaimana? Ya, yang pertama yang pengen saya tegaskan, semua peristiwa di dunia ini nanti ada kelanjutannya di akhirat. Ini penting, agar kita lebih tenang menghadapinya dan mensikapinya dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, karena kita yakin semua peristiwa itu akan berkelanjutan di akhirat, maka nanti itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan yang diceritakan oleh Pak Giat tadi ya, saya sudah mengerjakan sesuai spek yang disampaikan, diperintahkan pada saya. Ternyata dia cari celah untuk merendahkan saya, menghina saya, atau sesuatu lah yang tidak sesuai begitu. Padahal sudah saya kerjakan sesuai. Ah, nanti itu semua ada hisabnya di akhirat. Kalau dia melakukan itu dengan niat jahat, dalam tanda kutip ya, niat jahat untuk menghancurkan, melemahkan, atau mengurangi bayaran, atau apapun lah begitu, yang tidak baik, nanti ada hisabnya di akhirat. Begitu. Termasuk yang disampaikan oleh Pak Faizin nanti ya, sudah dipilih yang ini, malah dikasih yang lain. Itu kan nggak sesuai dengan yang kontrak awal gitu ya, dengan kesepakatan awal. Nanti semuanya akan dihisab di akhirat. Makanya terkait dengan hal itu, satu, kalaupun kita punya perasaan, mungkin itu kecewa, mungkin itu marah, mungkin itu jengkel, itu manusiawi. Boleh, begitu. Nah, yang kemudian perlu kita kendalikan adalah sikap kita menghadapi situasi kayak begitu. Yang terbaik adalah sabar. Begitu. Sabar. Jadi kalau saya kemudian dicela, kesabaran itu muncul dalam bentuk satu, berarti saya perlu meningkatkan, gitu. Kalau memang saya sudah merasa yang saya kerjakan itu baik, menurut dia kurang baik. Misalkan begitu ya. Saya sudah kerjakan dengan sekuat tenaga. Saya selesaikan 3 hari, kata dia harusnya 2 hari selesai, misalkan begitu. Berarti saya harus sabar dan koreksi. Bisa nggak saya itu mengerjakan 2 hari? Kalau memang nggak bisa, sampaikan saja. Saya nggak bisa. Kalau dengan spek kayak begitu, dengan cara kayak begitu, saya nggak bisa. Misalkan kayak begitu. Sehingga nanti tidak menimbulkan kekecewaan. Karena kadang-kadang kan ada orang, janinnya orang sanggup, ya. Tapi kan karena iman-iman duit ya, begitu ya. Mengatakan saya sanggup, akhirnya nggak selesai. Kan mengecewakan. Penjahit misalkan, itu kan janjiannya kan seminggu biasanya kan, seminggu jadi, saya sering dulu itu kecewa banget sama penjahit, meskipun kakak saya penjahit. itu karena apa, janjinya sekian, molornya itu begitu. Ya kalau memang, katakanlah karena sibuk, ada pekerjaan, ada macam-macam gitu, tampaknya saya selesaikan 2 minggu, ya katakan saja 2 minggu. Jangan khawatir rezeki hilang, daripada kita menipu, berbohong, nanti rezekinya jadi tidak halal. Begitu. Yes. Jadi terima saja kalau memang kritik itu objektif ya, sesuai dan memang perlu kita tingkatkan. Sehingga ketika dinasihati atau dianggap kurang baik menurut orang, padahal menurut kita sudah sangat baik ya, sing sabar mawon. Demikian pula dengan yang disampaikan oleh Pak Faizin. Kalau kemudian kita ternyata dikecewakan gitu ya, dibohongi gitu ya, ya sudah, sabar saja. Sabar itu bisa dalam bentuk menghindarkan diri kita dari membuat orang itu melakukan dosa lagi. Yaitu satu, bisa dinasehati, dikembalikan, begitu ya, karena tidak sesuai kesepakatan. Atau yang kedua, jangan beli ke dia lagi. Gitu ya. Sebagai nasihat bahwa kalau cara dagang Anda itu seperti itu nanti akan membuat konsumen itu pergi. Lah kalau sudah dia akhirnya nggak bisa dagang, kan akhirnya dia mengurangi potensi melakukan perbuatan dosa karena menipu orang lain. Ya mudah-mudahan dengan kayak begitu muncul kesadaran dan perbaikan gitu. Lah ala kulihal, sekali lagi saya ingin mengatakan, semua persoalan yang ada di dunia ini jangan dikhawatiri karena ada kelanjutannya di akhirat. Kalaupun kita punya perasaan-perasaan yang tidak nyaman karena peristiwa itu, ya kita kendalikan saja dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu, Mbak Inka. Iya, Ustaz.
0: Kalau sabar itu juga termasuk memaafkan atau tidak begitu, Ustaz?
1: Bisa dalam bentuk memaafkan, begitu ya. Sabar itu, saya sering mengatakan sabar itu lebih kepada kemampuan kita tetap baik ketika menghadapi hal yang tidak baik.
4: saya sakit.
0: Yeah.
4: Sabar itu bukan diam, berobat. Tapi berobatnya yang baik. Jangan berobat yang gak baik. Atau contoh yang lebih ekstrim begini. Saya kehilangan barang. Saya cari barang itu. Dengan cara yang baik. Tidak dengan cara yang tidak baik. Apa cara yang tidak baik? Mendatangi dukun, paranormal. Kemudian dukunnya minta begini, minta begitu, kita kerjakan gitu. Demi barang kita balik.
0: Yeah.
4: Gitu. Kalau cara yang baik, satu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengikhlaskan bahwa barang kita memang dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika barang kita dimanfaatkan oleh orang lain, mengalir ke kita itu pahala. Kayak petani itu yang makan apa istilahnya, hasil pertaniannya dimakan oleh burung, seneng ora seneng, kan sudah dimakan burung.
0: Okay.
4: Nah, itu kalau kita ikhlaskan, itu bisa jadi pahala. Janjinya kan mengurangi potensi keuntungan kita ya. Berusaha untuk melindungi sih iya gitu ya. Jangan kemudian sabar gue apa pertaniannya biarin saja dimakan hama misalkan, bukan kayak begitu. Dilindungi saja begitu. Tapi ketika sudah terjadi, kita katakan itu semua sudah ketentuan dari Allah. Sabar ikhlas. Sehingga tidak muncul kemarahan yang berlebihan. Contohnya begini nih, kemarahan yang berlebihan. Anak kucing bolak-balik nyolong lauk begitu ya, saking sakit hatinya, marahnya, peso yang maju begitu, kucing itu dilukai sampai cacat. Nah itu kan gak tepat begitu, pukul-pukul saja begitu, tapi jangan yang menimbulkan kecacatan pada binatang itu, beri efek jera pada binatang. Misalkan gitu ya, ada kucing yang suka naik meja, setiap kali mau naik pukul kepalanya, setiap kali naik pukul kepalanya, dia nanti belajar gak boleh naik ke meja. Kadang-kadang, gak boleh. Begitu aja kucingnya sudah turun. Begitu itu ada yang kayak begitu. Karena apa? Dia belajar dengan cara yang tepat.
0: Yeah.
4: Barangkali itu.
0: Baik Ustadz, ini ada pendengar kami dari WA Ustadz.
4: Yeah, monggo.
0: Dari hamba Allah di Purwokerto. Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam.
0: Apabila seseorang telah berbuat dosa baik, baik dosa besar atau dosa kecil di masa lalu dan masa sekarang, berapa kali kita harus bersolat taubat demikian Pak Ustadz?
4: Saya tidak mendapatkan kejelasan ketentuan. Yang saya dapatkan di dalam hadis tentang solat taubat itu ya, setelah dia melakukan dosa, dia solat dua rakaat begitu. Nah masalahnya adalah misalkan ini dosa dulu banget gitu ya. Apakah satu dosa satu sholat? Nah, ini yang saya nggak tahu.
0: Okay.
4: Kalau satu dosa satu sholat, nanti sholatnya banyak banget kan?
0: Okay.
4: Atau kesemuanya itu cukup dengan satu sholat? Saya juga nggak paham, gitu ya. Saya belum mendapatkan penjelasan tentang itu, belum punya ilmunya. Oleh karena itu, yang kemudian bisa saya jawab adalah ya sholat saja dua rakaat, sholat tobat. Kalau pengen sholat lagi dua rakaat, sholat tobat, ya itu bagus. Gitu. Karena apa? Sholat itu kan menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara intens ya, secara dekat begitu. Sehingga dengan memperbanyak ibadah, barangkali juga itu bisa sebagai penyeimbang atas dosa-dosa kita. Tapi sayyatan hasanatan tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, karena itu akan menghapusnya, menutupinya begitu. Oleh karena itu, monggo. Ada yang kemudian menyampaikan ini yang pernah saya dengar ya. Kemudian sholat tobat itu ya tiap malam misalkan begitu ya, atas dosa-dosa masa lalu. Artinya di antara qiyamul lail itu ada dua rakaat yang diniatkan dia untuk sholat tobat. Misalkan kayak begitu itu yang pernah saya dengar, ada nasihat seperti itu. Barangkali itu Mbak Inga.
0: Ya Ustaz. Ada lagi Ustaz dari Bu Kustini di Kembaran. Assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ulik saya semasa hidupnya menyampaikan secara lisan kepada saya bahwa berniat mewakafkan sebagian tanahnya untuk dibangun musola. Namun sampai dengan meninggal dunia, tanah tersebut belum terrealisasi dibangun musola. Kemudian para ahli waris bersepakat bahwa tanah yang diwakafkan ini dijual dan hasil penjualannya diinfakkan atau sedekahkan atas nama almarhumah. Dijual dengan pertimbangan di lokasi tersebut sudah banyak musola dan musola yang ada sedikit jamaahnya. Atau artinya kurang bermanfaat kalau tetap dibangun musola. Nah ini bagaimana hukumnya Ustadz, mohon penjelasannya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu, wasiat itu sebaiknya dikerjakan sesuai dengan wasiatnya. Dengan apa istilahnya, meyakini tentu ada maslahat, ada manfaat. Namun demikian, saya belum dapat, nanti saya coba cari ya. Atau minta informasi ke Ustadz yang lain. Boleh enggak wasiat itu dialihkan bentuknya, esensinya sama, gitu ya. Saya nanti cari dah, ini PR buat saya gitu. Esensinya sama kan, tetap buat sedekah, tapi bentuknya yang berbeda. Boleh atau enggak, nanti kita kita cari. Kalau memang ketemu dengan saya lagi, nanti tanyakan ke saya. Kalau bisa, tanyakan ke Ustadz lain ya, yang berkafaah syariat, yang memang background-nya membahas masalah-masalah fikih, misalkan begitu. Mudah-mudahan nanti ada jawaban yang lebih tepat lagi. Terima kasih.
0: Baik, Ustadz. Kita ke kanal YouTube nggak, Ustadz? Ini ada yang bertanya dari Aku Oppo.
4: Oh, Aku Oppo?
0: Iya, ini akun YouTube, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang saya merasa dibenci karena bagi saya ngaji yang penting dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau saya ngaji sama Ustadz ini, saya dianggap tidak loyal pada komunitas atau organisasi, begitu Ustadz. Mungkin bisa diberikan tanggapan, penjelasan begitu Ustadz.
4: Ya memang itu salah satu persoalan yang kadang-kadang dihadapi. Yang muncul biasanya karena fanatisme. Ada yang fanatisme Ustadz, Kiai gitu ya. Kalau Ustadz Kiainya membangun fanatisme kayak begitu, biasanya dia akan menghalangi orang untuk belajar kepada ustadz atau orang lain, begitu ya. Yang kedua, fanatisme dari kelompok, begitu ya, yang muncul dari anggota-anggota kelompok. Ketika ngaji ke tempat lain, itu sering dihalang-halangi. Biasanya yang dimunculkan adalah sisi-sisi kelemahan atau kekurangan dari ustadz atau kelompok lain. Jangan ngaji ke dia, dia itu kan ustadz begini, ustadz begitu, kiai begini, kiai begitu, dan sebagainya. Nah sebaiknya ya, kita tidak terpengaruh hal itu. Ngaji-ngaji saja sudahlah. Kemudian ketika muncul omongan-omongan yang tidak baik, gitu ya, yang tidak baik, tidak menyenangkan bagi kita, yang sabar saja, tidak usah dimungsuhi, begitu ya. Apalagi sampai didebat, apalagi sampai bertengkar, begitu. Udahlah, biarin saja lah. Kita bergerak saja, beraktivitas saja. Kemudian kita tunjukkan bahwa kalau ngaji dengan keragaman yang macam-macam itu, memang kualitas kita jadi meningkat. Ya ilmunya, ya amalnya, ya manfaatnya, begitu. Ini yang kemudian saya berani mengatakan, ada masjid-masjid yang polanya kayak begitu, gitu. Ustadznya itu jadi beragam, gitu. Maaf, tidak dari satu golongan saja. Kalau di Indonesia nih ya, tidak hanya NU saja. Ada masjid yang ustadznya itu NU Neono, Muhammadiyah Ono, misalkan Salafiniana, begitu. Itu nanti menarik gitu. Jamaahnya itu jadi, pemahamannya itu luas dan beragam. Dan tidak muncul fanatisme. Kalaupun misalkan mereka melakukan ritual-ritual atau amalan-amalan tertentu, kayak berjanji, kayak tahlilan, kayak yasinan, atau yang lain-lain, itu muncul dari ilmu, dari kesadaran, dari pemahaman, tidak karena tradisi atau fanatisme. Itu kan menarik gitu. Jadi memang alangkah bagusnya itu. Saya kadang-kadang bayangkan gini, Mbak Inka ya. Semua masjid itu bisa, gitu ya, bisa menerima ustadz dari kelompok yang berbeda, dari organisasi yang berbeda, dibuka paling tidak di Jumatan. Jadi ada masjid yang, maaf ya saya sebut kelompok ya, ustadznya NU-nya ada, Muhammadiyahnya ada, kayaknya menarik itu kalau masjid-masjid kayak begitu nanti. Jadinya akan ada suasana yang saling ta'awun, saling tolong, saling bantu, saling dekat begitu. Daripada kemudian masing-masing fanatik begitu. Kalau tidak A, tidak. Kalau tidak B, tidak. Begitu. Ini adalah masjid A, semua yang isi harus A. Ada yang kayak begitu? Ada kok begitu. Ini adalah masjid B, yang isi harus B. Menurut saya itu lebih bagus kalau dibuat model yang saling melengkapi. sehingga jamaah itu jadi belajar banyak sisi, banyak hal begitu yang beragam. Toh semuanya para ulama kita, orang alim kita sudah menjelaskan kepada kita. Kenapa amalan itu muncul? Kan mereka pasti punya argumen, punya dalil, punya dasar. Yang mungkin sudut pandang kita aja yang berbeda. Makanya saya sering dulu sekali itu menceritakan tentang adabul ikhtilaf. Tentang kenapa berselisih, bagaimana cara kita menghadapi perselisihan. Maksudnya perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Agar tidak muncul perselisihan, pertengkaran, perdebatan antara umat Islam hanya gara-gara perbedaan mazhab, perbedaan organisasi, perbedaan tata cara ibadah dan sebagainya. Saya sangat mengidamkan tentang persatuan umat Islam ini. Barangkali itu, Mbak.
0: Okay.
4: Masih ada?
0: Baik, Ustaz. Ini masih ada lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Bambang di Leduk.
4: Nggih. Okay.
0: Mohon pencerahannya tentang perasaan suka dan tidak suka pada seseorang begitu. Tetapi yang bersangkutan tidak tahu, yang tahu hanya diri sendiri, apakah kita masih dapat pahala atau dosa begitu, Ustaz?
4: Perasaan itu akan menjadi dosa kalau itu perasaan buruk atau suasana buruk ya, dan kemudian diwujudkan. Gitu ya. Tapi kalau perasaan baik atau istilahnya apa ya, lebih tepat ini ya, lebih tepat itu niat baik, itu sudah dicatat sebagai kebaikan. Ini maha kuasanya, maha rahmatnya Allah. Lewat Rasulullah, beliau menjelaskan begini. Ketika seseorang itu berniat baik, saya mau sholat, orang dikerjakan, dia dihitung satu pahala. Tapi kalau dikerjakan, dilipatkan pahalanya itu. 10 sampai 700 kali lipat. Begitu. Tapi kalau orang punya niat jahat, nyorok matani wong, misalkan. Tapi hanya di hati saja, malaikat belum nyatat itu. Belum dicatat sebagai sebuah dosa. Kalau baru dia melangkah untuk melakukan perbuatan itu baru dicatat. Nanti juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengerjakan dosa itu dihitung sebagai satu dosa. Jadi kalau kemudian memahami kayak begini, tentu kita bisa kalau dalam bahasa sekarang itu membangun di dalam diri kita namanya positive thinking, positive emotion, positive vibes. Istilahnya gitu ya. Ya positive vibe, anak muda sekarang saya nggak tahu istilahnya gitu ya. Ya jadi bangunan hati yang positif saja. Bahasa agamanya namanya husnudzon. Begitu. Ketika lihat orang kok melengos sama saya, barangkali dia lagi gak konsentrasi. Itu kan bisa ya. Perasaan kita tetap terjaga enak daripada benci apa ya sama saya. Begitu. Gitu. Udah gak suka lagi ya sama saya begitu. Itu kan negatif ya. Perasaan-perasaan negatif gitu yang kita biarkan tumbuh di hati kita. Nah, ketika banyak perasaan-perasaan positif itu di samping secara terminologi agama itu dapat pahala, secara psikologi kita itu juga akan lebih aman kan, kita lebih nyaman hidup kita gitu. Jadi tidak terlalu gampang emosi, gampang jengkel, gampang sakit hati, ketemu kanca dia nggak melihat kita saja perasaannya sudah nggak enak begitu. Banyak yang kayak begitu ya. Banyak. Makanya ganti saja semuanya dengan perasaan enak gitu ya. Melihat orang lagi ngomong gak enak sama kita, mungkin dia lagi ada masalah ini di rumah gitu ya. Jadi kita tetap saja punya suasana hati yang baik sama orang itu.
0: Oke, baik Ustadz. Mungkin satu lagi gak Ustadz?
4: Baik, terakhir ya.
0: Oke. Assalamualaikum Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dari Umu Sismanan, menanyakan ya. Ustadz Hendro, saya kalau jamaah di masjid, barisan ibu-ibunya itu sangat renggang-renggang banget. Hati saya sangat tidak senang. Itu kadang bikin mengurangi kehusyuan. Itu menurut Ustadz bagaimana? Apakah saya yang hatinya tidak baik? Matur nuwun begitu Ustadz.
4: Ya tidak cuma Umu Sismanan. Saya kalau lihat jamaah itu renggang juga kadang-kadang, kenapa enggak dirapatkan ya? Begitu. Tapi masalahnya adalah perlu kita pahami, kadang-kadang orang melakukan sesuatu itu karena ketidaktahuan. Begitu. Sehingga kewajiban kita memberitahu. Oleh karena itu, datangkanlah ustadz, adakan pengajian yang menjelaskan tentang hal itu. Itu satu, secara ilmu. Kemudian secara teknik, ini bisa juga begitu. Saya kalau sholat, sebelah saya jauh banget dari sebelahnya, saya mepet dia. Nanti suatu saat dia geser, saya ikut geser. Lama-lama mepet juga gitu. Yes, gitu. Karena barangkali dia gak tahu, gak paham gitu. Tapi dengan tindakan, akhirnya dia jadi mepet begitu. Yang ketiga, misalkan, ini para ibu-ibu biasanya ya. Saya juga heran mbak, kenapa sih kalau ibu-ibu ke masjid selalu pakai sajadah? Laki-laki kan jarang yang pakai sajadah, iya. Jarang banget gitu. Kalau ibu-ibu pasti, apa dikatakan pasti bawa sajadah gitu. Kenapa ya begitu? Nah masalahnya adalah sajadah-sajadah itu ada yang lebar-lebar banget itu loh, yang seharusnya itu buat imam gitu ya. Dia bawa gitu, akhirnya kan sholat dia selebar sajadah itu, sholat sebelahnya selebar sajadah itu gitu. Maka kalau perlu belikan sajadah yang kecil-kecil itu ya kan, nyentuh kepala doang.
0: Ada Ustadz
4: yang kecil. Ada yang kecil kan? Sekedar untuk batas, sekedar untuk alas apa kepala kan, yeah. Boleh jadi ada orang bawa sajadah karena karpet masjidnya mambur, enak misalkan kayak gitu itu, hanya dia bawa kayak begitu itu. Ah, oleh karena itu bisa juga dengan cara kayak begitu. Jadi secara ilmu kita sampaikan, secara sikap atau tindakan kita kerjakan juga. Sedangkan secara perasaan ya boleh jadi apa ya? Kita memang diajarkan setelah sholat itu banyak istighfar ya karena itu gitu. Kadang-kadang kita punya perasaan-perasaan tidak nyaman selama kita melaksanakan sholat. Oleh karena itu perbanyak istighfar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan sebatas kemampuan kita. Yang penting jangan sampai menimbulkan sikap yang negatif, misalkan jadi ngomongi apa kasar gitu ya. Domongi angel begitu misalkan gitu ya. Jangan kayak begitu. Sing sabar mawon. Kalaupun kita menasihati, tetap dengan nasihat-nasihat yang baik. Barangkali itu para pendengar sekalian rahimakumullah, yang bisa saya sampaikan pagi hari ini terkait dengan karakteristik agama Islam bagian yang kedua. Ini masih menjelaskan tentang kenapa kita memilih Islam. Kalau di pertama kemarin saya sampaikan kita milih Islam karena secara filosofis dinul Islam, aturan Islam adalah aturan yang membawa keselamatan. Sedangkan secara pragmatis dalam praktek kita, tadi saya ceritakan bahwa kalau kita milih Islam itu sesuatu yang paling tepat buat diri kita, namanya fitrah. Maka semua aturan Islam adalah aturan yang paling tepat buat kita. Kita berusaha untuk mematuhi itu. Meskipun kadang-kadang ya kita manusia dengan segala kelemahannya sering belum bisa konsisten menjalankan agama Islam ini. Insya Allah Allah akan memahami dan memaafkan dosa, kesalahan, dan kelemahan kita. Mudah-mudahan demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hendro atas tausiahnya. Dan tentunya pendengar, kita tidak boleh berputus asa begitu ya dari rahmat Allah, dan juga jadikan setiap kesalahan ini pelajaran untuk kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf yang belum bisa terbacakan untuk pertanyaannya, dan juga yang belum terangkat untuk pertanyaannya nanti bisa untuk kembali lagi di lain kesempatan begitu ya, dalam dialog Mutiara Pagi di edisi selanjutnya. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Warta Pagi untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, RRI Pro 1 menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, informasi yang pertama mengenai sejumlah harga komoditas sayuran di pasar kota Banjarnegara menjelang perayaan Idul Adha mengalami kenaikan cukup drastis. Kemudian informasi yang kedua mengenai lalu lintas kendaraan roda 4 di Desa Sidakangan terhambat karena jembatan Sungai Pranji ambrol. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Kami juga akan sampaikan komentar pada akhir berita. Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara.

Mendengar informasi yang pertama menjelang perayaan Idul Adha, sejumlah harga komoditas sayuran di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan cukup drastis. Lonjakan harga terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Akibatnya daya beli masyarakat menurun dan pedagang mengeluhkan pasar yang kini semakin sepi dari aktivitas jual beli. Selengkapnya dilaporkan

0: Joko Winarno.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok terutama komoditas sayuran dan cabai di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akibatnya suasana pasar kota Banjarnegara pun terlihat lebih sepi dibanding hari-hari biasanya. Salah seorang pedagang di pasar kota Banjarnegara Eti mengatakan, kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah yang sebelumnya berada di angka Rp30.000 per kilogramnya, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit merah atau yang dikenal dengan cabai setan juga melonjak tajam dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, harga cabai merah keriting kini turut menembus angka Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai hijau juga naik dari Rp20.000, saat ini menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang kini dijual Rp40.000 per kilogramnya, naik dari sebelumnya yang dijual Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sayuran lain juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pedagang mengaku kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Akibatnya omset penjualan pun turun dan pasar menjadi lebih sepi.
2: Mak, untuk harga-harga saat ini seperti apa nih? Yang mengalami kenaikan diantaranya apa aja nih?
3: Cabai rawit merah.
2: Dari?
3: Dari 40-50 sekarang 90.
2: Terus?
3: Cabai merah dari 40-50. Bawang merah dari 30 sekarang 40. Cabai hijau dari 20 sekarang 25.
2: Kenaikan karena apa nih?
3: Ya mungkin karena cuaca apa karena apa ya?
2: Selain cabai dan bawang, sayuran-sayuran yang naik?
3: Percis.
2: Dari?
3: Dari 5.000 sekarang 8.000. Sawi hijau dari 4.000 sekarang 6.000. Sawi putih dari 3.000 sekarang 5.000. Ya paling yang biasa 1 kilo jadi setengah, jadi 1/4 gitu.
2: Mengurangi belanjaan ya berarti ya?
3: Iya.
1: Para pedagang memperkirakan kenaikan harga komoditas sayuran ini masih akan terus berlangsung hingga perayaan Idul Adha tiba. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera melakukan langkah stabilisasi harga agar lonjakan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, lalu lintas kendaraan roda 4 di Desa Sidakangan terhambat karena jembatan Sungai Pranji ambrol. Berikut Fitri Hasanah melaporkan.
4: Lalu lintas yang menghubungkan Desa Sidakangan dan Desa Blater di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga terganggu akibat jembatan Sungai Pranji yang berada di Desa Sidakangan yang dilaporkan amblas. Akibat peristiwa ini kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa memutar melalui jalan utama dengan jarak yang lebih jauh, yakni sekitar 2 km. Sedangkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor masih diperbolehkan melintas, namun diimbau tetap berhati-hati. Tidak hanya akses lalu lintas, amblasnya jembatan juga memutus pipa PDAM yang melintang di area tersebut sehingga aliran air bersih ke rumah warga sekitar sempat mengalami gangguan. Adapun personil Polsek Kalimanah dan pihak pemerintah kecamatan telah melakukan pengecekan pengamanan, memasang garis polisi di sekitar area jembatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merespon kejadian tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga, Revan Haprindiat menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang diteruskan oleh Camat Kalimanah Panggih Adi Susilo. Berdasarkan hasil kaji cepat, Revan mengungkapkan bahwa amblasnya jembatan Sungai Pranji bukan disebabkan oleh bencana alam, namun lebih karena faktor konstruksi yang sudah lama. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1960-an. Mengingat kondisi jembatan yang masih rawan dan tingkat kerusakan yang berpotensi bertambah, BPBD Purbalingga menegaskan bahwa pembatasan serta pengalihan jalur lalu lintas harus dilakukan.
5: Secara kaji cepat, kami melihat bahwa kejadian ambrolnya jembatan ataupun jalan Sidakangan bukan merupakan fenomena alamnya atau bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jembatan, kan, tetapi ini ada konstruksi yang sudah lama karena jembatan sudah dibangun lama sekali sekitar tahun 60-an, pembatasan yang melalui jembatan karena ini masih rawan dan bisa bertambah ambrolnya ataupun kerusakannya ini sehingga ada pembatasan jalur atau lalu lintas yang melewati.
4: Revan menambahkan BPBD juga telah meneruskan laporan ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga, khususnya Bidang Bina Marga untuk penanganan lebih lanjut. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 2 di Kelurahan Slerok, Kota Tegal resmi ditutup setelah merampungkan 100% sasaran pembangunan infrastruktur lingkungan. Proyek pemasangan saluran U-Ditch ini diproyeksikan mampu mengatasi masalah genangan air di kawasan permukiman warga. Berikut selengkapnya bersama dengan Hanan Ma'ruf.
6: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 2 Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Slerok Kota Tegal resmi ditutup setelah seluruh sasaran pembangunan selesai dikerjakan. Program tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara TNI dan masyarakat dalam mendukung pembangunan lingkungan berbasis kebutuhan warga. Selama pelaksanaan TMMD Sengkuyung Tahap 2, personil Kodim 0712 Tegal bersama masyarakat membangun saluran drainase berupa pemasangan udik dan penutup saluran di dua titik berbeda. Infrastruktur tersebut dibangun untuk membantu memperlancar aliran air sekaligus mengurangi potensi genangan saat musim hujan terjadi. Kodim 0712 Tegal Letkol Infanteri Rahmat Ferdiantono mengatakan pembangunan drainase tersebut ditujukan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar. Selain mendukung lingkungan yang lebih tertata, keberadaan saluran tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan aktivitas warga sehari-hari.
7: Harapan kami dengan pembangunan U-Ditch dan cover tersebut bisa bermanfaat buat warga pada khususnya Kelurahan Slerok.
6: Selain menyelesaikan pembangunan fisik, Dandim 0712 juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat fasilitas yang telah dibangun bersama. Pemeliharaan infrastruktur dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
7: Saya berpesan kepada saudara-saudara saya, khususnya di Slerok ataupun di mana saja, bahwasanya karya yang sudah kita torehkan untuk kemanfaatan warga secara utuh agar bisa dipelihara dengan baik, sehingga bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama oleh generasi-generasi berikutnya.
6: Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan warga menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui program tersebut diharapkan tidak hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi juga dapat memperkuat kolaborasi antara TNI dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih baik. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.

0: BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes, terus melakukan evaluasi dan penanganan pasca banjir besar yang terjadi di wilayah Ketanggungan saat arus balik Lebaran 2026 lalu. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: BPBD Kabupaten Brebes terus melakukan evaluasi dan penanganan pasca banjir yang terjadi di wilayah Ketanggungan saat arus balik Lebaran 2026 lalu. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes Rismanto mengatakan banjir di Kecamatan Ketanggungan menjadi salah satu banjir terbesar yang terjadi tahun ini akibat meluapnya Sungai Babatan. Menurutnya tingginya debit air saat itu dipicu melimpahnya aliran dari bendungan hingga melewati batas siaga. Rismanto menjelaskan penanganan banjir di wilayah tersebut saat ini menjadi bagian dari program Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk dan Cisanggaru melalui program pengendalian banjir yang berlangsung sejak 2025 hingga 2028. Salah satu langkah yang dilakukan yakni pembangunan kolam retensi atau embung di beberapa titik untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi.
2: Jadi dari dampak kemarin banjir yang terjadi di Tanggungan itu ada beberapa penanganan, rencana penanganan. Memang di sana ada program mulai dari tahun 2025 sampai dengan nanti 2028 ya, 2028 itu program PPMNJP namanya, ada membuat apa embung gitu ya, retensi, kolam retensi itu ada di 3 titik. Kemarin baru satu titik gitu. Tapi kemarin dari kejadian ini sebagai bahan evaluasi juga bahwa memang pengaruhnya belum terlalu signifikan gitu, dan kolam retensi.
1: Yang menambahkan pasca banjir besar tersebut, Menteri Pekerjaan Umum sempat meninjau langsung lokasi terdampak dan mendorong percepatan normalisasi Sungai Babatan. Normalisasi dilakukan terutama di wilayah hilir dekat muara guna memperbesar kapasitas tampung sungai agar aliran air saat banjir dapat langsung mengalir ke laut dan tidak tertahan di bagian hilir. Selain menyebabkan banjir di permukiman warga, luapan Sungai Babatan juga mengakibatkan satu jembatan di Desa Buara terputus serta merusak akses jalan di sekitar aliran sungai. Menurut Rismanto, perbaikan jembatan akan ditangani oleh pemerintah daerah, sementara penanganan jalan yang terdampak saat ini juga tengah dilaksanakan. Damara Sakti laporkan.
0: Basnas Kabupaten Banyumas menyelenggarakan pelatihan pangkas rambut bagi puluhan mustahik produktif melalui program Z Barbershop. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Basnas Kabupaten Banyumas membuka pelatihan Z Barbershop bagi mustahik produktif di Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Jatilawang pada Selasa lalu. Program pelatihan yang berlangsung selama 4 hari tersebut diikuti oleh 80 peserta dari 47 pondok pesantren di wilayah Kabupaten Banyumas. Ketua Basnas Banyumas, Hasanatul Mufidah, mengatakan pelatihan ini tidak hanya sebatas membekali keterampilan pangkas rambut kepada peserta, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan unit usaha mandiri di lingkungan pesantren. Ia menambahkan program pemberdayaan ekonomi pesantren ini berjalan beriringan dengan program kerja Basnas lainnya. Pada bulan yang sama, pihaknya juga tengah menyelesaikan target pendirian 100 unit ZMAT di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas.
4: Ini adalah awal program produktifnya Basnas Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa Tengah. Setelah ini, para santri, para peserta yang mengikuti barbershop akan kita verifikasi, dan kemudian tujuan akhirnya adalah di setiap pondok pesantren yang hari ini mengikuti kegiatan pelatihan nanti berdiri yang namanya barbershop, baik itu secara perorangan maupun secara kelembagaan.
3: Pelatihan ini merupakan hasil sinergi Basnas Banyumas dengan Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau RMI Banyumas serta dukungan dari Basnas Provinsi Jawa Tengah. Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Daroji, menekankan pentingnya menumbuhkan jiwa kewirausahaan di lingkungan pesantren. Dengan jumlah santri di Jawa Tengah yang mencapai sekitar 237.000 orang, pesantren dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi umat.
5: Kami itu sudah melatih orang, 14.000 orang lebih yang dilatih Gensokerjo. Di antaranya adalah para santri RMI. Sudah mungkin ada 1.000 orang yang santri yang dilatih. Kita memberikan bantuan modal sudah 18.000 orang. Gambarkan itu. Kalau satu orang memberi manfaat pada 4 orang, sudah 100.000 lebih yang oleh Basnas, baru Basnas Provinsi, belum kabupaten dan sebagainya. Oleh itu, alhamdulillah, Kami ingin kalian semua menjadi para saudagar, menjadi para juragan, para agenia.
3: Sementara itu, perwakilan pesantren Banyumas Gus Munif mengapresiasi kolaborasi antara Basnas dan RMI. Ia menyebut pelatihan keterampilan pangkas rambut bagi santri ini menjadi yang pertama kali digelar di Banyumas melalui kerjasama kedua lembaga tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas optimis target pengelolaan sampah 100% pada 2028 dapat tercapai melalui penguatan tata kelola persampahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemilahan sampah dari hulu ke hilir sebagai langkah menuju Banyumas bebas sampah. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Ramadhani.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas optimis capai pengelolaan sampah 100% dapat tercapai pada 2028. Optimisme tersebut didukung penguatan tata kelola persampahan, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat, serta dorongan pemilahan sampah dari sumber atau tingkat rumah tangga sebagai langkah utama menuju Banyumas bebas sampah. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas, Dr. Arief Sugiono mengatakan, target tersebut lahir dari peta jalan pengelolaan sampah nasional yang menargetkan pengelolaan sampah mendekati 100% pada 2029. Namun, Banyumas menargetkan capaian lebih cepat sebagai bentuk respons atas tantangan yang disampaikan pemerintah pusat dan provinsi saat berkunjung ke Banyumas.
7: Ya, yang pertama bahwa ada peta jalan pengelolaan sampah, bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi Pak Bupati dan kemarin momentum Pak Presiden dan Pak Gubernur Allah ke Banyumas ada challenge, bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2028 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
6: Untuk mencapai target tersebut, DLH menitikberatkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu. Selain itu, diperlukan peningkatan sarana-prasarana, penambahan off-taker, serta diversifikasi hasil pengelolaan sampah. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, capaian pengelolaan sampah Banyumas saat ini berada di angka 77,76%. Meski tergolong tinggi, masih terdapat sekitar 22% timbunan sampah yang belum terkelola melalui sistem. Dengan itu, DLH juga memfokuskan upaya pada tingkat rumah tangga melalui pemilahan sampah dari sumber. Menurut Arief, masyarakat diharapkan tidak hanya memilah sampah organik dan anorganik, tetapi juga mampu mengolah sampah organik secara mandiri melalui pembuatan komposter atau biopori. Arief optimis target tersebut dapat tercapai dengan langkah sistematis, dukungan masyarakat, serta bantuan pemerintah pusat melalui rencana pengembangan 15 TPST di Banyumas. Ia pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif melalui gerakan pilah sampah dari rumah, berlangganan layanan KSM pengelola sampah, mengelola sampah organik secara mandiri, serta aktif dalam kegiatan bank sampah dan menjaga kebersihan lingkungan. Aisyah Ramadhani melaporkan.
8: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, Piala Dunia 2026 ini mencetak rekor sebagai yang terbesar dengan jumlah 48 tim nasional yang bertanding. Perubahan format dari 32 menjadi 48 tim ini menjadi strategi FIFA untuk pemerataan peserta Piala Dunia. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.
9: Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan turnamen, Piala Dunia akan dihelat di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ketiganya tidak sekedar menjadi simbol persatuan kawasan Amerika Utara, tetapi juga memastikan turnamen ini memiliki cakupan wilayah terluas dengan deretan stadion modern berkapasitas raksasa. Perubahan paling mencolok pada edisi kali ini adalah penambahan jumlah peserta yang melonjak drastis. Dari biasanya 32 menjadi 48 tim nasional. Imbasnya, jumlah laga yang dipertandingkan mencetak rekor terbanyak sejak 1930, yakni 104 pertandingan, yang diprediksi akan memberikan lonjakan ekonomi masif bagi ketiga negara tuan rumah. Format baru yang dirancang FIFA untuk pemerataan sepak bola global ini terbukti langsung membuahkan hasil dengan hadirnya 4 negara debutan. Tanjung Verde, Curaçao, Yordania, dan Uzbekistan sukses memanfaatkan penambahan kuota ini untuk mencetak sejarah dan tampil perdana di panggung sepak bola kasta tertinggi dunia. Di luar para debutan, sorotan khusus juga tertuju pada Estadio Azteca di Mexico City yang kembali mengukir rekor legendarisnya. Azteca dipastikan menjadi stadion pertama di dunia yang menggelar 3 edisi Piala Dunia berbeda, membawa kembali memori kejayaan Pele pada tahun 1970 dan gol ikonik tangan Tuhan Diego Maradona pada 1986. Lebih dari sekedar pertandingan, FIFA juga melakukan inovasi besar di sektor hiburan dengan mengadaptasi konsep Final Halftime Show untuk pertama kalinya. Menggandeng Global Citizen, jeda paruh waktu di laga puncak nanti akan mengguncang dunia lewat penampilan mega bintang BTS, Shakira, dan Madonna yang turut diwarnai anthem baru bertajuk Die Die. Kini akan menyebut jumlah penonton terbesar sepanjang masa ini juga dipastikan semakin canggih. FIFA siap melanjutkan serta menyempurnakan penggunaan teknologi semi-automated offside dan mengintegrasikan sistem digital pertandingan yang jauh lebih modern. Dengan perpaduan 48 kekuatan sepak bola dunia, durasi kompetisi yang lebih panjang, rekor arena bersejarah, serta integrasi teknologi dan musik, Piala Dunia 2026 tak lagi sekedar turnamen olahraga. Ajang ini telah berevolusi menjadi sebuah festival global yang siap mendefinisikan ulang kemegahan sepak bola modern.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, di tengah tantangan persoalan sampah, Banyumas menargetkan langkah besar melalui program Banyumas Bebas Sampah 2028. Pemerintah daerah bersama berbagai pihak kini berupaya mengubah pola pengelolaan sampah dari sekedar membuang menjadi mengolah dan memanfaatkan kembali agar memiliki nilai ekonomi. Komentar pagi ini akan membahas hal tersebut, ditulis dan dibacakan Vinta Nur Fauzia.
2: Selamat pagi, pendengar. Target Banyumas Bebas Sampah 2028 menjadi langkah progresif yang patut diapresiasi. Di tengah meningkatnya persoalan sampah di berbagai daerah, Banyumas justru memilih pendekatan berbeda dengan tidak lagi mengandalkan tempat pembuangan akhir konvensional, melainkan mengoptimalkan pengelolaan sampah melalui TPST BLE. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sampah tidak harus berakhir menjadi timbunan, tetapi bisa diubah menjadi energi, bahan bangunan, hingga produk bernilai ekonomi. Kapasitas pengelolaan sampah yang mencapai ratusan ton perharinya, serta inovasi pengubahan sampah menjadi bahan bakar alternatif bagi industri semen dan PLTU, menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah modern bukan lagi sekedar wacana. Bahkan rencana kerjasama internasional untuk pengelola biji plastik memperlihatkan keseriusan Banyumas dalam membangun sistem ekonomi sirkular berbasis sampah. Namun target bebas sampah 2028 tentu bukan perkara mudah. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam memilah sampah dari rumah tangga. Sebab pengelolaan di hilir akan jauh lebih efektif apabila sampah yang masuk sudah dipisahkan antara organik, anorganik, dan residu sejak dari sumbernya. Di sisi lain, tantangan teknis seperti gangguan mesin pengelolaan dan cuaca yang mempengaruhi kualitas produk hasil sampah juga menjadi pekerjaan rumah yang perlu diantisipasi. Dukungan teknologi, investasi, hingga keberlanjutan anggaran menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan tidak tersendat di tengah jalan. Banyumas kini sedang mencoba membuktikan bahwa persoalan sampah bisa diselesaikan dengan inovasi dan kolaborasi. Jika target ini tercapai, Banyumas bukan hanya menjadi daerah bebas sampah, tetapi juga dapat menjadi model pengelolaan sampah modern bagi kabupaten lain di Indonesia. Yang terpenting, semangat bebas sampah harus dipahami bukan hanya sebagai program pemerintah, melainkan gerakan bersama seluruh masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Pagi edisi Sabtu 23 Mei 2026. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Nka Mutiara bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: RRI dengan esensi buku. Alva Edison lahir 11 Februari 1847 di Milan, Ohio, adalah seorang penemu dan inovator paling terkenal dalam sejarah teknologi. Kehidupan dan karya Edison telah memberikan kontribusi besar dalam mengubah dunia. Kehidupan awal Edison tidaklah mudah. Dia dibesarkan di Port Huron, Michigan dalam keluarga sederhana. Pendidikan formalnya terbatas dan dia mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah. Meskipun demikian, semangat dan rasa ingin tahu Edison membawanya ke arah yang berbeda. Dia menjadi penjajah koran dalam kereta api pada usia muda dan memulai minatnya dalam eksperimen ilmiah. Salah satu pencapaiannya paling ikonik Edison adalah penemuan lampu pijar praktis pada tahun 1879. Dia berhasil menciptakan lampu pijar yang efisien dan praktis. Penemuan ini menggantikan lampu minyak dan lilin yang digunakan sebelumnya, membawa revolusi dalam pencahayaan. Lampu pijar Edison menggunakan benang karbon dalam lingkaran vakum yang menjadikannya jauh lebih tahan lama dan efisien dibandingkan dengan lampu-lampu sebelumnya. Selain lampu pijar, Edison memiliki lebih dari 1000 paten yang mencakup berbagai inovasi. Dia menciptakan fonografi, alat yang merekam dan memutar suara manusia, serta kinetoskop, sebuah mesin pembuat film awal yang menginspirasi perkembangan industri film. Telegraf suara adalah penemuan lainnya yang dia ciptakan yang menjadi dasar bagi teknologi komunikasi modern. Edison adalah contoh utama dari kerja keras dan ketekunan. Dia sering mengatakan, kejeniusan adalah 1% inspirasi dan 99% keringat. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan ilmiahnya yang sistematis terhadap penelitian dan eksperimen. Dia mendirikan laboratorium penelitian di Menlo Park, New Jersey, yang dikenal sebagai Lab Menlo Park. Laboratorium ini menjadi tempat lahirnya banyak penemuan penting, termasuk lampu pijar yang revolusioner. Edison juga memainkan peran penting dalam industri listrik. Ia berperan dalam pendirian General Electric, GE, perusahaan besar dalam industri listrik yang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Thomas Edison meninggal pada 18 Oktober 1931, tetapi warisannya tetap hidup. Penemuan-penemuan dan inovasinya telah mengubah dunia dan membentuk dasar bagi teknologi listrik dan hiburan modern yang kita nikmati hingga hari ini. Edison adalah contoh nyata bagaimana semangat penemuan, kerja keras, dan ketekunan dapat membawa perubahan besar dalam dunia. Demikian esensi buku sejarah Thomas Alva Edison ditulis oleh Paul Israel, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya ya yang baru saja terbangun. Langsung menyalakan radio, terima kasih sekali. Yang mungkin sedang olahraga sambil mendengarkan radio juga terima kasih ya. Apapun aktivitas Anda, semoga hari ini berjalan dengan lancar. Dan pendengar, tentunya menjelang libur Idul Adha ini kan sudah banyak sekali agenda-agenda ya. Ada yang mudik, ada yang ingin berwisata ya. Dan untuk Anda, ini ada beberapa hal ya supaya supaya mudik Anda ini bisa aman, nyaman, dan lancar ya. Jadi saya ada beberapa tips untuk Anda. Dan yang pertama ini adalah cek kondisi kendaraan. Jadi sebelum melakukan perjalanan yang jauh, pastikan kendaraan dalam kondisi baik ya. periksa bagian-bagian yang penting seperti mesin, rem, oli, ban, lampu kendaraan ya. Kalau perlu diservis terlebih dahulu supaya perjalanannya lebih aman. Kemudian jangan lupa menjaga kondisi tubuh Anda ya. Jadi kondisi tubuh apalagi para pengemudinya ini sangat penting ya pada saat mudik. Usahakan tidur yang cukup sebelum berangkat, makan dan minum yang cukup juga, tidak memaksakan diri pada saat lelah dan juga mengantuk ya. Jadi ketika Anda lelah bisa mampir ke rest area untuk istirahat ya. Kemudian bawa perlengkapan penting. Siapkan barang-barang yang penting supaya tidak kerepotan selama perjalanan ya. Jadi seperti KTP, SIM, STNK. Kemudian obat-obatan pribadi juga boleh dibawa ya. Dan uang tunai mungkin ketika diperlukan ini bisa untuk berjaga-jaga ya. Dan simpan barangnya ini di tempat yang mudah dijangkau. Dan jangan lupa ya sebelum berangkat cek informasi terbaru tentang kondisi jalan, ada kemacetan atau tidak ya, cuacanya bagaimana ya. Ini bisa kita dapatkan informasinya di berbagai aplikasi juga ada begitu ya, ataupun di internet juga banyak ya. Dan Anda bisa untuk menggunakan jalur alternatif ya. Kalau ketika jalur utamanya macet bisa digunakan jalur alternatif. Tentunya ini disarankan, selain itu bisa memilih waktu untuk berangkat yang tepat supaya bisa membantu menghindari kemacetan. Dan tentunya mudik ini kan adalah momen menyenangkan untuk bertemu dengan keluarga ya. Jadi dengan persiapan yang baik, yang matang, tetap hati-hati juga selama perjalanan, mudik Idul Adha bisa menjadi lebih aman, nyaman dan juga lancar ya. Jadi selamat untuk Anda yang mungkin cuti ya, mendapatkan libur Idul Adha. Ini semoga nanti perjalanannya menyenangkan, aman juga ya, selamat sampai tujuan.

0: lagu yang bikin semangat, dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, pagi hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Aziz. Halo, selamat pagi Mas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, monggo silahkan untuk laporannya pagi hari ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan laporkan kondisi terkini. Lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Cukup cerah ya pagi hari ini untuk cuacanya, jadi mungkin lalu lintas juga lumayan, ya bukan ramai juga ya, ini ramai-ramai pagi hari untuk di lalu lintas persimpangan-persimpangan ya, lalu lintas di persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto maupun di pinggir-pinggir ya, saya akan sebutkan satu-satu. Mungkin singkat saja ya, karena ini masih lengang, masih belum ramai ya, karena hari ini hari Sabtu, jadi keramaian tidak seperti hari kerja biasa, ini lebih lengang daripada biasanya. Saya sampaikan pertama dari kota dulu, mungkin dari Simang Sawah kan Museum Peri, alun-alun ini masih lancar lah, ini hanya sepeda motor yang banyak ya, mobil tidak terlalu untuk kualitas yang terlihat ya, jadi ini masih lancar banget untuk di Simpang Serangan sembari dan lalu ini masih aman, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, jadi masih lancar banget untuk pagi hari ini. Terus yang saya lihat lagi bisa di Simpang Kosatria juga sama, masih lancar ya untuk kendaraan sepeda motor dan body. Pada pagi hari ini tidak ada kemacetan juga, tidak ada antrian, tidak ada yang lebih banyak. Ini semuanya lancar, lancar banget ya untuk lalu lintasnya di Konsatria ini. Ini masih aman untuk dilewati juga. Ini ramai juga, bukan ramai yang kayak hari biasa ya. Ini hanya ramai-ramai kecil lah untuk di hari Sabtu. Terus mungkin akan saya sebutkan yang dekat pasar ya, dekat pasar mungkin yang memang biasa ramai, pasti saya sebutkan kalau hari libur di pasar ini emang sedikit tapi ramai ya, pertama di Fatih Raja ini emang keramaian simpang udah ramai, terus tambah keramaian pasar ya, jadi terlihat lebih ramai, tapi ini masih aman sebenarnya, masih lancar, masih aman, bukan kemacetan ya, tapi kayak tundaan sedikit lah untuk di pasar Fatih Raja, walaupun tidak banyak, tapi ini masih aman banget ya untuk dilewati, untuk di Simpang Fatih Raja. Tidak ada antrian panjang, ini tidak ada, ini hanya antrian-antrian atau tundaan-tundaan kecil untuk di pasar dan di simpangnya. Itu pertama di Fatih Raja, untuk yang pasar ya. Terus ada di Karanglawas juga sama, Karanglawas juga kemacetan ini tidak ada ya untuk di simpangnya, ini juga tundaan-tundaan kecil yang di depan pasar wajar ya, karena banyak kendaraan yang berhenti, terus orang lalu lalang mungkin menyeberang ya, atau kendaraan yang berhenti di pinggir jalan, mungkin itu yang menyebabkan ada tundaan-tundaan kecil. Untuk di Simpang Karanglawasnya ini masih lancar sebenarnya, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali, ini benar-benar masih lancar banget lah, untuk dari arah barat, dari arah selatan, utara, timur, yang pokokan dari arah mayornya dari arah barat dan timur ya, untuk di Simpang Karanglawas ini banyak sepeda motor, body, kendaraan barang sedikit ya, dan bus ini sebenarnya sudah banyak, tapi emang masih lancar, dan mungkin ada tundaan kecil itu di depan pasarnya, juga ini tidak terlalu panjang ya, ini masih aman banget lah untuk dilewati di Simpang Karanglawas. Terus terakhir untuk di Sokaraja ya, Sokaraja ini simpangnya sebenarnya masih lancar untuk yang lintas sepeda motor, pribadi seperti biasa ya, kendaraan dan bus ini sedikit ya, ada tapi tidak terlalu banyak untuk di Simpang Sokaraja. Itu di untuk di simpangnya, untuk yang di depan pasarnya ini juga masih lancar, kendaraan banyak ya yang berhenti di depan pasar ini juga karena banyak yang dagang juga ya, biasa kalau di depan pasar Sokaraja ini banyak dagang-dagang jajan untuk yang di pinggir jalan situ, jadi mungkin ada yang berhenti, lihat guys, ada tundaan kecil sebentar terus langsung hilang, ada tundaan kecil sebentar langsung hilang, jadi masih aman sebenarnya, masih lancar banget untuk di Simpang Sokaraja pada pagi hari ini, dan mungkin di ruas yang depan pasarnya juga ini masih aman banget untuk dilewati. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke studio Pro 1 FM.
1: Baik, terima kasih Mas Aziz untuk laporannya. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Kerja di luar rumah tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
1: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif, cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
2: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
1: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olah, mohon maaf, warta berita dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak-Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat.
0: Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
3: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali,